0: Daripada mereka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang pagi ini, pendengar, Selasa 18 Agustus 2026. Masih kami akan lanjutkan acara berikutnya untuk menemani Anda di Malang pagi ini. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B, arah Madiun Solo, dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

Sidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Poking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekah Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Poking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

berpartisipasi, kasih pendapat. Atau mungkin bikin tanya para narasumber boleh juga ya. Yang jelas pendengar, kalau kita ini ngelihat ya, dulu itu kan apa ya, makna kemerdekaan itu pejuang ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut kemerdekaan. Mereka semua mendahului kita untuk bisa mendapatkan semua yang sekarang kita rasakan. Ya, nah sekarang kita ini hanya sebagai pewaris gitu ya, mewarisi kemerdekaan. Tapi bentuknya jauh lebih kompleks sekarang itu. Sekarang kita udah bebas untuk berbicara, bebas memperoleh informasi, bebas membuat konten, bebas berpendapat. Ya, jadi menyampaikan sesuatu pada ribuan atau jutaan orang, bahkan satu orang itu bisa cuma pakai satu HP aja gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kebebasan ini selalu kita gunakan dengan merdeka juga? Nah, karena di era digital ini bentuk penjajahan itu bisa berubah ya. Bukan lagi tentara yang datang. Kalau dulu kan kita ngibarin bendera itu kan tentara musuh datang ya. Tapi apa coba sekarang datang? Yang datang sekarang itu hoax, manipulasi informasi, manipulasi algoritma, ya, kecanduan validasi, budaya FOMO, ikut-ikutan tuh, dan konten-konten yang sengaja memancing emosi. Nah, ironisnya, kita bisa aja hidup di negara yang merdeka, tapi pikiran kita ini tidak benar-benar merdeka gitu. Misalnya kita merasa bebas berpendapat ya, tapi pendapat kita dibentuk oleh potongan video 30 detik yang belum tentu benar. Kita merasa bebas milih informasi, tapi algoritma itu justru terus nyodorin apa yang membuat kita marah, takut, atau kecanduan tadi itu. Next lagi, kita bebas untuk berbicara kan, tapi kadang kebebasan itu juga berubah jadi alasan untuk menghina orang lain. Jadi kemerdekaan di era digital ini ada satu yang dibutuhin, apa itu? Kedewasaan. Kalau dulu perjuangan pertahanan kemerdekaan membutuhkan keberanian menghadapi musuh dari luar, sekarang kita juga harus punya keberanian menghadapi musuh dari dalam diri kita sendiri. Males misalnya ya, males verifikasi, apalagi itu gampang percaya ya, gampang terpancing, haus validasi tadi itu, haus pengakuan, dan merasa yang paling benar. Jadi nanti untuk apakah kita benar-benar merdeka di ruang digital, ini akan kita bahas di dialog malam pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada juga nanti informasi-informasi yang akan hadir ke ruang dengar Anda di malam pagi ini. Nah, mudah-mudahan saja masih akan tetap bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di FM 94,6 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Thank you buat Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini mendengar. Sebelum dialog Malang menyapa hadir untuk menemani Anda sesaat lagi, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda yang nanti kita akan sampaikan perkembangan terkini ya. Apakah pasca kebakaran, kan kemarin tuh kalderanya Bromo masih ditutup. Nah, ini kira-kira udah terbuka apa belum

Nanti kami akan hadirkan informasi lebih lanjutnya untuk Anda mendengar, karena update-nya mesti dipantau. Ini berkaitan dengan jadwal-jadwal yang masih tunda ya. Yang sudah kemarin-kemarin itu mungkin menyiapkan waktunya untuk bisa berlibur ke Bromo, sampai sekarang masih belum bisa. Kira-kira infonya bagaimana nih? Apakah sudah boleh kita ke sana? Atau masih harus ke kawasan-kawasan tertentu saja? Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Dan sesaat lagi, Malang pagi ini akan hadirkan Dialog Malang Menyapa untuk menemani Anda juga. Hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi kali ini.

0: Arahnya itu barusan lagunya. Yaudah, kita hadirkan informasinya untuk Anda pendengar yang tadi sudah sempat saya spill dikit ya. Ini mengenai Kaldera Bromo yang ternyata belum dibuka untuk wisata pasca kebakaran. Jadi TNBTS masih menunggu rekomendasi Satgas. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Umam.
1: Baik, Wisnu dan pendengar, kawasan Kaldera Bromo hingga kini masih ditutup untuk aktivitas wisata setelah kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum menetapkan jadwal pembukaan kembali kawasan wisata tersebut. Pengelola masih menunggu rekomendasi dari satuan tugas atau Satgas penanganan karhutla yang melakukan evaluasi kondisi pasca kebakaran. Kepala Balai Besar NBTS, Budianta Cahya Anugraha, mengatakan keputusan pembukaan kembali kawasan sangat tergantung kepada hasil evaluasi tim yang masih melakukan penanganan di lapangan. Menurutnya, rekomendasi Satgas bukan menjadi satu-satunya pertimbangan. BTS juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sarana dan prasarana di kawasan Kaldera Bromo sebelum aktivitas wisata kembali diperbolehkan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada fasilitas yang mengalami kerusakan atau belum aman digunakan akibat dampak kebakaran. Budianta menegaskan keputusan pembukaan kembali kawasan Kaldera Bromo nantinya akan disampaikan oleh Menteri Kehutanan setelah seluruh proses evaluasi dan persiapan selesai dilakukan. Sementara itu, kondisi kawasan yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dilaporkan relatif aman dan terkendali. Meski kobaran api tidak lagi meluas, petugas masih menemukan satu titik asap di lokasi dengan medan yang cukup berat. Dan Rem 083 Balatiga Jaya Kolonel Bupati Wahyu Ramadhan Suryawan mengatakan pantauan terhadap kawasan terdampak terus dilakukan secara rutin. Tim juga melakukan pemetaan kondisi wilayah setiap sore sebagai bagian dari evaluasi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali meluas. Berdasarkan data terbaru, luasan kawasan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 1.120 hektar, namun luasan tersebut belum bertambah karena tidak ditemukan lagi api yang bergerak dan memperluas area terdampak. Meski kondisi mulai terkendali, NBTS masih meminta masyarakat tidak menggelar kegiatan upacara di kawasan Kaldera Bromo atau aktivitas lain selama penutupan berlangsung. Untuk sementara, kegiatan masyarakat disarankan dipindah ke lokasi lain di luar kawasan TNBTS. Aktivitas wisata maupun kegiatan masyarakat di Kaldera Bromo baru dapat kembali dilaksanakan setelah kawasan dinyatakan aman dan keputusan resmi pembukaan telah ditetapkan. Demikian informasinya,

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Langsung dirubah tampilannya. Cepat juga reaksinya dia. Iya, biasanya di Malang menyapa gak pernah ada yang ngaco begini kan. Aduh. Alfian Mayanumar, thank you banget ya yang udah support di belakang. Oke, untuk pagi ini Malang menyapa akan bahas satu topik pendengar tentang kemerdekaan di era digital, makin terhubung atau makin terpecah gitu ya. Emang bisa kita terpecah gara-gara kemerdekaan di era digital? Loh, gini loh. Sekarang kita kan sudah berbeda gitu ya. Kalau dulu perjuangan identik dengan perjuangan merebut dan mempertahankan wilayah. Nah, hari ini tantangannya kan beda tuh. Kita hidup di zaman ketika info itu bisa pindah alam dalam hitungan detik. Kita bisa ngobrol dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer. Kita bisa belajar dari siapa saja. Bisa menyuarakan pendapat dengan sangat mudah gitu ya. Nah, di sisi lain kita juga bisa ngelihat media sosial kadang justru membuat orang itu makin gampang bertengkar ya. Saling curiga, bahkan terpecah hanya karena perbedaan pilihan pendapat atau informasi yang belum tentu benar. Nah, yang pertama hari ini saya akan berbicara bersama dengan Fakhrul Rozi SMM, beliau Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Rozi?
1: Alhamdulillah.
0: Pak, kalau kita bicara kemerdekaan di usia kita yang 81 tahun ini sudah ya Pak ya. Nah, menurut jenengan apa makna kemerdekaan yang paling relevan untuk generasi hari ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama ya, tentunya kita harus bersyukur ini sudah 81 tahun kemerdekaan. Cuma kalau menurut kami, setiap peringatan kemerdekaannya seharusnya tidak berhenti pada seremoni nih, Mas. Mas siapa tadi, Mas?
0: Wisnu.
1: Mas Wisnu ya.
0: Inji.
1: Sekarang ini kan kita terutama generasi muda ya. Ini perlu bertanya ini, makna merdeka bagi generasi muda ini hari ini apa? Kalau generasi 1945 mungkin berjuang menghadapi penjajahan secara fisik ya. Maka betul, generasi hari ini nih medan juangnya ini sudah sangat berbeda. Ini adalah salah satunya adalah ruang digital seperti yang tadi disinggung. Jadi kita ini hidup pada zaman ketika jarak ini sudah hampir nggak ada jarak. Informasi semakin cepat dan komunikasi semakin mudah.
0: Betul.
1: Tapi ada paradok ini. Kita semakin terhubung secara teknologi, tapi belum terhubung semakin dekat secara sosial ya.
0: Oh.
1: Karena itu ya, saya rasa literasi digital menjadi hal yang penting untuk menjawab tantangan saat ini agar kita ini merdeka dari penjajahan digital ini. Ini kita menjadi penting untuk saat ini. Mungkin itu pendapat saya, Mas Wisnu.
0: Baik, Pak Rozi. Berarti bisa dikatakan kalau kita sekarang sedang menghadapi bentuk penjajahan yang berbeda, ya?
1: Betul.
0: Nah, ketergantungan kita terhadap informasi dan teknologi ini kan juga bisa jadi tantangan untuk kemerdekaan. Berarti bisa dibilang begitu dong, Pak Rozi?
1: Betul.
0: Nah, kemudian begini. Satu orang itu bisa bikin konten. Bisa membuat konten, menyampaikan pendapat, bahkan mempengaruhi banyak orang ya kalau saya bilang. Menurut jenengan apakah ini bentuk kemerdekaan baru?
1: Satu sisi ya. Cuma terkadang ini kalau kemudian subjeknya tadi kemudian tidak dibekali dengan berbagai pengetahuan, termasuk yang terutama ini adalah etika. Ini kan bisa kemudian ini apa yang disampaikan ini tidak memberikan manfaat, tapi justru memberikan mudorot. Seperti itu kira-kira.
0: Banyak mudorotnya yang dikasih malahan.
1: Okay.
0: Berarti kebebasan berpendapat batasnya sampai mana ini Pak kira-kira?
1: Ya, kalau menurut saya, selama itu tetap menjaga adat dan tata krama kita gitu.
0: Oke. Selama itu tidak sekarang, apa melanggar kebebasan orang lain.
1: Betul. Sekarang kan antara kritik dengan apa ya? Kritik ini kan beda tipis ya.
0: Iya. Kritik sama ujaran kebencian ya.
1: Ujaran kebencian.
0: Baik. Jadi sekarang itu
1: sudah
0: kayaknya
1: sudah tampak jelas ujaran kebencian, tapi ketika itu ada yang mengkanter, wah ini kan kebebasan berpendapat.
0: Ini kan kritik gitu ya.
1: Nah, ini kan kritik yang bahasanya yang kritik yang membangun. Maka saya sampaikan tadi, selama itu masih ada batas-batas etika, kemudian itu membangun, oke saja.
0: Baik. Jadi sekarang itu kayak ngeblend gitu Pak Rosi, kalau kita lihat juga ya. Mana yang kritik, mana yang ujaran kebencian. Nah, lama-lama jadi kritik kebencian begitu.
1: Keduanya jadi. Nah,
0: keduanya jadinya abu-abu gitu kan. Oke. Kalau misalnya para sesepuh yang dulu itu mengatakan, wah ini zaman sekarang ini kenapa ya kok anak-anak itu jadi apa mudah bicara tapi sedikit mendengar. Ini Pak Rosi setuju nggak sih?
1: Ya, satu sisi ya, memang ada seperti itunya. Jadi ya kalau kita enteng-entengan aja, kita ini kan gampang untuk nge-share tanpa sebelum kita menyaring apakah itu benar, apakah itu bermanfaat, apakah itu kemudian tidak menyinggung orang lain dan lain sebagainya, kan kadang tanpa berpikir itu. Seolah-olah kalau kita sudah nge-share atau memberikan informasi terkait satu hal, kayak kita ini sudah menjadi orang yang
0: paling tahu.
1: Yang paling tahu. Kadang informasi informasi berita duka dari salah satu teman. Padahal di grup itu kan tabrakan itu. Wah, ini ngirim lagi.
0: Oh iya.
1: Lah ini cocok sekali dengan ungkapan tadi itu. Ini lebih suka berbicara, dalam tanda kutip bicara, kita ini kan menulis lah, daripada kemudian membaca atau mendengarkan dari informasi yang lain kan gitu.
0: Iya, apalagi kalau sekarang dilihat ya di media sosial nih Pak Rosi, beda pilihan politik, beda pandangan, bahkan beda pendapat soal yang sederhana aja, itu bisa bikin orang berantem loh Pak. Di grup juga itu seperti itu. Nah, jenengan seperti apa melihatnya? Kenapa masyarakat seolah gampang terpecah sekarang itu?
1: Ya, menurut saya minimnya literasi digital.
0: Literasi digital
1: menurut kami itu sih ya, literasi digital. Jadi apa ya, ketika melihat informasi ini tanpa klarifikasi dulu.
0: Oke.
1: Makanya informasi itu terus berkembang, di-share, kemudian diteruskan dan lain sebagainya, akhirnya semakin meluas. Akhirnya terjadilah dua kubu.
0: Ini berarti
1: yang terjadi saat ini.
0: Berarti masalahnya jauh. Bukan pada teknologinya, tapi di cara kita menggunakannya.
1: Betul, dari penggunanya itu.
0: Jadi
1: yang kurang hati-hati. Nah, dalam konteks Islam ini kan jauh sebelum ada Facebook, sebelum ada WA, ini kan sudah diingatkan. Jadi jadi ketika mendapatkan informasi, apalagi itu dari orang yang tidak kita kenal, apalagi sudah jelas itu adalah orang yang tidak baik misalnya. Ini kan kita harus klarifikasi dulu. Jadi fatabayanu istilahnya, kalau di ayatnya itu kan kita harus tabayun dulu. Harus perjelas dulu, benar nggak informasi ini.
0: Siap.
1: Mencari kebenaran ini kan kadang ini satu konten itu ya memang benar, tapi konteksnya ini yang tidak benar. Karena di umpama video dipotong gitu ya.
0: Kan
1: potongan video tanpa narasi ini kan bahaya mas.
0: Benar.
1: Ini bisa memunculkan tafsir yang berbeda, kemudian bisa memunculkan anggapan yang berbeda, dan juga akan menimbulkan komentar yang berbeda. Akhirnya dari komentar-komentar itu akan terbelah menjadi dua kubu. Yang kubu satu karena melihat video lengkapnya kemudian tahu konteksnya, yang satu cuma lihat potongannya. Nah, disitulah terjadi polarisasi.
0: Jadi semacam kayak bunyi ayat yang celakalah orang-orang yang sholat dipotong gitu Pak ya.
1: Nah,
0: akhirnya nggak ada betul, yang sholat. Nah sekarang yang bahaya.
1: Iya, akhirnya nggak sholat karena celaka. Gitu.
0: Yang sekarang bahaya potongan video.
1: Nah iya.
0: Nggak dilihat
1: makanya
0: ini.
1: Celaka kan yang lupa dalam sholatnya.
0: Artinya... Betul. Oke. Nah sekarang begini Pak Rozi, GP Ansor ini kan sangat dekat dengan dunia kepemudaan ya. Jadi menurut jenengan anak muda hari ini harus mengambil peran seperti apa agar teknologi ini bisa tetap jadi alat untuk memperkuat persatuan gitu Pak?
1: Ya banyak hal nih. Saya rasa bukan hanya pemuda Ansor, banyak teman-teman pemuda yang harus mengambil peran di sini ya. Ya diantaranya yang pertama ya, karena Ansor ini organisasi keagamaan ya. Sahabat-sahabat Ansor, apalagi di Malang ini kan kepengurusan ini sampai ranting ya,
0: yeah,
1: sampai
0: yeah.
1: ranting. Ya maka harus ambil peran menjadi yang pertama adalah menjadi agen moderasi.
0: Agen moderasi.
1: Artinya moderasi beragama, harus agama ini dijadikan sesuatu yang menyejukkan, bukan kemudian agama ini dijadikan alat untuk memukul, menyerang yang berbeda dengan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita menjadi agen tadi itu literasi digital itu. Jadi memberikan nggak usah kemudian kita ngomong terlalu jauh ke dari mimbar ke mimbar, dari seminar ke seminar, ke orang-orang terdekat kita. Kadang mohon maaf, saya sendiri ini ya, kadang bibik saya, ibu saya ini karena baru mengenal TikTok kemudian informasi yang anu seolah-olah benar semua.
0: Sama Pak, sama.
1: Sudah berapa tahun lalu nih, waduh. Kok iso koyok ngono kowe. Seolah-olah itu adalah kejadian hari ini.
0: Iya.
1: Yeah, nah, ke orang-orang yang terdekat kita, mungkin ke teman-teman kita, atau yang kemudian kebetulan sahabat-sahabat Ansor ini banyak yang menjadi guru ya, menjadi ustaz. Nah, itu kemudian untuk memberikan arahan lah gitu. Enggak harus jadi narasumber dalam seminar. Kemudian yang selanjutnya mungkin sahabat-sahabat Ansor ini ya perlu kemudian untuk menjadi jembatan ya, menjadi jembatan ketika ada pendapat yang berbeda antara kelompok tertentu di media sosial khususnya. Ya ini menjadi jembatan atau penengah, bukan kemudian malah berpihak ke salah satu. Nah, yang kemudian semakin panas di situ perdebatan.
0: Oke. Okay.
1: Itu kemudian apalagi ya? Kemudian yang selanjutnya mungkin sahabat-sahabat Ansor dan juga sahabat-sahabat pemuda yang lain ini perlu untuk membangun narasi yang baik, narasi yang positif di media sosial. Ketika narasi-narasi negatif hari ini banyak menguasai di media sosial, kemudian dibiarkan. Ya, dunia digital akan terkuasai oleh narasi-narasi negatif itu. Nah, itu kadang narasi negatif atau kalau di dunia nyata kejahatannya enggak serta-merta kemudian terjadi karena niat yang sudah dirancang sedemikian rupa, tapi karena diamnya orang baik.
0: Oh, iya. Nah, iya, iya.
1: Kira-kira begitu. Nah, narasi negatif yang ada di media sosial enggak melulu itu adalah kesalahan mereka yang memang berniat jahat, yang berniat tidak baik. Terkadang karena ada diamnya orang yang memiliki pengetahuan dengan tidak mau membuat narasi yang positif di media sosial. Saya rasa itu mungkin beberapa mungkin yang bisa kita ambil peran di sana.
0: Saya agak ketawa tadi ketika jenengan mengatakan orang-orang tua kita yang baru tahu, baru mengenal medsos ini, begitu ngelihat deepfake gitu, wih ini beneran kok bisa begini ya gitu.
1: Betul.
0: Insya Allah sama, saya juga seperti itu merasakan loh Pak. Jadi memang setuju juga tadi yang jenengan katakan, orang-orang yang tahu kalau misalnya diam itu bahaya banget, makin akan menyebar itu nanti kalau kita diamkan gitu ya. Baik, ini yang terakhir Pak, kalau boleh berikan satu pesan kepada anak-anak muda di Kabupaten Malang untuk momen 81 tahun Indonesia Merdeka ini, terutama agar mereka tidak gampang terpecah di era digital. Yang ingin jenengan sampaikan apa ini, Pak?
1: Gini, mungkin ya. Tadi balik tadi ya, apakah kita benar-benar merdeka di era digital? Kalau jangan-jangan secara politik kita sudah merdeka 81 tahun, tapi pikiran kita masih mudah dijajah oleh hoax, provokasi, atau algoritma, kebencian mungkin, atau apa ya, fanatisme kelompok mungkin. Maka kemerdekaan digital itu adalah ketika kita mampu mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, mungkin itu ya.
0: Baik.
1: Merdeka adalah kita mampu memilih informasi dengan akal sehat. Jangan kemudian ini algoritma ini menggiring akal kita, jadi menggiring akal sehat kita. Tapi kita yang harus mampu memilih informasi atau melihat informasi ini dengan akal sehat. Jadi merdeka adalah ketika gini, kita boleh berbeda pandangan, tapi tanpa kita kehilangan persaudaraan. Bolehlah kita berbeda partai politik, beda warna baju organisasi, tapi ketika ngomongkan Indonesia, ini kita harus punya pandangan bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kita bersama.
0: Siap.
1: Jadi sehingga dengan demikian merdeka ini akan di era teknologi ini ya, akan membuat kita semakin produktif, bukan semakin individualis. Kira-kira itu.
0: Gih, baik. Produktif yang positif, bikin kontennya nah, juga betul, positif gitu,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul,
0: ya. Oke, terima kasih Pak Fathurozi waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan siap. Semangat kemerdekaan ini tidak hanya kita rayakan dengan upacara dan berbagai kegiatan, tapi juga bisa kita isi dengan menjaga kemampuan kita yang baik untuk persatuan, Pak ya, termasuk siap, di ruang siap, digital. Siap. Kita lanjut lagi di lain kesempatan, Pak. Matur nuwun sangat
1: terima
0: untuk
1: terima
0: waktunya
1: kasih.
0: Di Persatuan di Malang. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar narasumber kita yang pertama untuk pagi hari ini, Pak Fathurozi ya, SCMM, beliau ini Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, yang nanti akan kami sambung lagi berikutnya bersama dengan narasumber yang kedua. Nanti kami akan menghubungi Mas Hasan Rois SE, tokoh kepemudaan Kabupaten Malang, yang akan hadir untuk Anda juga. Nanti kita akan sambungkan melalui line telepon ya. Tetap bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang menyapa masih akan bersama Anda sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Mas minta lagunya Citra yang setiap orang baru dong, katanya gitu. Yang mana tuh? Everybody new. Keniu, tulisannya keniu, bukan new yang itu. Astaga, emang ya. Tapi itu dulu dibikin ini sih, dibikin guyur-guyuran juga. Mas request yang ini dong, yang mana sih? Beneran bikin kita bingung tau. Aduh, lagu ini. Jadi inget sama apa masa-masa Citra masih ini ya, masih unyu banget. Mereka kan nyanyi lagu ini centil banget gitu ya. Oke deh, kita gak lagi ngomongin kecentilannya Citra. Tapi yang mau kita ngomongin adalah tadi keterlibatan pemuda. Dan bagaimana ketika kita ini dikatakan jangan sampai semakin terpecah di era digital ya. Justru ketika kita ini pingin menjaga kemerdekaan di masa yang sebenarnya lebih gampang untuk kita bisa melakukan itu, ini justru menjadi tantangan baru. Nah, saya sudah tersambung bersama narasumber kami yang kedua untuk pagi hari ini, Mas M. Hasan Rois SE, beliau ini tokoh pemuda Kabupaten Malang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ibnu.
0: Mas Hasan, gimana kabarnya? Baik?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Upacara di mana kemarin?
1: Di kantor Perumda Tirta Kanjuruan.
0: Asik, baik. Jam berapa? 7:30? Pagi banget kemarin ini ya kita upacaranya. Nah,
1: iya.
0: Mas Hasan, kalau bicara kita ini udah 81 tahun loh merdeka ya. Kita kan perlu tahu juga, generasi muda hari ini itu kan tentu punya pengalaman yang sangat beda dengan generasi sebelumnya ya. Nah, kalau menurut Mas Hasan, sebenarnya apa bentuk perjuangan generasi muda hari ini?
1: Ya, terima kasih Mas Isnu. Tentunya setiap orang pada setiap zamannya itu memiliki pola perjuangan yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Tapi kemudian kalau kita bicara di saat ini atau lebih jamaknya itu generasi Gen Z, mereka itu lebih condong, mereka itu generasi yang merasa pintar. Kenapa saya mengambil istilah generasi yang merasa pintar? Beda dengan generasi-generasi di atas kita atau generasi kita zaman dahulu itu, mereka adalah generasi yang berjalan di keyakinan dan mereka menemukan kebenaran. Nah, ada ruang kosong, ada yang tidak tersambung antara generasi Gen Z dengan para senior-seniornya itu, karena satu, mereka merasa pintar. Dan kemudian kalau para generasi yang terdahulu itu mereka itu berjalan di keyakinan dan menemukan kebenaran.
0: Okay.
1: Kenapa merasa pintar? Karena mereka hanya kemudian bermodalkan informasi yang lebih banyak di dunia ini, medsos di dunia maya. Mereka hanya baca sejelas-jelas, tapi mereka seolah juga mengerti banyak hal. Itu yang mempengaruhi cara berpikir. Dan kemudian itulah yang kemudian saat ini, generasi yang saat ini, yang benar-benar generasi di bawah kita, itu generasi di bawah Mas Wisnu, mereka itu adalah menurut saya generasi yang kurang keyakinan kepada bangsa dan negara ini.
0: Kurang yakin.
1: Artinya literasi atau bacaan mereka tentang pahlawan itu hanya sekedar bacaan dan hafalan. Tanpa harus mereka merasakan pengalaman secara pikiran, secara hati ketika membaca itu. Maka bisa dirasakanlah oleh mahasiswa dan anak-anak. Kalau dulu kita itu ya, ketika nyanyi Indonesia Raya, ketika kita disuruh sama guru-guru kita itu untuk nyanyi syukur itu rasanya kan luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Sekarang ini berbeda sama saja. Itulah kemudian yang membuat akan menjadi peran kekacauan sedikit kekacauan di masyarakat. Karena masing-masing anak-anak sekarang itu, begitu mengetahui berita di grup atau apapun, tanpa mereka verifikasi, tanpa mereka menggunakan akal sehat. Ya, bosan ini malah langsung di-sharing, baiklah. Langsung di-sharing, baik. Dan mereka merasa bahwa itu sudah melakukan hal yang luar biasa. Jadi, dulu saya masih ingat, saya pernah baca bukunya Muhammad Mawlana Iqbal itu degradasi moral itu ditulis jauh sebelumnya. Dan saat ini kalau kita lihat orang perasaannya senang, suka, terhormat anak-anak yang itu hanya karena light and dislike.
0: Oh.
1: Dari dunia, maksud dunia maya yang mereka tidak tahu siapa yang like ataupun dislike. Mereka tidak tahu siapa yang komen bagus dan tidak. Beda kalau di dunia realitas kita,
0: maksudnya
1: dan kemudian itu

0: Yang ini kita nggak bangun jiwanya dulu, bangun-bangun kita ngelihat HP dulu.
1: Itu iya, itu ya luar biasa tuh. Makanya guyonan ini kan gini maksudnya. Teman-teman yang di sana ditanya, ketika bangun tidur, itu yang dicari istri atau suaminya dulu atau HP gitu.
0: Iya juga ya. Oke.
1: Itu gak terasa itu juga menjadi pengaruh di rumah tangga.
0: Betul. Nah, Mas Hasan, kalau bicara kemerdekaan di era digital juga, kita sekarang memang bebas ya, bebas berekspresi apalagi di media sosial gitu ya. Tapi menurut Mas Hasan, apakah kebebasan ini sudah diimbangi belum sih dengan moral dan tanggung jawab gitu loh yang Anda lihat?
1: Paling tidak kita harus memahami dan mengerti dulu lah terminologi atau kemudian terminologi dari kemerdekaan dan makna kemerdekaan itu. Kemerdekaan merdeka bukan berarti sakar diri.
0: Iya. Yeah.
1: Kemerdekaan bukan berarti sakar diri. Kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang kemudian tidak ada hal yang patut di apa di menjadi pembatas. Nah, sekarang dunia medsos itu banyak, sangat banyak, mungkin kalau 80% itu hanya tidak penting lah. Kecuali memang media-media mainstream itu tidak jelas. Nah, orang lek guyonane arep malang ini. Lo mah tidak ingin dulu arep omah kok ya diposting ke medsos dulu.
0: Lah yo ngapain gitu ya?
1: Sangat tidak penting.
0: Iya, iya, iya.
1: Kebersihan ini. Salah satu maknanya itu terdegradasi, maknanya penyampaiannya itu kemudian membuat orang itu berpikir ambil. Ya, karena salah satunya adalah metode ini ketika mengaplikan sesuatu tidak pada arulnya.
0: Oke.
1: Arul dari material dari digital ini kan bukan di aturan, tetapi kan di pikiran dan moral masing-masing.
0: Nah itu dia. Mungkin karena ini, kadang orang merasa karena cuma berada di balik layar, jadi dia bebas ngomong apa saja gitu kan.
1: Ada kajian seperti ini. Boleh jadi ketika di mereka itu, seolah-olah bicara itu, seolah ketika menulis itu, tidak ada yang tahu. Tetapi, kenapa kemudian ketika ada respon balik, yang menjelekkan, tidak setuju, komen tidak enak gitu, kok dia marah?
0: Iya juga. Ya juga ya.
1: Tapi itu saya kejiwaan banyak.
0: Oke, kalau ke komentar, gini Mas Hasan, kita kan sering melihat komentar yang kasar gitu ya, menghina fisik, merendahkan orang, bahkan menyerang keluarga seseorang misalnya. Padahal kalau ketemu langsung, ya mungkin ya takut diantemi kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan karakter kita di ruang digital? Berubahkah? Atau memang gara-gara moralnya dari awal udah gak bener gitu loh?
1: Ayo kita bicara itu, kalau mau bicara itu ya panjang. Karena di dunia digital itu kan persoalan algoritma yang memang mengajarkan untuk hal itu. Itu. Yang kedua, mereka bicara kasar. Mereka bicara kasar seperti itu. Karena ini begini, kita orang timur yang sangat menjunjung tinggi akan peradaban, akan adat, dan kemudian etika estetika, tapi ketika masuk ruang dunia medsos atau digital itu sudah hilang semuanya. Mereka sudah tidak berpikir bahwa kita ini kan di bangsa Indonesia kan gini. Kalau tidak mau disakiti jangan menyakiti. Ruang-ruang itu hilang karena mereka merasa tidak ada yang bisa membalas, tidak ada yang bisa menemukan.
0: Nah.
1: Sesungguhnya itu mereka yang sembunyi dari dirinya sendiri. Sembunyi dari dirinya sendiri, yang maknanya akhirnya di pola pikirnya itu adalah ketidakpercayaan kepada dirinya sendiri kalau dikaji terus itu. Nah, kalau kita bicara kenapa seperti karena adanya polarisasi, buzzer, ya itu kita tahu sama tahu lah. Kalau memang itu digerakkan ada tujuan atau apa gitu, kita tahu sama tahu. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kita kan kalau dulu ya, dulu itu orang harus banget jaga ucapan nih. Sekarang kita harus menjaga apa yang kita ketik dan kita bagikan ya Mas Hasan ya. Berarti kalau misalnya dibilang juga

0: Seberapa penting menurut Anda anak-anak muda ini belajar menahan diri sebelum menekan tombol posting?
1: Nah, itulah kemudian menjadi ciri bangsa Indonesia, mulai dari zaman dahulu yang sekarang mulai hilang. Yang sekarang mulai hilang.
0: Ngempet gitu maksudnya ya?
1: Ya, makanya kemudian apa yang seperti yang ada kaidah yang saat umur di dunia pesantren itu, ada bufongkoh ini, ada tata krama, itu lebih utama daripada ilmu. Ya, ilmu itu sifatnya netral. Siapa yang megang, terus dirinya pegang. Kalau kemudian yang pegang, tidak benar jiwanya, tidak benar mentalnya, tidak benar hatinya, akan merusak dia. Tapi kalau jiwanya ditata, jiwanya itu terus kemudian tertata, maka ada ukuran di dalam dirinya sendiri untuk ada pagar-pagar agar tidak melakukan hal yang menyakiti orang lain. Pangapunten dengan banyak beberapa kecilnya fenomena, menurut saya pendidikan yang paling original di Nusantara atau di Indonesia ini masih tetap saya menyampaikan itu pesantren. Karena di pesantren itu diajari pertama kali tentang adab, bukan urusan ilmu yang
0: dijalankan. Adabnya dulu di situ yang akan diajarkan. Nah,
1: ini kalau kita bicara tentang ya pendidikan ini was
0: panjang. Oke, okay. Mas Hasan, untuk masalah konten itu kan sebenarnya ada dua di sini, pengirim dan penerima. Jadi kita tadi sudah bahas tentang pengirimnya, tentang bagaimana kita mengendalikan diri untuk tidak mengirim sesuatu. Tapi sekarang saya juga mau bahas tentang penerima. Kadang yang viral itu kan konten-konten yang mancing kemarahan ya Mas Hasan ya, mempermalukan orang, buka aib orang gitu ya. Nah, ini kan dari penerima kalau ini masyarakat gampang banget untuk menikmati atau ikut menyebarkan sesuatu yang sebenarnya secara moral kurang baik juga buat ditonton gitu loh. Apa pesannya di sini berarti dong?
1: Gini, kembali lagi kalau bicara seperti itu, yang penerima ini kemudian kalau kita bicara agak ke dalam lagi. Ya memang polarisasi ada lah seperti itu. Orang yang biasa orang melanggar ikat itu kan nyelok ke wong gitu. Tapi kemudian ketika dia bermedsos juga tidak punya pagar untuk mana yang kemudian dibaca, mana yang kemudian hanya sekedar lihat. Dan kemudian kita sama-sama tahu lah algoritma itu akan berjalan seperti itu. Ya dia secara tidak sadar itu akan ikut. Sama dengan seperti ini, akan masuk ke otak bawah sadarnya. Bagaimana seseorang akan mengingat sesuatu masuk ke otak bawah sadarnya. Itu walaupun tidak diingat, hanya dilihat saja. 10 kali dia melihat, ya sekilas saja, itu sudah masuk ke otak bawah sadar. Dan itulah kemudian yang terjadi saat itu dimainkan hal-hal seperti itu.
0: Oke, baiklah. Nah, yang terakhir Mas Hasan. Kalau kemerdekaan berarti kita bebas bersuara. Apakah orang yang benar-benar merdeka itu justru adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, tahu kapan harus bicara, harus menahan diri, begitu menurut Mas Hasan?
1: Nah, itu ungkap yang menurut saya sangat presisi dan tepat.
0: Oke.
1: Ya, di wilayah itu, maka ini kembali lagi ya kepada basis pendidikan di pesantren. Kalau engkau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam.
0: Lebih baik diam.
1: Nah, sekarang mungkin bukan mulut lagi tetapi
0: jempolnya.
1: Jempolnya. Nah, itu kemudian yang harus agak kurang.
0: Oke.
1: Nah, untuk menahan itu memang butuh pembelajaran. Dan parahnya sekarang ngapunten sekali. Semoga ini bermanfaat juga. Parahnya sekarang anak mulai dari umur 0 sampai 7 sampai 14 orang tuanya itu memanjakan dengan tutup terus tanpa ada saringan, dan karena hanya sekedar alasan anak nangis dibiarkan seperti itu. Sesungguhnya kita selalu tahu itu merusak otak motrik mereka untuk berpikir yang objektif mulai dari kecil.
0: Nah, itu dia di akhirnya ketemu sumbernya sekarang, akhirnya dari mana ya? Dijajah sama orang tua ternyata. Baiklah, terima kasih Mas Hasan waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan nggih, Mas Hasan. Matur nuwun sangat waktunya.
1: Matur nuwun, salam ya untuk teman-teman semua ya, di sana sehat semuanya.
0: Siap. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia pendengar yang sudah kami bahas di pagi hari ini, yang baru saja ini Mas Hasan Rois ya, beliau tokoh pemuda Kabupaten Malang. Tadi yang terakhir tuh jelek juga sih ya. Bagaimana mau mengharapkan anak-anak muda atau generasi muda nanti kita ini semakin baik kalau orang tua tidak bisa mengendalikan juga ya, memberikan apa untuk mereka dari usia 0 sampai 7 tahun katanya. Baiklah, itu dia pendengar ya. Dari obrolan pagi ini bisa melihat bahwa ternyata kemerdekaan di era digital ini bukan sekedar soal bebas menggunakan teknologi ya, bebas berpendapat atau bebas membagikan apa saja, tapi justru di tengah kebebasan itulah kita diuji seberapa dewasa, saya tambahin, seberapa waras kita menggunakan kebebasan tersebut ya, karena satu jempol bisa menghancurkan negara kalau hari gini ya. Oke, thank you sekali lagi untuk kedua narasumber tadi, Pak Fatur Roji juga Mas Hasan, atas obrolannya pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, kita rayakan kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera merah putih, tapi juga menjaga merah putih di ruang digital kita. Tetap bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi. Kita akan beralih ke acara selanjutnya sesaat lagi.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Malang pagi ini akan bergabung dengan acara Jatim hari ini di Lepro 1 Radio Surabaya. Karena itu menjelang pukul 10, untuk edisi hari Selasa kali ini, masih di tanggal 18 Agustus 2026. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

Tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan tentunya bersama saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi yang cukup enak untuk bisa didengarkan di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: di pagi hari ini. Sebagai pembuka jumpa kita ada Ulfa Larasati yang mengabarkan Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa. Hari menekankan pentingnya persatuan sebagai salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Ramil 0803/13 Kebon Sari, Kapten Infanteri Norodin, memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Ramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono, bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaningtyas bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 45. Dan upacara ini juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pelaksanaan upacara didukung Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswah Yudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Upacara ini diikuti oleh gabungan barisan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi antara lain jajaran TNI Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar, pramuka, serta Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ima Fadila, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Sampang Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri memberikan apresiasi dan dukungan atas peresmian Rumah Quran Sahabat Tuli Sampang. Ima, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru, yaitu Rumah Quran Sahabat Tuli RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten Sampang. Selain belajar mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat, Sahabat Tuli Sampang juga memperdalam ilmu agama Islam bersama Ustadz sekaligus Juru Bahasa Isyarat atau JBI Mohtar Effendi. Inisiatif pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dengan bahasa isyarat ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari tokoh agama yaitu Ketua PCNU Sampang yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri. Melalui pesan tertulisnya, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri menyampaikan ungkapan rasa kagum dan hormatnya atas terwujudnya program Rumah Quran Sahabat Tuli di Sampang. Lebih lanjut, Kiai Ikhwan menegaskan 5 poin penting terkait keberadaan Rumah Quran Sahabat Tuli atau RQST bagi masyarakat di Sampang. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa di mana inisiatif gerakan membaca Al-Quran bagi teman-teman disabilitas merupakan terobosan keagamaan yang sangat bernilai. Gerakan inklusif ini juga patut mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sekaligus pemangku kepentingan. perjuangan para penggerak di balik layar dalam membuka ruang belajar yang setara dapat meruntuhkan batasan aksesibilitas tentang agama. Kiai Itkon sangat mendukung kehadiran RKST karena berhasil memangkas tembok penghalang akses keagamaan yang selama ini dihadapi oleh kelompok disabilitas tunarungu. Pemanfaatan bahasa isyarat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran maupun juga dari agama secara visual dapat ditangkap dan dimengerti oleh kelompok disabilitas tunarungu. Dengan dimulainya kegiatan Rumah Quran Sahabat Tuli ini, diharapkan masyarakat tuli di Kabupaten Sampang semakin mudah dalam mengakses pendidikan Al-Quran sekaligus memperkuat literasi keagamaan secara berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Ima Fadila kembali ke studio. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Eka Wulan. Dinas Kominfo Ponorogo memasang benteng perlindungan data pribadi ASN. Eka Wulan, silakan. Eka, silakan laporan Anda.
1: Iya baik, pendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo ini gencar menyosialisasikan keamanan digital yang salah satu tujuannya adalah melindungi data pribadi. Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Sabto Chatmiko Cipto Raharjo, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Menurut Sabto, pendengar, para ASN ini perlu memiliki bekal pemahaman soal seluk-beluk perlindungan data pribadi karena memang tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, aturan perundangan dibuat untuk menjaga hak privasi warga negara dari resiko kebocoran ataupun juga penyalahgunaan informasi. Sabto mewanti-wanti maraknya ancaman cyber yang terkait dengan kebocoran data pribadi, diantaranya adalah phishing berupa modus penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi, kemudian kata sandi, PIN ataupun informasi keuangan lainnya. Caranya dengan berpura-pura menjadi pihak ataupun instansi resmi melalui pesan email ataupun tautan palsu. Selain itu, aksi malware yang sengaja merusak, mengganggu, kemudian mencuri data ataupun mengambil alih sistem komputer, ponsel, dan juga jaringan tanpa izin. Peretasan ini terus mengancam keamanan akun dan juga data masyarakat maupun instansi pemerintah. Sementara itu, pendengar, Adi Fajarianto Kobantoro, Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ini juga menjelaskan bahwa data warga ini merupakan mandat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, seperti NIK, foto KTP, data kesehatan, data bantuan sosial, hingga data keuangan, ini tentunya memiliki resiko apabila diakses ataupun disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Adi juga mengingatkan adanya sejumlah kebiasaan pola komunikasi di lingkungan birokrasi yang berisiko bocornya data pribadi, diantaranya mengirim data lengkap melalui grup WA ataupun Telegram informal, atau juga menggunakan email pribadi untuk urusan kedinasan. Adi juga menyarankan setiap perangkat daerah ini memetakan aset data, kemudian menyusun standar operasional prosedur penanganan insiden, serta menetapkan masa retensi data. Tidak kalah penting juga, pendengar, memastikan dokumen sudah melalui proses masking terhadap NIK dan juga data pribadi lain sebelum mempublikasikannya. Kalangan ASN juga diimbau tidak mudah merespon pesan mencurigakan, mengklik tautan tidak dikenal, maupun mengunduh file dari sumber yang belum terverifikasi. Demikian, Eka belum melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Eka Wulan. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke William Nathan. Atasi disinformasi di pedesaan, Diskominfo Kabupaten Malang optimalkan peran kelompok informasi masyarakat. William, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang terus berupaya membentengi masyarakat perdesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi di era digital hari-hari ini. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni dengan mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ad Salis Suprianto, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan media massa berbasis digital telah menjangkau hingga ke tatanan masyarakat paling bawah. Kemudahan akses informasi melalui perangkat handphone memang meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif berupa maraknya sirkulasi informasi menyesatkan. Menurut Ad Salis, sisi positifnya, masyarakat mau tidak mau dituntut untuk melek informasi secara digital. Namun, pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa memungkiri adanya kendala negatif seperti maraknya hoax melalui media sosial. Arsalis menjelaskan, meski Diskominfo telah melakukan berbagai upaya pengamanan jaringan informasi melalui kanal dan situs web resmi, kapasitas teknis pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif bersama masyarakat menjadi kunci utama dalam menyaring informasi liar. Melalui keberadaan komunitas informasi masyarakat di tingkat desa, masyarakat diimbau tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar, terutama yang di media sosial, melainkan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Acalis mengimbau masyarakat jika menerima informasi yang meragukan atau berpotensi hoax, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Masyarakat bisa bertanya kepada pengurus KIM setempat untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau salah, faktual atau fiktif. Nantinya, para anggota KIM akan berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Acalis juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang pada momen hari kemerdekaan ini agar lebih bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi digital serta tidak ragu memanfaatkan jalur verifikasi yang ada sebelum menyebarkan suatu informasi di dunia maya. William Nathan melaporkan.

0: untuk komposisi dari Rosa dengan Tegar. Kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kita masih akan terus hadirkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter ya. Kali ini Emil Akbar siap menginformasikan untuk Anda, PMK Pasuruan berencana ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini ataupun juga tahun depan berencana untuk bisa mengganti kendaraan mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Sampai sekarang masih dalam tahap pembahasan dengan kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Bapak Yuswianto selaku Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi, Pak Yus.
2: Selamat pagi, Pak Emil.
1: Pak Yus, pembahasan sekarang sudah progresnya bagaimana?
2: Pembahasan sekarang masih di DPR terkait Perda Perubahan APBD 2026. Dan apa nanti Selasa ini kita paripurna 3 menjawab pertanyaan fraksi terhadap pengantar nota yang disampaikan Pak Bupati minggu lalu.
1: Baik, Pak Yus, awal untuk rencana pemerintah akhirnya mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, apakah memang faktor efisiensi terutama mengingat BBM yang sekarang harganya semakin tinggi?
2: Pertama, berdasarkan instruksi sebenarnya, instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dan garing atau kendaraan keseluruhan dinas. Instruksi langsung ini kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
1: Iya. Dan sejauh ini Pak, ketika ini kan dinas keuangan penghitungan ketika mungkin listrik juga ada biayanya, BBM juga ada biayanya. Kalkulasinya bagaimana?
2: Kalkulasinya setelah kita hitung-hitung, kalau kendaraan konvensional itu pembelarannya kan tinggi. Dengan kondisi BBM yang sekarang itu fluktuatif sekali, kita pernah mengalami solar tech itu 29.000 sekian. Ya. Itu, tapi kan tetap harus kita beli. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu kok masih tinggi terus, operasional kita makin menurun. Akhirnya Pak Bupati menyampaikan kebijakannya untuk menghitung, untuk menganalisa kebutuhan kendaraan listrik bagi pemerintah daerah. Khususnya yang eselon 2. Yang eselon 3 itu masih kita hitung-hitung lagi. Karena kemampuan keuangan di akhir tahun ini ya juga mepet.
1: Total ada berapa kendaraan Pak dari eselon 2 yang rencananya akan diganti dengan mobil listrik? Meskipun sudah diawali oleh Pak Bupati.
2: Yang rencananya untuk eselon 2, itu eselon 2 itu kan ada 2A dan 2B. Jadi kalau eselon 2, dari keseluruhan itu ada 102. 102 itu ada Pak Sekda, ada asisten, tambah ahli, kepala dinas itu ada 18, kepala badan itu ada 9, terus camat itu 24, sekretaris ini 26, kabak ini ada 11.
1: Dan rencananya tahun ini akan direalisasikan atau tahun depan?
2: Kalau sewa kita rencanakan tahun ini, masuk di PADA, proses pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Nah, ketika diganti Pak, maka mobil dinas yang lama?
2: Mobil dinas yang lama kita tarik, kita lelang. Salah satunya ya untuk efisiensi tadi. Dan paralel kita juga merencanakan menyewakan aset-aset kita untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan berbasis listrik. Kurang lebih ada 132 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Terima kasih Pak Isma. Baik, itu tadi disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Pasuruan mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil Akbar, Perus 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil, kita bergeser ke Angela Reska. Setelah sempat ditunda, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan kini resmi dimulai. Angela, silahkan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Kusinar, mengatakan MPLS dimulai pada pertengahan Agustus guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Diketahui, semula MPLS di SRT 1 Pacitan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 31 Juli.

0: dan wali murid untuk tidak sekedar menitipkan putra dan putri mereka kepada pihak sekolah. Harus memberikan dukungan dan motivasi kepada para putra-putrinya saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Hanum Oktavi yang menginformasikan, Universitas Negeri Malang kembangkan pasta malam dingin dari limbah batik Trenggalek. Hanum, silakan.
3: Ya, melaporkan Universitas Negeri Malang UM mendampingi pelaku UMKM batik Raengra di Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, untuk mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program Batik Zero Wasting Printing, tim pengabdian kepada masyarakat UM mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Program bertajuk Batik Zero Wasting Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek diketuai oleh Dr. Iriaji, dosen program studi pendidikan seni rupa UM. Iriaji mengatakan selama ini proses produksi di batik Raengra masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi itulah, para dosen merancang solusi berupa pasta malam dingin yang bisa diaplikasikan tanpa pemanasan intensif, sekaligus memanfaatkan limbah malam yang sebelumnya terbuang. Pendampingan ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus bulan ini dengan pendekatan Asset-Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Tahap berikutnya berupa pengembangan dan juga uji coba formulasi pasta malam dingin. Dengan metode ini, para perajin dapat mempraktikkan teknik baru tanpa meninggalkan tradisi membatik yang selama ini menjadi bagian dari proses produksi. Tak hanya ke mitra UMKM, hasil pengembangan juga didiseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semarang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi sintesis pasta malam dingin hingga praktik teknik printing pada kain. Dan ia berharap model pendampingan ini dapat direplikasi pada sentra-sentra batik lain di wilayah Jawa Timur sebagai strategi pengembangan industri batik yang inovatif dan juga berorientasi ekonomi sirkular. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi dari rekan-rekan reporter sudah kami hadirkan tuntas untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami masih akan hadirkan satu informasi terakhir begitu ya dari rekan-rekan reporter untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Oke, baik. Agaknya ini rekan reporter yang terakhir tidak bisa dihubungi begitu ya oleh teman-teman gatekeeper. Jadi tuntas ya untuk kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di hari Kamis untuk program yang sama. Terima kasih sekaligus saya Sari Julia yang bertugas dalam program Jatim hari ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam pagi ini pendengar berakhir sampai di sini dulu. Sesaat lagi Rayu Jafar akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan malam siang ini untuk menemani Anda, kita sampaikan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat siang, Kak Linda.
2: Selamat siang, Mas Wisnu.
1: Silakan, Kak Linda, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya berlaku Selasa 18 Agustus 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan di sebagian kecil Kabupaten Malang. Untuk suhu udara diprediksi antara 14 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 46-90%. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan 2,5 hingga 4 meter, yaitu masuk kategori tinggi. Begitu informasi hari ini, Mas Wisnu.
1: Baik, terima kasih informasinya, Kak Linda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, berikutnya kami akan hadirkan juga informasi berikutnya untuk Anda. Akhir tahun ini Pemkab Pasuruan berencana ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Laporan selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar berikut ini.
3: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Sekarang sudah dalam tahap pembahasan bersama kawan-kawan di DPRD Kabupaten Pasuruan. Apakah akan direalisasikan tahun ini atau tahun depan? Saya sudah bersama dengan Bapak Yuswianto selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Yus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Emil.
3: Baik. Bapak, sejauh ini pembahasannya sudah dalam progres yang seperti apa?
4: Untuk saat ini kita sudah mengajukan raperda kami, raperda perubahan OEBD 2026 ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan sekarang masih dalam proses-proses pembahasan dengan SKPD, dengan komisi-komisi. Demikian Mas Emil.
3: Baik, nah sejauh ini Pak, rencana ada berapa kendaraan yang tentunya akan diganti dengan mobil listrik dan sistemnya bagaimana?
4: Untuk saat ini kita masih merencanakan sewa, jadi sisa kurang lebih setelah PAK ini 2 bulan itu kita sewa kendaraan listrik untuk kurang lebih eselon 2, 35 eselon 2, terus sisanya eselon 3, tapi itu masih melihat kemampuan keuangan lagi Mas Emil terkait eselon 3. Eselon 3 itu ada eselon 3 sekretaris dan eselon 3 camat dan kabak, ada tiga. Jadi yang diutamakan nanti itu sekretaris tidak atau gimana, dan proses pembahasan dan kemampuan nanti yang kita lihat.
3: Hitung-hitungannya seperti apa Pak skalanya nanti Pak?
4: Hitung-hitungannya ya tetap melalui proses apa e-katalog di Pak Kadir selaku kepala bagian pengadaan barang dan jasa.
3: Ya.
4: Tadi enggak langsung nunjuk-nunjuk gitu. Ya. Tetap proses sesuai ketentuan kita lewati Mas Emil. Mungkin seperti itu.
3: Tapi lebih efisien memang Pak ya. Perbandingannya itu, lebih efisien berapa persen bila dibandingkan dengan harus pakai BBM?
4: Kalau persentase yang kita pelajari sekilas itu kasaran ya lebih dari 50%. Karena kita kan sudah enggak beli BBM.
3: Ya.
4: Kita sudah enggak untuk beli uli. Nah, kalau sewa itu semua ditanggung oleh pihak ketiga. Jadi kita tinggal pakai untuk pemeliharaan tidak ada, free sudah. Mulai ban, mesin macam-macam kita nggak tinggal menggunakan. Yang menjadi kendala kita itu sekarang rencana percepatan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai. Mungkin itu. Dengan adanya rencana ini kita juga terbantu dengan sewa. Sewa aset-aset kita itu kita sewakan kepada pihak ketiga untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik tadi itu.
3: Total berapa yang akan dibangun, Pak?
4: Tahun rencana ini yang sudah kita appraisal ada 132 titik yang sudah kita appraisal untuk rencana pembangunan. Demikian, Mas Amir.
3: Baik. Itu tersebar di 24 kecamatan atau di wilayah perkotaan saja, Pak?
4: Tersebar di 24 kecamatan, tapi masing-masing kecamatan kan variatif jumlahnya.
3: Demikian. Paling banyak di wilayah mana, Pak?
4: Yang paling banyak di wilayah perkotaan, yang pasti. Mm-hmm. Perkotaan, Kabupaten Pasuruan, Gempol, Pandaan, terus Bangil, itu banyak. Terus di, mungkin diusahakan di tempat-tempat wisata.
3: Dan sejauh ini Pak Yus, di perkantoran Pemkab ini kan banyak mobil dinas. Apakah juga dibangun, ada penambahan stasiun pengisian listrik?
4: Oh pasti. Mm-hmm. Nah, itu masih kita diskusikan. Berarti semuanya ini masih dalam tahap perencanaan, Mas Emil. Mm-hmm. Tetapi apa harus diyakini apa yang diperintahkan pimpinan jangan sampai tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi titik-titik tadi itu tetap masih kita apa susun lagi, perhitungkan lagi, Mas Emil.
3: Dan akan direalisasikan di PAK tahun ini, Pak?
4: Insya Allah kita rencanakan realisasikan di PAK ini. Baik. Mudah-mudahan lancar, Mas Emil.
3: Amin. Terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau, selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Lintas Informasi. Pro 1, RRI Balai.
5: Pendengar, demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Pasuruan. Dan saat lagi kami akan hadir dalam dialog literasi digital bersama dengan Read Aloud Malang Raya. Dengan topik Read Aloud dan audiovisual. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat pagi menjelang siang, pesan pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Malang. Saya Rahajapar kembali hadir dalam dialog literasi digital kali ini dengan topik read aloud dan audiovisual. Dan untuk topik kali ini kami telah kedatangan dua narasumber, yaitu Kapten Divisi Society Relation Komunitas Read Aloud Malang Raya, Kak Ulfi. Selamat pagi. Kemudian ada Kak Adinda juga, ada member dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Kak Adinda, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar, Kak Ufi dan
2: Kak Adinda? Luar biasa ya. Sedikit macet tadi di depan
0: dosen. Sedikit macet ya.
2: Iya.
0: Iya, biasa kalau pagi-pagi di Candi Bangun suka macet ya, Kak.
2: Betul.
0: Baik, tadi dari mana, Kak?
2: Kebetulan abis nitipin anakku dulu ke kampus.
0: Okay, iya, repot ya Kak pagi-pagi. Terima kasih sebelumnya ya sudah hadir di Pro 1 RRI Malang. Hari ini kita mau ngobrolin soal read aloud dan audiovisual. Jadi saya sudah pernah dengar read aloud Malang Raya ini. Mm-hmm. Cuman mungkin ada masih banyak pendengar ya mungkin belum tahu apa sih sebenarnya read aloud ini. Mungkin boleh dijelaskan Kak Ulfi.
2: Oke, baik ayah bunda di rumah. Kami dari komunitas Rama atau Read Aloud Malang Raya. Kami adalah community movement di Malang. Mm-hmm. Yang berfokus pada menanamkan budaya membaca. Tapi mm-hmm. tidak hanya itu, tidak hanya budaya membaca menjadi kejadian sehari-hari, kegiatan sehari-hari ayah ibu di rumah beserta mm-hmm. anak-anaknya. Tetapi kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak seperti contohnya ini nih, Pro 1 RRI Malang untuk menyebarkan literasi digital seperti itu.
0: Oke, jadi ini komunitas Read Aloud Malang Raya sudah berapa lama berjalan?
2: Saya baru di sini, tapi berdirinya sudah sekitar 4 tahun yang lalu kayaknya. Mm-hmm. 4 tahun yang lalu.
0: Oke, kalau Kak Ulfi udah bergabung berapa lama?
2: Alhamdulillah sudah 2 tahun. Sejak kembalinya ke Malang, saya langsung join di Read Aloud Malang Raya.
0: Tapi emang Read Aloud ini memang hanya ada di Malang atau ada di...
2: Enggak, kita komunitas besar ya. Read Aloud sendiri itu, Read Aloud itu satu dunia ada ya. Okay. Gitu. Di Indonesia sendiri punya Read Aloud Indonesia dan di Malang punya Read Aloud Malang. Jadi sebenarnya Read Aloud Malang Raya ini dulunya ada dua ya. Read Aloud Batu sama Read Aloud Malang yang kemudian kedua owner kita itu menggabungkan menjadi satu Read Aloud Malang Raya sehingga cakupannya lebih luas nih sama teman-teman Kabupaten Malang, Malang dan juga Kota Batu. Okay. Buat ayah bunda di rumah mungkin yang ingin bergabung dengan kegiatan-kegiatan seru lainnya bersama kita, boleh gabung di Read Aloud Malang Raya.
0: Oke, sebelum bergabung mungkin teman-teman yang pengen apa sih, tadi kan udah dijelaskan ya Read Aloud Malang Raya, tapi pengen tahu mungkin program-programnya Read Aloud apa aja.
2: Oke, okay. Read Aloud itu fokus kita itu tetap membacakan rai, nyaring ya, sesuai
0: dengan namanya.
2: Iya. Tapi kita punya banyak divisi. Salah satu yang sedang kita kembangkan itu adalah kurikulum ya. Jadi kita membuat kurikulum sehingga kita membuat pelatihan-pelatihan. Sasaran kita udah bukan anak lagi membaca nyaringkan anak, tapi untuk orang tua yang ingin membacakan nyaring kepada anak-anaknya di rumah. Sehingga gimana sih read aloud yang benar itu kayak apa? Nah itu tim kurikulum kita sedang mengembangkan itu sehingga kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Tak hanya untuk secara umum parent, kita juga melakukan pelatihan kepada guru-guru PAUD waktu itu di Unisma dan juga TOT untuk membernya sendiri. Nah sekarang itu kita punya program kalau join Rama setelah itu tidak akan lama lagi pasti kita akan memberikan pelatihan untuk member baru.
0: Okay. Jadi ini lebih ke pelatihannya untuk orang tua berarti ya?
2: Iya betul, bagi siapapun yang ingin ingin terjun dalam membaca akad nyaring.
0: Kalau untuk anak-anak nggak ada?
2: Anak-anak kan dibacakan nyaring sama
0: berarti orang tua yang membacakan untuk
2: iya,
0: anak-anak
2: betul sekali.
0: Tapi dampaknya untuk anak-anak
2: karena sekali lagi bukan itu ya kayak bukan membuat anak belajar membaca. Okay. Tapi kita lebih ke interaksinya di dalam okay. proses membaca antara kedua orang tua dan anaknya sendiri.
0: Oke, okay, jadi kayak lebih apa ya, mungkin membangun chemistry antara anak dan ibu.
2: Iya, itu bening.
0: Tapi secara tidak langsung dampaknya juga akan ke anak-anak ya. Jadi anak-anak mungkin akan kalau udah gede nanti akan lebih
2: easy lagi baca
0: ya. Jadi
2: tadi lebih membudaya gitu.
0: Oke, baik. Mulai dari hal-hal kecil seperti ini ya. Nah, sebenarnya tadi kan ada bedanya tuh membaca biasa dengan membaca nyaring gitu ya. Ini sebenarnya gimana sih maksudnya?
2: Mau menunjukkan nih.
0: Oke. Kak Adinda ya sebagai member.
2: Adinda,
0: ya. Kak Adinda sudah berapa lama menjadi member?
3: Satu tahun, Kak. Satu tahun bulan ini.
0: Oh, oke, harus dirayain nih.
2: Satu tahun bersama Rama.
0: Ya.
3: Sebetulnya bergabungnya sih belum terlalu lama ya, tapi dari satu tahun ini saya sudah cukup lumayan dapat banyak
2: insight?
3: Kegiatan positif.
2: Iya,
3: terus lebih bisa mengembangkan diri. Kalau awal gabung sih dulu awalnya itu memang saya udah kebiasa membacakan nyaring untuk anak awalnya. Tapi terus kemudian saya juga sering melihat teman dari situ Bondo Rit Laut. Jadi Rit Laut itu memang di berbagai kota
0: ada,
3: di Indonesia gitu ya. Terus saya ngeliat kok kegiatan dia seru juga ya. Akhirnya saya coba nyari ada nggak sih Rit Laut di Malang. Terus ternyata pas saya tanya-tanya ternyata ada, saya gabung. Wow, ternyata dalamnya luar biasa. Jadi bedanya read aloud membacakan nyaring dengan membaca sendiri itu menurut saya sih harus ada ini ya, apa namanya, waktu quality time menurut saya. Apalagi kalau ini kan read aloud difokuskan antara orang tua dengan anak, sehingga mau gak mau pasti orang tua harus meluangkan waktu untuk membacakan buku-buku berkualitas ya Kak Ovi ya,
0: betul,
3: buat anak. Dan menurut saya ini bagus sekali karena dari situ akhirnya terbuka bonding dengan anak ya. Terus membuka komunikasi dengan anak. Seperti contoh misalnya kalau kebetulan anak saya tuh berusia 8 tahun. Misalkan nih udah mulai agak-agak challenging ya Kak Ovi. Kalau Kak Ovi udah lebih ini anaknya udah lebih
2: enggak masih kecil anakku ya? paling besar yang masih 6 tahun.
3: Oh, masih 6 tahun berarti kurang lebih ya. Kadang-kadang saya ngerasain udah mulai ada challenging-nya nih. Misalkan dia sudah mulai pengen mengetes boundaries orang tua ini. Saya akhirnya mencarikan buku-buku yang terkait dengan masalah anak saya tuh apa. Misalkan dia suka membantah atau gimana. Jadi saya carikan buku yang judulnya misalkan adab berbicara kepada orang tua, seperti itu.
0: Seru.
2: Sehingga, nah itu seru banget ya, gali-gali pelajarannya. Jadi itu mungkin poin pentingnya ya. Jadi anak itu bukan membaca tapi memahami isinya.
0: Iya.
2: Memahami isinya dan bisa mengambil pelajaran yang dari buku-buku yang kita baca.
3: Dan kita lebih mudah ya Kak ya untuk parenting ke anak ya, karena dari situ kan akhirnya komunikasi kita terbuka, bonding terbuka, anak juga jadi lebih memperhatikan nasihat orang tua melewat lewat buku gitu. Jadi tanpa harus kita kayak kamu harus begini gini gini.
2: Karena kita udah terbiasa ya dari kecil. Jadi membacakan nyaring itu kan bisa sedini mungkin ya. Nah, itu akhirnya menjadikan kebiasaan kita sudah mulai mudah berinteraksi dengan anak.
0: Oke. Apa sebenarnya yang dampak yang paling sering dirasakan ketika Kak Adina ya khususnya yang menjadi member ini gabung di Read Aloud
3: Malang? Kalau saya sih ini ya termasuk tempat untuk mengembangkan bakat juga sih menurut saya.
2: Karena produktif ya. Jadi kita sebagai produktif, ibu
3: nggak diam-diam baik. Ya itu sih, itu salah satu juga yang menurut saya untuk saya pribadi jadi lebih merasa bisa upgrade diri ya Kak ya. Karena menurut saya apalagi sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang juga kita sering burn out. Kalau misal di rumah diem-diem aja cuman sama anak juga kan ini ya lebih gampang bosen. Terus kita juga jadi uring-uringan. Kalau seperti ini tuh kita punya insight bagus atau apa bisa dibagi untuk orang banyak gitu. Jadi lebih bahagia juga.
0: Berarti lebih happy setelah gabung Red Laut Malang Raya ya Kak Adina. Oke, Kak Ulfi, ini kan pasti punya banyak program ya Red Laut Malang Raya. Terus gimana cara mungkin salah satunya mungkin dengan kerja sama media mungkin. Tapi selain itu ada nggak kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk apa mungkin menarik perhatian daripada masyarakat untuk bergabung di Read Aloud gitu.
2: Oke. Kita bekerja sama dengan komunitas lain juga, Kak. Komunitas literasi-literasi lain karena kita tetap ya kinya kita tuh di literasi. Jadi nanti pada tanggal 30 Agustus kita ada kerjasama dengan Relima. Relima itu relawan literasi Malang yang akan diadakan di alun-alun kota Malang. Jadi kerja, dan kita juga pernah bekerja sama dengan Duduk Baca juga. Duduk Baca kan sering punya program kayak perpustakaan open gitu di alun-alun. Nah itu juga bekerja sama bersama kita. Jadi kita ada timnya untuk read aloud ke anak-anaknya. Jadi selain parent atau usia-usia yang di atasnya itu bisa membaca buku, atau kita sebutnya silent time ya. Jadi mereka duduk baca sendiri-sendiri. Nah anak-anaknya kita kasih read aloud. Yang lain juga masih tetap read aloud ini. Kita kerjasama dengan Unisma melakukan pelatihan read aloud ya untuk anak-anak, bukan anak-anak ya, mahasiswa-mahasiswa himpaudi. Jadi para calon-calon guru PAUD itu kan basic skill banget gitu ya. Nah itu salah dua eventnya. Tapi event besar kita itu tahunan nih kak tahu nggak apa?
3: World Read Aloud.
2: Iya, betul. Peringatan World Read Aloud. Nah itu biasanya kita adakan setahun sekali di bulan Februari puncaknya, yang rangkaiannya bisa berbulan-bulan dari awal. Contohnya ya tahun lalu nih 2025 kita pelatihan menulis dan bukunya sudah diterbitkan. Bukunya diterbitkan, dan juga di akhir itu puncaknya pasti ada seminar literasi.
0: Pelatihan menulis untuk para orang tua atau umum?
2: Member karena hanya sedikit kita benar-benar dalam waktu yang singkat menulis buku dan diterbitkan langsung itu. Dan dikurasi oleh penulis yang sudah profesional.
0: Baik. Ini setiap tahun ya diadakan ya,
2: setiap tahun Februari. Dan temanya beda-beda. Mungkin untuk tahun 2007 mendatang juga akan ada yang lebih seru lagi. Karena yang selain 2005 ya, 2024 itu kita literasi digital. Benar, literasi digital di puncaknya itu literasi digital. Jadi beda-beda setiap tahunnya.
0: Ini kan

0: bahasa Inggris ke anak-anak ataupun sebaliknya cerita-cerita luar kayak cerita-cerita dari Korea, dari Thailand yang kita sampaikan ke anak-anak. Bahkan yang seru itu bahasa Jawa sebagai ibu-ibu bukan bahasa Jawa gitu. Ketika kesini anak saya harus belajar bahasa Jawa, itu salah satu alternatif lain gitu, membacakan nyaring bahasa Jawa. Meskipun ya saya kurang paham, anak saya juga gak paham, tapi dari situlah gitu. Itu sisi lain. Tadi kan Mbak Yu bilang ya, mungkin buku fisik itu ditinggalkan, sebenarnya tidak. Beberapa pecinta buku pasti tetap bikin buku fisik ya, karena ada kenikmatan sendiri saat melipat-lipat kertas, khususnya untuk anak ya. Anak itu kan visibility-nya masih itu ya, gak baik juga ya kalau misalkan kita banyak melihat layar. Nah, untuk berinteraksi saat read aloud itu sebaiknya buku aja. Jadi saya jadi memang memudahkan ya, tapi buku fisik itu tidak bisa menggantikan. Jadi kayak saat kita melihat gitu, saat menunjukkan bukunya, coba kamu lihat ada gambar apa aja ini, ada berapa gitu. Coba kamu bisa ceritakan apa, meskipun tanpa adanya tulisan-tulisan, anak kecil sangat mungkin ya dia bisa menceritakan dengan versi kata-katanya dia sendiri.
1: Oke. Kalau Kak Adina, ini gimana pendapatnya tentang e-book dan buku fisik ini?
2: Iya, siap. Kalau menurut saya sih, memang kalau saya secara pribadi lebih banyak menggunakan buku fisik ya, apalagi pada saat read aloud di rumah itu.
0: Anak kecil.
2: Dan kegiatan yang paling sering saya lakukan ketika read aloud itu ya baring-baring sih.
0: Iya, sambil tiduran, mau tidur, itu paling efektif sih.
2: Malam itu kan, karena anak-anak juga sudah selesai melakukan aktivitas, kitanya juga sudah harus waktunya rehat gitu kan. Kalau saya sih lebih nyaman menggunakan buku fisik. Tapi buku digital itu juga penting menurut saya, karena pada saat kita lagi bepergian seperti tadi yang Kak Ovi sampaikan, jadi read aloud itu gak berhenti gitu Kak. Jadi pada saat kita bepergian pun kita tetap bisa membacakan nyaring untuk anak. Dan itu juga menurut saya bagus juga, karena akhirnya anak itu walaupun menggunakan gadget tapi dalam hal yang positif.
0: Betul,
2: ya
0: gitu. Betul.
2: Jadi itu juga kita mengajarkan ke anak bagaimana disiplin menggunakan gadget, bagaimana bertanggung jawab menggunakan gadget menurut saya. Jadi kita mengenalkan pada anak bahwa gadget itu punya dampak yang positif ketika kita menggunakannya juga dengan sikap yang amanah dan juga tanggung jawab menurut saya gitu Kak.
1: Memang kita gak bisa lepas dari yang namanya dunia digital ya.
0: Betul,
1: di zaman seperti saat
0: nanti anaknya yang ketinggalan zaman,
1: tapi kebanyakan pegang gadget juga gak baik. Nah, terus gimana caranya Kak Adina atau mungkin juga Kak Ufi ya, yang punya anak masih 6 tahun ya tadi Kak ya, ini gimana caranya istilahnya mungkin mengajarkan anak untuk apa namanya, supaya tidak ketinggalan zaman tapi tetap mau membaca apa istilahnya mungkin ya, lihat buku fisik gitu.
2: Kalau saya biasanya screen time sih Kak. Jadi ada waktu tertentu ya. Kalau misalkan dia minta bunda nonton, ya boleh, tapi setelah dia melakukan kegiatan yang memang kewajibannya dia gitu. Misalkan kalau saya, karena saya Islam, anak-anak saya pastikan misalkan kalau mau pegang HP dia harus sholat dulu. Kalau sudah tiba waktunya sholat, sholat dulu. Terus nanti kalau misalkan sudah tiba waktunya makan, makan dulu gitu Kak.
0: Kalau saya karena gadget itu di rumah itu udah jadi makanan sehari dan kelihatan sehari-hari, karena anak ayahnya seorang IT yang layarnya itu banyak di rumah itu nggak dan itu selalu menyala. Terus saya pun kadang ada kegiatan komunitas ataupun misalkan jualan itu kan kita sering main HP. Sering gak mungkin kan, dan anak saya itu selalu merengek minta ketika kita semuanya menggunakan gadget. Itu juga kan dia melihat ya. Nah, makanya dari kecil mereka emang sudah punya handphone sendiri gitu, yang isinya adalah aplikasi-aplikasi untuk dia belajar. Untuk screening time-nya sekarang itu ada aplikasi juga nih, tapi kan gak mungkin kan pengembang dia itu ngasih itu, tapi ngasih sebuah manfaat tanpa apa namanya, tanpa celah. Semakin mudah anak mengakses, semakin terlena, itu bisa jadi dia bisa terlena kan, mau lagi. Nah, kita itu ada aplikasi namanya, kalau di Android sendiri itu pakai punya

0: Di Google ada family link, jadi okay. Akunnya dia itu pakai email sendiri, tapi nge-link ke ditarkan parents.
1: Ya.
0: Iya, jadi setiap hari kita batasi 15 menit, terus aplikasi apa aja yang on. Ketika okay. itu, ketika di luar 15 menit itu ada beberapa aplikasi yang tetap on. Salah satu aplikasi kesukaan saya itu yang bisa dibaca, yang sering, yang boleh dibuka kapan aja itu. Aduh, apa lagi ya namanya? Lupa lagi, mungkin nanti akan saya carikan.
1: Okay.
0: Dia itu aplikasi free karena punyanya dia organisasi dua perisai sebutnya Nirnalaba okay. yang membuat sehingga anak-anak itu bisa belajar. Kita kan Readaloid itu salah satunya itu ada buku, ada anak yang mendengarkan dan ada pembaca. Nah di sana tuh ada audiobooks juga. Jadi audiobooks itu bisa menggantikan saya ketika tidak bisa menemaninya, sehingga dia itu mau tidur kadang dia listening gitu. Jadi kadang anak-anak orang tua lain kok dia bisa baca bahasa. Terus kalau speaking jadinya anak saya sama kalau mereka bergabung berdua udah ngomongnya udah bahasa Inggris, kok dia bisa, ya dia sering listening gitu, listening dan baca buku audiovisual itu yang sebelum tidur gitu. Jadi itu sangat berpengaruh banget sih ke kemampuan literasi anaknya nanti ke depannya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita ini mau mencari rekomendasi buku digital gitu ya, untuk menemukan cerita-cerita yang menarik untuk bisa dibacakan ke anak-anak, biasanya apa aja?
0: Let's Read itu paling itu Let's Read ya, paling umum digunakan, banyak ceritanya. Apa sih visual? Anak-anak kan masih visual ya? Yeah. Itu bagus-bagus. Oh, Khan Academy baru tau ya. Itu Khan Academy itu versi internasional. Itu Khan Academy, dia punya Khan Community, tidak berbayar dan tidak ada iklan. Itu penting banget sih. Terus bisa setting kita loginnya itu dengan age-nya. Jadi age-nya itu bisa disesuaikan. Tidak hanya buku tadi, banyak math, science, informasi-informasi yang dia diucapkan dalam bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris ya, karena itu global gitu, cuman sayangnya itu sih global.
1: Oke, tapi untuk screen time untuk anak itu sebenarnya berapa sih maksimal per hari?
2: Kalau saya sih biasanya 1 jam ya maksimal.
0: Tergantung usia ya. Sebenarnya kayak anak kecil misalkan untuk di bawah 2 tahun kita tidak menyarankan anak itu dikasih screen time. Semua fisik aja udah gitu.
1: Tapi di atas 2 tahun baru boleh
0: gitu. Boleh sedikit-sedikit karena itu pengaruhnya nanti. Dia akan terbiasa dengan kemampuan berpikir cepat. Jadi kemampuan berpikir kritisnya itu berkurang karena dia sudah terbiasa serba instan, jadi otak kita lebih menyukai yang instan-instan ke depannya.
1: Oke, dari umur 2 tahun baru boleh dikasih
0: dengan batasan menit-menit tertentu. Oh, iya.
1: Kalau udah 2 tahun itu berapa batasannya biasa?
0: Batasan pastinya belum saya tidak gali lebih lanjut ya, tapi untuk saya sendiri itu sampai saat ini masih 15 menit anak saya. Udah usia 6 tahun masih maksimum 15 menit saya kasih.
1: Oke. Terus kalau usia untuk anak yang memang dikasih akses full gitu tapi tetap di link tadi ya, tetap ditautkan ke akun orang tua itu kapan?
0: Ya dari kecil tadi, dari semenjak dia punya gadget sendiri. Kalau nggak punya gadget sendiri kan nggak usah. Dan saya tidak menyarankan ya untuk anak itu mengakses handphone orang tuanya, tidak. Karena kalau anak itu mengakses handphone orang tuanya, dia bisa menginstal apa aja yang dia mau. Dan jangan salah, mereka lebih pintar daripada kita menggunakan gadget. Sama saya kaget, saya tuh pernah mengunci handphone ini. Saya lalu tidur.
1: Iya.
0: Pas saya bangun dia, ternyata dia tidak tidur siang.
1: Yes.
0: Dan dia main handphone saya. Sampai saya, kamu gimana? Pas saya buka ternyata dia mengubah kunci. Oke,
1: nah,
0: yang
1: itu
0: saya.
1: Dia, itu dia kan sekarang
0: anak saking pintarnya.
1: Sekarang kan orang pintar-pintar ya. Istilahnya kayak apa ya? Siapa ya? Saya pernah dengar podcastnya itu anak-anak Gen Alpha nanti.
0: Iya, betul. Kan,
1: apa ya, bisa mengelabui orang tuanya gitu dari digital ini. Nah ini gimana sebenarnya caranya? Tadi kan contoh kasus dari Kak Ulfi ya. Terus gimana cara menanggulanginya?
0: Tegas banget sih. Kita harus sebagai parent itu harus tegas banget ke anak itu. Konsekuensinya itu kalau dia belum bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan dengan handphone, dengan gadgetnya dia,
2: nggak usah. Kuncinya ada di tanggung jawab sih Kak, dan anak itu harus diberi penjelasan dan orang tua harus tegas seperti Kak Ulfi tadi bilang ya. Jadi kalau misalkan kita sudah misalkan hari ini oke okay, kita mau pakai gadget nih gitu. Mm-hmm. Ya kita perjanjian dulu mungkin di awal ya Kak ya. Boleh ya kita pakai gadget tapi nanti misalkan dibatasin 20 menit atau 12 menit seperti tadi kata Kak Alvin. Nanti pada saat udah 15 atau 20 ya udah matikan gitu. Misalkan anak kan pasti dia negosiasi nih
0: sama negosiasi lagi deh, dan itu nangis. Kalau yang tidak terbiasa mungkin dia hubungannya dengan emosinya dia, tapi karena anak-anak saya sudah terbiasa, misalkan saya mau jemput anak saya nih, gak mungkin kan anak yang kecil saya bawa, lalu saya kasih time, kamu mau berapa? Nanti saya sesuaikan dengan berapa lama saya antar jemput itu sampai sehingga dia tidak akan keluar rumah dalam ketika waktu saya ditinggalkan, dan sebelum berangkat itu sudah bilang kalau mati tidak nangis. Jadi ya udah dia kalau sudah mati HP-nya dia nggak akan nangis karena udah didoktrin dari awal kalau mati tidak nangis.
1: Oke, tapi kan biasanya kalau ada juga anak-anak yang kayak walaupun udah dikasih tahu dia akan tetap nangis gitu. Nah, ini gimana?
0: Kebiasaan sih. Dari kecil sedini mungkin udah dibiasakan seperti mungkin itu.
2: Bisa diberi alternatif kegiatan lain Kak. Misalkan, ayo sekarang screen time-nya kita udah habis ya. Yuk kita mewarnai. Misalkan gitu. Kalau misalkan anaknya masih usia SD atau
0: PAUD juga masih mewarnai karena anak saya juga seperti itu. Kalau tidak main HP pasti dia itu ngacakin buku
2: atau ya disesuaikan aja dengan kesukaan dia apa. Misalkan kan menggambar atau mungkin apa namanya bersepeda juga bisa Kak. Yuk main sepeda yuk di luar gitu. Misalnya gitu sih saya. Jadi biar dia enggak bad mood ya. Kalau misal berhenti dari gadget, kita berikan alternatif lain kegiatan dia yang juga menarik buat dia gitu. Karena kalau misalkan udah ya stop terus dia bingung enggak ngapa-ngapain pasti juga dia apa ya kadang-kadang kan karena otaknya dia pada saat nonton di HP itu kan dia ini ya apa bekerja terus kan. Jadi pada saat disuruh stop, anak butuh peralihan kegiatan supaya otaknya itu bisa
1: dialihkan gitu, tetap
2: balance dengan kegiatan yang baik gitu.
1: Oke, jadi apa ya? Mungkin balance ya antara kegiatan apa namanya fisik dan apa tadi digitalnya ya Kak Andina. Nah, kalau anak-anak sendiri ini menurut Kak Andina ya sebagai member apa yang paling menarik dari kegiatan Read Aloud sehingga mungkin mereka mau duduk kemudian mendengarkan bahkan ikut gitu ya membaca.
2: Kalau saya sih selama ini dengan anak itu yang selalu dia ini dia tuh bisa membayangkan Kak. Jadi kalau kita membacakan buku kan cuman ada gambar-gambar aja kan. Tapi dia itu dengan imajinasinya yang luar biasa itu dia bisa kadang-kadang dia bisa apa ya memahami arti bacaan itu lebih dari yang saya sampaikan ke dia gitu. Menurut saya itu sih juga salah satu hal yang membuat saya juga kadang-kadang tuh kaget, wow ternyata imajinasi anak kecil itu betul-betul luar biasa atau asalkan kita fasilitasi dia gitu. Jadi kalau dengan kita semakin sering membacakan cerita ke anak, jadi dia itu lebih kritis ya Kak Ovia. Terus selain itu juga dia berani mengungkapkan pendapatkan pendapatnya dia juga gitu. Karena kan terjadi komunikasi kan pada saat kita membacakan buku. Menurut Kakak gimana kalau misalkan apa hal-hal yang ada di buku itu misalkan ada contoh yang kurang baik atau gimana kita dengarkan pendapat dia gitu sehingga dia bisa lebih memahami isi bacaan itu nggak sekedar sesuai konteks tulisan aja gitu Kak.
1: Jadi ini juga bisa dibilang menstimulasi kerja otak anak betul. Ya untuk merangsang pertumbuhannya juga gitu. Nah tapi yang lebih bagus mana nih antara buku fisik dan digital kan sama-sama apa ya punya kelebihan pastinya ya. Dan seperti yang tadi Kak Andina bilang salah satunya adalah anak-anak nih jadi berimajinasi gitu ketika kita bacakan atau mungkin juga melihat gambar secara fisik. Nah ini apa perbedaannya antara buku digital dan
2: kalau saya sih merasakan fisik. Karena saya tadi lebih sering menggunakan buku fisik ya. Kalau anak saya tuh dibacakan buku digital itu cepet capek sih Kak. Matanya tuh lelah gitu. Terus apa ya kurang bisa berinteraksi lebih lama sih karena kadang-kadang

0: lanjut. Kalau misalkan buku itu anakku suka detail. Jadi dia itu biasanya bawa buku yang dia mau, okay, gitu. Bawa buku mana? Misalkan
1: dibacain gitu.
0: Iya, dinosaurus nih lagi seneng dinosaurus. Okay. Jadi buku-buku anakku itu mayoritas yang dia beli, yang belinya itu milih sendiri. Milih sendiri itu isinya tentang dinosaurus, kayak macam-macam dinosaurus. Dia itu tahu kalau aku itu nge-skip bacaan.
1: Oke. Iya.
0: Maksudnya ini ya? Iya. Ini dia langsung nunjuk dia aku ini ngelewat. Dia itu saya deskripsinya itu harus aku bacain gitu. Harus aku bacain. Padahal dia mungkin kalau ditanya aja dia udah hafal gitu saking seringnya bacain buku, tapi enggak, okay. Dia itu minta emaknya
2: baca
0: detail
2: semua.
0: Iya, harus baca semua.
1: Oke, okay, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terlewat itu dia akan tahu ya ketika ini sedetail itu ya dia.
0: Iya, karena fokusnya, karena udah terbiasa kali ya, fokusnya itu sudah bisa duduk baca lama gitu, dibacakan lama ya, karena belum bisa baca, dibacakan lama. Kalau kadang-kadang juga saya ajak baca bareng, ajak bareng. Jadi dia kalau misalkan di jalan, dimanapun dia lihat tulisan yang besar-besar, dia udah bisa tahu. Misalkan itu pro satu nih, langsung dia bisa PRO gitu. Meskipun dia nggak bisa baca pro, dia udah terbiasa dengan melihat aksara-aksara dan tulisan.
1: Oke, jadi sebelum masuk sekolah juga dia sudah istilahnya udah bisa mengenal
0: huruf-hurufnya,
1: dan bahkan udah bisa baca juga ya.
0: Kalau baca sendiri kan biasanya ada lain ya dengan kemampuan membaca, karena kemampuan membaca itu kan harus kitanya yang benar-benar mengajarkan. Itu ada tekniknya sendiri untuk membaca, beda dengan read aloud. Dan saat anak itu diajarkan membaca, yang aku rasakan di anak aku yang pertama itu dia cepat sekali, berbeda dengan teman-temannya yang lain, karena dia sudah terbiasa tadi melihat huruf-huruf, apalagi kalau buku read aloud itu kan besar ya, besar-besar buku read aloud itu, tulisannya juga besar gitu. Jadi anak-anak udah terbiasa sehingga pas di sekolah itu saya kaget, 2 bulan diajarin membaca sama ustazahnya itu dia udah bisa baca gitu.
1: Oke.
2: Dan anak itu lebih mudah memahami isi bacaan ya Kak. Jadi
0: bukan
2: cuma
0: penting
2: bisa baca aja, tapi dia memahami apa sih maksudnya yang ditulis di sini gitu.
1: Iya, karena memang mungkin otaknya masih fresh ya.
2: Iya, betul.
1: Kita yang udah banyak banget
2: loading dulu.
1: Iya. Oke. Nah, di tengah anak-anak kecil yang memang sudah sangat dekat dengan gadget saat ini ya. Kemudian bagaimana cara Read Aloud Malang Raya memperkenalkan dari awal? Mungkin ada ibu-ibu yang mungkin nggak pernah bacain anaknya apa segala macam, terus sekarang ini udah mulai sadar bahwa anak-anaknya harus apa istilahnya mungkin mengenal buku. Nah ini gimana caranya mengarahkan anak-anak yang tadinya mungkin sudah terlalu terkontaminasi sama gadget dan dialihkan ke buku fisik, ini gimana?
0: Pasti agak susah ya, karena itu orang tua itu, anak itu akan melihat orang tuanya pertama itu. Jadi ketika kalau dia tidak membiasakan diri membaca kepada anaknya, saya asumsi ya ini, jadi bisa benar-benar enggak, bisa jadi karena orang tuanya juga tidak suka membaca. Kalau anak orang tua, saya rasa orang tua yang senang membaca itu akan membacakan anaknya sedari sedini mungkin gitu, sedari hamil udah biasa dengan buku-buku anak yang dia bacakan. Nah, ketika itu terjadi, kasih space dulu. Oke, nih saya mau mulai membaca, ya udah bisa pergi ke toko buku bareng-bareng misalkan sama anaknya, ibunya juga bisa beli buku untuk dirinya sendiri, terus anaknya pilih sendiri apa yang dia suka, karena itu juga sangat penting, pilihkan buku sesuai yang anak suka dulu gitu. Nanti ketika udah suka kita bisa menyisipkan buku-buku yang ingin kita bacakan kepada anak-anak. Pasti kan beda ya, contohnya anak-anak saya sendiri ketika dia membeli buku itu mesti buku-buku yang dia suka, kayak kalau lagi suka space ya udah semuanya tentang space, ketika dia suka dinosaurus ya udah dinosaurus, sedangkan kita parent ingin menanamkan nilai-nilai lain gitu kan. Nah itu baru bisa setelah dia terpenuhi
1: keinginannya dulu gitu ya. Jadi kita harus ngikutin keinginannya.
0: Tapi
1: dulu.
0: Sebelum kita memenuhi keinginan anaknya, kita juga harus memenuhi kita nih.
1: Okay.
0: Pastikan kita punya time relax dan kita udah siap untuk lepas dari gadget. Karena ibu-ibu apalagi ibu-ibu muda zaman sekarang itu kan kemana-mana gini ya.
1: Handphone.
0: Jalan main HP gitu sih, gitu ya. Itu kan kitanya siap dulu gitu. Oh, kita mau membacakan anak gitu. Ya udah kita siap. Semua aktivitas kita udah selesai, terus anaknya juga

0: barulah ayo kita kasih meluangkan waktu gitu jadi sama anaknya.
1: Oke, baik. Kalau Kak Andina ini gimana caranya tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Ulfi ya, kita sebagai seorang ibu atau orang tua gitu juga harus siap untuk melepas gadget gitu sebelum akhirnya mengajarkan. Kalau Kak Andina gimana?
2: Dari awal itu tadi sih Kak, mungkin bisa diawali dari kesepakatan ya. Kan menurut saya sih tidak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki segala sesuatu, apalagi ini kan hal positif. Jadi mungkin bisa diawali dari kesepakatan aja, Kak, gimana kalau mulai besok kita biasakan untuk membaca yuk. Mungkin kita pilih waktunya kapan yang kira-kira kakak suka dan ibu juga bisa ada waktu luang. Misalkan ya udah besok sebelum tidur ya. Enggak, sebenarnya enggak harus waktu yang banyak banget, Kak. Yang penting itu continue aja gitu. Jadi misalkan iya, jadi misalkan ada waktu 15 menit atau setengah jam itu udah cukup banget.
3: 10 menit juga udah cukup
2: ya,
3: kok.
2: Udah cukup banget.
3: Untuk mau memulai ya,
2: ya untuk yang memulai. Penting ada niat, terus kita sama anak itu benar-benar apa ya? Melakukan kegiatan itu continue gitu. Karena kalau misalkan hari ini baca, besok enggak, terus nanti baru 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, nanti lama-lama kayak gitu tuh jadi gak kebiasaan, berat juga.
3: Nanti anaknya berpikir berpola lagi, oh ternyata kalau aku gak baca juga gak apa-apa.
1: Gitu. Sama aja kalau misalkan kita olahraga ya, misalkan kita udah mulai mau sehat di olahraga hari ini, hari ini mau lari atau mau jalan-jalan aja, besoknya udah gak, tapi sebulan lagi baru lari. Itu kan
2: mulanya ini ya, makin berat lagi
1: kacau,
2: nanti pasti.
1: Iya benar. Oke, nah terus kalau orang tua di rumah ini mulai mau membangun kebiasaan membaca bersama anak, tetapi mungkin selama ini anak lebih tertarik bermain gadget, itu gimana dong?
3: Kalau sudah agak besar itu lebih enak mungkin ya, karena kita tadi kan kesepakatan bersama. Nah anak kecil belum tentu bisa kesepakatan bersama, ya mau nggak mau orang tuanya lagi gitu, si orang tuanya yang harus tegas benar.
2: Mungkin ini apa bisa berangkat dari kesukaan anak itu sih, atau kegiatan yang sering apa kegiatan yang sedang dilakukan anak, misal anak lagi ikut les renang gitu ya. Kita cari buku-buku yang tentang kegiatan berenang dulu nih, misalkan berenang di pantai atau apa kayak gitu, atau mungkin anaknya lagi les piano, kita carikan cari buku-buku yang tentang piano, atau bermusik atau apa. Jadi mungkin dari kesukaannya dia, ketertarikannya dia, lama-lama dia akan oh ternyata seru juga ya baca buku.
1: Jadi pendekatannya gitu. Melalui hobi dulu ini ya.
3: Bisa sesuatu juga yang dia senangi, enggak hobi ya. Sesuka yang dia senangi. Kalau anak kecil mungkin senangnya beda lagi soalnya. Kalau anak kecil itu kayak anak 2 tahun misalkan, anakku tuh senang kuda poni, ya udah dia di rumah ada beberapa situ. Buku tentang kuda poni.
2: Iya. Hal yang dia suka ya, Kak ya.
1: Oke, nah di Rot Malang Raya ini kan digital memang gak bisa ditinggalkan ya, seperti tadi juga harus balance gitu. Nah dari Rot Malang Raya sendiri bagaimana caranya memanfaatkan teknologi digital saat ini untuk mungkin
3: menebar kebaikan
1: gitu ya, di media sosial juga. Nah ini gimana?
3: Seru sekali sih, karena kita punya sosial media juga gitu. Jadi itu salah satu media kita untuk menyebarkan kebaikan. Dan kita juga sering melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas lain yang memerlukan, kita sebutnya media partner ya. Sebagai media partner kita juga bisa. Kalau dicek Instagramnya Rama sendiri, itu sudah banyak beberapa media partner. Kadang juga kita melakukan seminar online yang kayak gitu juga melalui Instagram Live juga pernah. Kampanye-kampanye orang lain atau kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan publikasi juga bisa bekerja sama dengan Red Alert Malang Raya. Kita juga menggunakan website, karena sekarang itu website mudah digunakan ya, kita juga punya website-nya sendiri. Kalau untuk kita sendiri, untuk member itu kita ada programnya sendiri gitu. Kita ada kulwap ya, membahas sesuatu, narasumbernya dari member kita sendiri, terus berinteraksi di WhatsApp group, itu salah satunya.
1: Oke, baik. Ini kalau kita ngomongin media sosial, gadget ini nggak akan selesai. Karena kita memang sudah butuh. Ini bukan masalah apa istilahnya kecanduan atau apa lagi, tapi memang kebutuhan juga di situ. Iya. Nah, tapi kadang ada yang apa ya, mungkin udah terlalu apa ya, mungkin udah pusing sekali gitu dengan screen time sehingga milih untuk sudah terlalu apa ya, mungkin banyak berita-berita negatif yang di apa namanya dibaca dan segala macam, membuat dia akhirnya memutuskan untuk hiatus gitu. Ini sekarang lagi ramai juga hiatus dari media sosial, atau mungkin apa ya, berhenti sementara dulu deh.
3: Kita sebutnya social detox ya.
1: Oke, social detoxnya itu pernah nggak melakukan hal semacam itu?
3: Aku sendiri pernah, karena ada beberapa tadi kita udah terbiasa, sudah terbiasa. Waktu itu saya sekitar 2 minggu lagi persiapan IELTS nih. Aduh, itu susah banget gitu kan, gak mungkin juga saya gak hanya social detox media sosial, saya juga membatasi kegiatan-kegiatan komunitas dan lain-lain, itu salah satunya. Dan itu boleh-boleh saja, dan itu boleh-boleh saja. Dan ketika kita sudah siap untuk membukanya lagi, terus buka lagi juga it's okay. Yang penting kan kemampuan kita untuk dalam menerima ya. Sekarang kan informasi bukannya kurang, tapi kebanyakan. Jadi gimana caranya kita mengolah informasi tersebut, itu, membaca informasi tersebut. Apalagi otak kita yang sudah terbiasa dengan informasi-informasi video pendek. Itu ngerusak banget.
1: Oke.
2: Algoritma ya. Hidup kita ditentukan algoritma.
1: Nah, tadi algoritma. Tapi kan kadang algoritma itu juga datang dari apa yang kita cari gitu kan. Selain karena memang EPP yang udah terlalu membanai ya.
2: Terlalu banyak.
1: Oke. Nah, ini kalau Kak Dina gimana cara membatasi hal semacam ini?
2: Again, tadi dari waktu sih Kak, biasanya saya. Jadi pasti kan kita semua nih udah punya nih planning hari ini ngapain, hari ini ngapain. Ya udah, kita membatasinya dari situ sih kalau saya biasanya. Kalau sudah memang waktunya harus beraktivitas ke yang lain, ya udah tutup apapun yang terjadi.
3: Betul sih.
2: Dan biasanya itu sangat membantu ya, supaya kita juga gak jadi terlena Kak di gadget ya. Jadi sehingga kita juga gak akhirnya kegiatan yang lain tuh jadi terbengkalai gitu loh Kak. Dan alhamdulillah selama ini dengan saya menerapkan seperti itu, enggak ini sih, enggak sampai yang kecapean atau gimana yang tadi sampai
3: burnout.
2: Harus
3: gara-gara saya dulu. Pernah soalnya gara-gara saking banyaknya informasi kayak ini dan bikin saya, karena itu kan informasi-informasi yang datang yang banyak sekarang itu menentukan kita di masa depan seperti apa ya, jadinya kayak
2: capek sendiri.
3: Terus sampai mengharuskan saya hiatus.
2: Iya, yang penting tanggung jawab diri sendiri, terus kita harus tahu batasannya aja.
1: Okay.
2: Jadi kalau sudah misalkan apa yang kita buka ini bermanfaat enggak ya? Misalkan hal-hal yang kita buka itu enggak bermanfaat, ya udah skip aja dulu.
3: Okay. Ikut komunitas juga bisa karena kita punya kegiatan jadinya.
1: Okay.
3: Entah itu komunitas olahraga yang banyak di Malang itu kan banyak banget komunitas olahraga, mau lari apapun itu ada di Malang.
1: Betul.
3: Nah, itu kan akan maksudnya membantu kita.
1: Baik, terakhir Kak Andina juga Kak Ulfi ya, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat Malang Raya supaya ini tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja ya, tetapi juga menjadi masyarakat yang kemudian mampu membaca, memahami, dan kemudian menularkan kepada anak-anak. Mungkin dari Kak Andina dulu ya.
2: Iya, kalau saya sih pesannya apa ya, karena kita ini kan lagi ada di era yang luar biasa kerusakannya, menurut saya kerusakan ya Kak ya, karena kita juga sudah mulai ngelihat banyak orang yang melakukan hal-hal negatif tanpa rasa malu. Itu juga menurut saya itu juga harus jadi concern buat kita ya, apalagi kita sudah punya anak-anak juga. Jadi berawal dari diri kita, yuk kita perbaiki, yuk apa yang kurang dari diri kita mungkin bisa berawal dari membaca buku, karena buku itu adalah jendela dunia. Mas, kan kata istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari kitanya sudah mau memperbaiki diri, insya Allah nanti kedepannya juga semua lingkung dari anak-anak kita, lingkungan, dan juga masyarakat luas, insya Allah akan jadi lebih baik ya Kak ya. Jadi banyak juga orang tua sekarang itu sudah mulai melek tentang parenting kan. Jadi kita gak asal-asalan ya mendidik anak itu, membesarkan anak. Yang penting dia makan, yang penting dia tidur. Jadi berawal dari buku, ayo kita semakin memajukan generasi bangsa kedepannya supaya apa ya anak-anak tuh bisa jadi harapan kita di masa depan nanti berawal dari diri kita.
1: Baik, Kak Ulfi.
3: Kok dari saya rasa media sosial itu sekarang itu internet itu lagi sibuk-sibuknya lebih sibuk daripada dunia nyata rasanya gitu. Rehat sejenak nggak apa-apa. Dan kita gunakan media itu sebaik-baik mungkin, sekritis mungkin. Kalau kita sudah terbiasa membaca, mungkin kita akan terbiasa kritis. Oleh karena itu, kita ayo tanamkan ke anak-anak kita membaca sejak dini gitu. Melalui membaca nyaring ini salah satunya, sehingga terbiasa bonding ibu dan anak, salingnya keterbukaan, sehingga dia sudah terbiasa kritis dari kecil. Ketika dia nantinya bertemu dengan informasi-informasi, dia sudah bisa menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah.
1: Baik, terima kasih Kak Dina, juga Kak Ulfi. Luar biasa sekali kita obrolannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para orang tua di luar sana ya. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang belum punya anak ya, mulai membiasakan diri sekarang dari mulai membaca.
2: Iya, betul. Dimulai dari diri sendiri.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Kak Anina, juga Kak Ulfi. Dan pendengar, demikian Literasi Digital, Read Aloud dan Audiovisual kali ini bersama dengan Kak Ulfi dan Kak Andina ya, dari komunitas Read Aloud Malang Raya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Ya pendengar, kami informasikan ke satu berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3534ECC atas nama pelapor Mida Karisma Oktavirani, atas nama STNK Mida Karisma Oktavirani dengan nomor telepon di 0856491427283. Beralamat di Dusun Sumberondo RT36 RW6 Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Bagi Anda pendengar yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Milda Karisma Oktavirani dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081333360074. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, maksud kami, untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami akan kembali di Malang siang ini nanti pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
4: Dinamika olahraga. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Dan tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RCD Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya. Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta dan kini Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya Raya Jafar yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan bahwa pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti bersama dengan Ihsan Tarore dan Yudi Ismail dengan pengisi acara Freedom Jazz Festival All Stars.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menatap barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat.
2: Pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan.
3: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar, sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor STNK N6746ACC atas nama pelapor Muhammad Rizky Ramdhani dan atas nama STNK Ja'far Sodik, alamat di Jalan Kolima 27 Sugiono RT 10 RW 3 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0899-1244-442. Untuk Anda pendengar yang menemukan, yang mohon kerjasamanya untuk dapat mengembalikan kepada Muhammad Rizky Ramdhani dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang dengan di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081-3333-6074.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, drone penyelamat Aeronautika Brawijaya Rifle Point pada seleksi KRTI. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, para pendengar, tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih poin penuh atau full point dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring. Sebanyak 51 perguruan tinggi dari berbagai daerah ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 2 hari. Dari seluruh peserta, 16 tim terbaik akan dipilih untuk melanjut ke tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi oleh dosen Chris Avian, kemudian tim inti yang terdiri atas Alexander, kemudian Alfi dan juga Arjuna Dinata. Sementara itu Muhammad Fadil Kutrunada bertugas sebagai pilot sekaligus menangani bagian elektrikal. Muhammad Fadil mengungkapkan bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan misi. Angin kencang berpotensi mengganggu kestabilan drone saat terbang. Namun kondisi tersebut telah diantisipasi melalui serangkaian uji coba yang dilakukan beberapa hari sebelum kompetisi. Tim menguji sejumlah metode untuk mendapatkan sistem yang paling tepat dalam menjaga kestabilan dan akurasi penerbangan. Performa drone ini juga ditunjang oleh sejumlah teknologi yang dikembangkan oleh tim, diantaranya lidar untuk mengukur jarak drone dengan permukaan tanah, optical flow untuk mendeteksi pergerakan berdasarkan tekstur permukaan, barometer untuk memperkirakan ketinggian berdasarkan tekanan udara, serta sistem vision menggunakan kamera depan untuk mendeteksi gate berdasarkan warna. Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Masih hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, namun Aeronautika Brawijaya optimis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih Hanum laporan Anda. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Kota Batu. Rizky Darmawan akan melaporkan. BPBD Kota Batu ingatkan 5 hal cegah kebakaran hutan. Rizky, silakan.
2: Ya, baik pendengar, masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan hutan di Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi vegetasi yang kering seperti rumput, daun, dan serasa membuat api lebih mudah menyebar apabila terdapat sumber pemicu kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla. Pertama adalah tidak membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok yang masih menyimpan bara dapat memicu percikan api ketika mengenai rumput atau daun yang kering. Wisatawan maupun masyarakat yang berada di kawasan hutan diminta memastikan puntung rokok benar-benar aman sebelum membuangnya. Hal kedua, masyarakat diminta tidak membuat api unggun sembarangan, terutama di kawasan hutan atau padang rumput yang kondisinya kering. Percikan api dapat terbawa angin dan dengan cepat menyambar material yang mudah terbakar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api meluas ke area di sekitarnya. Hal ketiga, masyarakat juga diimbau tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pembakaran lahan berisiko memicu kebakaran yang lebih luas karena arah angin dapat berubah sewaktu-waktu. Api yang awalnya terkendali bisa saja menyebar ke area lain yang memiliki banyak material kering. Yang keempat adalah apabila dalam kondisi tertentu terdapat aktivitas pembakaran, masyarakat harus memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Area di sekitar sumber api juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada bara yang masih menyala dan berpotensi memicu kebakaran. Dan yang terakhir adalah masyarakat diminta menjauhi aktivitas yang melibatkan api dari area dengan vegetasi kering, seperti rumput, pepohonan, daun, dan juga serasa. 5 hal tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya mencegah karhutla di wilayah Kota Batu. Kewaspadaan setiap orang sangat dibutuhkan, sebab kebakaran hutan dapat berawal dari sumber api yang kecil namun berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, BPBD Kota Batu mengajak masyarakat dan para wisatawan untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan hutan, khususnya ketika kondisi lingkungan sedang kering. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, laporan Anda. Pendengar, demikian lintas informasi siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga

banget ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @ITSK_Supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

Pendengar di Malang Raya atau di Jawa Timur, ini ada yang namanya tradisi barian atau syukuran dan doa bersama mengenang pengorbanan para pahlawan kemerdekaan yang dilakukan serentak pada malam 17-an ya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus dan setiap tahun seperti yang dilakukan pada tahun ini. Dan selain tradisi barian, aneka perlombaan khas kemerdekaan juga mulai bergulir sejak tanggal 1 Agustus di seluruh pelosok Malang Raya di Jawa Timur ya. Ada pula tradisi yang tidak kalah meriah dan dinantikan warga, yaitu Karnaval Kemerdekaan. Dan memasuki pertengahan Agustus 2026, sebagai kegiatan Karnaval terus diselenggarakan di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang hingga Kota Batu untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keunikan dan kemeriahan Karnaval di Malang Raya ini selalu berhasil menarik perhatian ribuan masyarakat lokal hingga wisatawan. Kendati demikian, masyarakat umum maupun pengguna jalan ini membutuhkan informasi panduan rute untuk menghindari wilayah-wilayah yang memang berpotensi mengalami kemacetan akibat penutupan jalur Karnaval. Nah, berikut ada beberapa jadwal pelaksanaan Karnaval di wilayah Malang Raya sepanjang tanggal 18 Agustus hingga tanggal 25 Agustus. Yang pertama, tanggal 18 hari ini ya, di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Kemudian besok ada di Desa Pagarsari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Juga di Dusun Banaran, Desa Badadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Kemudian pada tanggal 19 Agustus itu ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Gadangan, Kabupaten Malang. Juga ada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Kemudian Dusun Mendek, Desa Serigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Desa Pelandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, nanti pada tanggal 22 Agustus. Desa Sidorajo juga di Kecamatan Pagelaran. Kemudian tanggal ada di Desa Sukolilo, Desa Gading Kulon di Kecamatan Dau. Kemudian Desa Tunggung di Kecamatan Turen. Ada juga di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur. Kemudian Desa Mulia Agung, Kecamatan Dau. Desa Sumberjo, Kecamatan Paga. Dan Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen. Juga Desa Tirtomoyo, Kecamatan Fakis. Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun tentunya, Kota Malang. Dan juga ada Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Dan pada tanggal 23 Agustus nanti ada di Desa Plausan, Kecamatan Wonosari. Ada juga di kawasan Moharto di Kota Malang pastinya. Kemudian ada di Kelurahan Tanjung Rejo, Kota Malang juga. Di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kelurahan Samaan, Kota Malang. Kemudian kawasan Kendal Sari, Kota Malang. Juga Kelurahan Mulyorjo, Kota Malang. Dan pada tanggal 25 nanti ada di Desa Keranggan, Kecamatan Ngajem, Kabupaten Malang.

0: buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Jangan sampai terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multi Talent University.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Seri berita sekolah rakyat terintegrasi 2 mulai beroperasi di Kota Blitar. Turut berempati terhadap bencana NTT, Pemkot Malang memilih tidak menggelar perayaan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara berlebihan. Itulah diantara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Selasa 18 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, program Sekolah Rakyat semakin meluas. Kota Blitar jadi salah satunya yang menjalankan program tersebut. Berikut laporan Ninda Olivia.
1: Program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat tersebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Sekolah Rakyat terintegrasi dua kota Blitar menjadi salah satu sekolah yang menjalankan program tersebut. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pertama pelaksanaannya di Kota Blitar. PIC, Sekolah Rakyat Kota Blitar dari Kementerian Sosial, Romal Sinaga mengatakan keberadaan sekolah rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan sekaligus membangun masa depan siswa dan keluarganya. Hal itu disampaikan Romal saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar. Menurutnya, pendidikan di sekolah rakyat tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik, siswa juga mendapat pembinaan karakter serta pengembangan bakat dan keterampilan. Ia menjelaskan pemerintah juga memberikan perhatian terhadap masa depan siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Siswa yang memiliki prestasi akan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kementerian Sosial telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Lulusan SMA sekolah rakyat yang berprestasi bahkan berpeluang diarahkan ke sekolah Garuda ataupun sekolah kedinasan. Program tersebut juga menyasar keluarga siswa, pemerintah akan memberikan pemberdayaan terhadap keluarga agar peningkatan pendidikan anak dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
2: Kami berharap ini adalah tahun pertama di Sekolah Rakyat Blitar. Kami berharap pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat terus berjalan on the track.
1: Wali Kota Blitar Syaukul Muhyibin menyambut positif mulai beroperasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar. Ia berharap para orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses pendidikan anak. Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar di kelas, beragam aktivitas dan kegiatan ekstrakurikuler disiapkan untuk membantu siswa menemukan serta mengasah potensi yang dimiliki. Selain pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa juga mendapatkan pendampingan secara khusus melalui sistem wali asuh. Satu wali asuh akan bertanggung jawab mendampingi sekitar 10 siswa. Sistem tersebut dinilai dapat membuat proses pemantauan terhadap perkembangan anak menjadi lebih intensif, mulai dari perkembangan pendidikan hingga kondisi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
3: Kami tadi melihat siswa-siswi sekolah rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena sekolah rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk semua.
1: Lebih lanjut, ia berharap pola pendampingan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh siswa. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atasi disinformasi di pedesaan, Diskominfo Kabupaten Malang optimalkan peran kelompok masyarakat atau KIM. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama William Nathan.
4: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM hingga tingkat desa untuk membentengi masyarakat perdesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoaks dan disinformasi. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Atsalis Suprianto menjelaskan bahwa kemudahan akses internet melalui handphone mendorong peningkatan literasi digital hingga ke tingkat desa. Meski demikian, tren ini juga menyisakan celah masuknya sirkulasi informasi menyesatkan di media sosial. Atsalis mengakui kendati pengamanan jaringan informasi telah dijalankan melalui kanal dan situs web resmi Diskominfo, kapasitas teknis pemerintah daerah tetap memiliki keterbatasan. Karena itu, perimbangan peran dari masyarakat menjadi kunci utama untuk menyaring informasi liar. Untuk menekan dampaknya, Atsalis mengimbau warga agar tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar. Dia mengarahkan masyarakat yang menerima informasi meragukan untuk terlebih dahulu menverifikasinya melalui pengurus KIM di desa masing-masing.
5: Untuk itu kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Malang khususnya, masyarakat luas, agar lebih bijak di dalam menggunakan di era digital ini. Tentunya di dalam hal menangkap informasi yang sifatnya hoax atau negatif, lebih baiknya di filter dulu, ditanyakan dulu kepada mungkin lembaga-lembaga yang ada saat ini. Seperti halnya kita sudah di desa, itu sudah membentuk KIM, kelompok informasi masyarakat. Nah, dalam artian bisa mempertanyakan apakah berita ini positif atau negatif, benar atau salah. Nah, dari situ akan dilakukan klarifikasi oleh teman-teman KIM kepada kita Dinas Kominfo Kabupaten Malang.
4: Selanjutnya, pengurus KIM akan berkoordinasi langsung dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi resmi. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lain, pendengar juga pemirsa, pemerintah Kota Malang memilih tidak menggelar perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia secara berlebihan. Sikap itu diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan suasana duka akibat bencana di NTT menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya momentum HUT RI tetap harus dirayakan namun dengan penuh kepedulian terhadap sesama. Wahyu menyebut perayaan kemerdekaan tidak harus dilakukan dengan banyak kegiatan yang mengundang keramaian. Menurutnya yang terpenting adalah makna dari peringatan tersebut tetap dapat dirasakan oleh masyarakat.
6: Ke-81 ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentu ini merupakan satu langkah-langkah yang harus kita lakukan, ada target yang harus kita berikan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir. Dan di hari ulang tahun kemerdekaan ini, tadi di tengah-tengah upacara dan saat ini kita sedang berduka, ya, karena ada saudara-saudara kita di NTT sedang mengalami bencana. Tentu kita dalam merayakan ini sesuai dengan arahan, tidak terlalu banyak keramaian, tetapi mempunyai penuh arti. Dan kami berharap bahwa dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81 ini, kita bisa berdaulat dan adil dan makmur dapat bisa kita capai.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, banjir order usaha penyewaan kostum karnaval di Blitar mendapatkan berkah di momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ninda Alipiah kembali melaporkan untuk Anda.
1: Momentum perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI membawa angin segar bagi pelaku usaha penyewaan kostum karnaval di kota Blitar. Memasuki Agustus tahun 2026, permintaan kostum meningkat signifikan dan mulai menunjukkan perubahan tren. Salah satunya dirasakan SRD manajemen milik Agus Anggoro Triyono atau Salim di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penyewa kostum tahun ini disebut meningkat hingga sekitar 70%. Menurut Salim, peningkatan permintaan sebenarnya sudah mulai terlihat sejak bulan Juli. Bahkan geliat penyewaan diperkirakan masih berlangsung hingga September karena agenda karnaval di sejumlah daerah masih terus digelar. Namun, tingginya permintaan tersebut diikuti perubahan selera konsumen. Kostum karnaval dengan aksesoris sayap yang sebelumnya menjadi favorit kini mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, konsep artwear dengan karakter raja dan ratu justru semakin banyak diminati. Kostum tanpa sayap dengan detail dan karakter yang kuat menjadi pilihan baru para peserta karnaval.
2: Itu lebih ke ini, kalau di tangannya artwear. Jadi artwear kostum jadi seperti ratu-ratuan, terus raja yang karnaval tapi tanpa sayap. Untuk peminat sayap sendiri tahun ini sudah menurun drastis, tapi dialihkan ke ini.
1: Yang ratu-ratuan.
2: Yang model ratu, raja-ratu.
1: Menurut Salim, para penyewa kini juga semakin memperhatikan konsep. Tidak sedikit yang datang dengan membawa tema, cerita, hingga karakter tertentu yang ingin ditampilkan dalam karnaval. Bahkan konsep tersebut tidak hanya digunakan untuk karnaval berskala besar. Peserta karnaval tingkat desa pun mulai berani mengusung konsep yang lebih matang agar penampilannya memiliki cerita dan identitas. Tema adat dan cerita rakyat menjadi salah satu konsep yang cukup banyak digarap. Salah satunya adalah konsep lembu Suro yang menampilkan karakter raja, ratu, hingga para penggawa. Selain masyarakat umum, SRD manajemen juga menangani kebutuhan kostum dari sekolah dan berbagai instansi. Salah satunya untuk gelaran band karnival di Kota Blitar yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus. Untuk ajang itu, jumlah kostum yang dipesan telah mencapai 600 kostum. Angka itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 400 kostum. Pelanggan SRD manajemen tidak hanya berasal dari Blitar Raya, penyewa juga datang dari sejumlah daerah lain seperti Malang, Madura, hingga Trenggalek.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang edisi kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5, Brawijaya, Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi

0: terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multi Talent University.
1: Pendengar, kami informasikan kembali berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5185EDD atas nama pelapor Maurice Busailis Ibrahim atas nama STNK Dwi Apri Astuti dengan nomor telepon 081259582658. Beralamat di Jalan Bromo 3, RW 3, RT 3, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Maurice Baulis Ibrahim dengan nomor yang tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha. Nomor telepon di 081333 3674.

0: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mowo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barikan ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut Malam 17-an.
2: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan, dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita semasa perjuangan.
1: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Ya mendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti bersama 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore bersama dengan Yudi Ismail. Nanti ada Freedom Jazz Festival Austral yang akan menjadi bintang tamu pada 100% Indonesia Nasional kali ini. Kami akan kembali di Malang sore ini nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Eh,
0: menggelayut ngatu.
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini. Studio. Ya. Oh, makanya aku bilang oke, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukan bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew.

0: I Can
1: Street Live, uh-huh, dan juga Radio Republik Indonesia
0: dan
1: tentunya
0: juga RRI. Makanya diadakannya di auditoriumnya RRI ya?
1: Auditorium RRI.
0: Oke.
1: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta, yeah, dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
0: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
1: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
0: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
1: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi,
0: aha,
1: di Freedom Jazz Festival closing ceremony-nya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
0: Oh iya, itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya. Banyak ya.
1: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards,
0: wow,
1: dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
0: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah nanya deh Mas. Aku pop banget ya.
1: Pop banget anaknya ya. Okay.
0: Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
1: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berli Kumahwa ini. Memang sibuk
0: ya.
1: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
0: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
1: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
0: Tahun ketiga.
1: Uh-huh. Tapi kalau gak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau gak salah ya.
0: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremony-nya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
0: FX Sudirman, yes.
1: Kemudian
0: yes.
1: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
0: Oh.
1: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B kan, rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
1: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
0: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
1: Oke, ya.
0: Ya.
1: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
0: Udah ada yang
1: sembari sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
1: kita ke bau-bau dulu ya.
0: Boleh Mas.
1: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyelidik informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
1: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya,
0: acaranya, oke. Apalagi?
2: Terus

0: namanya jazz. Bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
1: Bedanya okay. jazz dengan yang lain. Nanti biar, dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
2: Iya, karena kita bukan jazzer. Jazzer. Oke.
1: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
0: Masih banyak.
2: Bang Albert enggak ikutan.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
2: Masya Allah, okay. Luar biasa.
0: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Kan pasti kan kubur pahlawan kan.
2: Kenapa?
0: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay. Oh, ke makam pahlawan ya.
2: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
0: Makasih.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
2: Banda Aceh, di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya. Halo.
1: Selamat siang Cika.
2: Halo Cika.
1: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
2: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
1: Cakep. Siap
2: Cika.
1: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
2: Kayaknya salah deh. Siapa dong? Ini bukan Cika.
1: Siapa?
3: Ica.
1: Oh Ica.
2: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
1: Oh berarti Cika. Ica di
2: Banda Aceh.
1: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
1: Oh itu Icut. Oh,
2: Icut. Kalau Ica mah
3: Banda Aceh.
1: Oke.
2: Okay. Kalau Ica di
3: di
1: mana?
3: Hatimu.
2: Ah di hatimu, okay. Di Susel ya.
3: Betul.
2: Di Sulsel benar.
1: Iya.
3: Kalau di sini Bang Iksan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
1: Lomba apa di sana?
2: Lomba apa, Cak?
1: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
2: Aih.
1: Oh, iya.
2: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jajah semakin nyanyi lagu Minang.
2: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
2: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
2: Tadi kita puterin. Tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
2: Oh, kalau
3: gitu ya.
2: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
1: Tahu.
3: Okay. Penyanyi Tompi tahu.
2: Nah itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
1: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
2: Jadi ada yang
1: beberapa.
2: Bisa bergabung.
1: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
1: Okay, boleh, Ica.
2: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama, Ica.
1: Sama-sama, Ica.
2: Ica tuh kalau misalnya bau-bau ya, Mas ya?
1: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
2: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
1: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
2: Bung Benny Jo di mana
1: tuh? Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
2: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
1: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
2: Tumben banget
1: Bung
2: ya.
1: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
2: Betul.
1: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021 344 0696 dan 021 344 1499.
2: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
1: Boleh.
2: Di 0811-7972-7912.
1: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
2: Apa tuh?
1: Eh taruh-taruh, ini ada yang
2: penelpon lagi
1: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya, Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
1: Siap. Gimana
2: Bang?
5: Bang Yudi.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
5: Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
1: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
2: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa, karya anak bangsa ya, sedikit di. Ini kan lagi diperkuat lagi.
1: Oke.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
1: Oh iya dong.
2: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di
1: iya.
5: Di Pro 1.
1: Betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh.
2: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
1: Oke. Siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Ya, ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
2: Rekaman
1: mungkin kayak bisa jadi sih.
2: Kayak yang kemarin
1: nanti kita tanyakan kali. Ya.
2: Ya, tapi nanti
1: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Yeah, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke, Abang Ihsan.
2: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
5: Ya, lama kurasa.
2: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya Ca.
1: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudi. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak Hasanuddin.
1: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Amin, merdeka.
1: Gimana?
2: Pak, ini Unjuan Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander,
1: exactly betul.
2: Iya, Joy Alexander.
1: Dia yang inget loh. Oh,
2: keren banget loh,
1: Pak Navi ini.
2: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
1: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
1: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
2: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap.
2: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
1: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh.
1: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
1: Kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Kutai Kumawa atau bukan ya.
1: Oke. Tapi nanti biar dijawab sama Berry ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Berry Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
1: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Isan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Isan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
2: Siap Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
2: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. Aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan garis membanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyotali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan nyotali kumahua.
2: Nyotali kumahua, Umuta itu adiknya papa
0: almarhum. Oh, okay.
2: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya masih ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar gitu ya.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa, di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Yuklung Melung dari Jember, Jawa Timur.
0: Oke.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Jember.
4: Ya,
0: apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya sumber ini ya.
0: Ya, oh kabarnya Bung Berry ya. Oke, ya, biar nanti dijawab ya Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang
0: jadi
1: kiblat atau
0: kiblat.
1: Rule apa
0: dari luar model negeri, ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh,
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry.
1: Yes, baik, dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Gitu, sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke,
2: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance spesial ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
0: Wow.
2: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduar Kao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry?
2: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduar Kao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil, bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini. It's gonna be
2: fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Dema Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru itu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Angkel Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dino dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar-pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih
0: mungkin. Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
0: Oke, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
1: Kan like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi gak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya gak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
0: Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
2: okay. Sama generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap, I can't wait for tomorrow.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Wah, aku gak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin gak ya?
2: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
3: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh, yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
2: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
2: Oh,
3: Indonesia.
2: Gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
2: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki. Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Yaitu, siapa tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: ya. Wow.
3: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
3: Iya. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Freedom Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, Bangga FSIKEN Kriya, Banggakan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
2: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya. Aku saya ingin menanyakan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya. Siap, silakan.
1: Salamnya ke semuanya di studio. Ini kan event terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
1: Ya, salam jalan ke semua-semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
2: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
3: di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus ngantar beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Ulang tahun, iya. Oh, saya enggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god. Kita
2: masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
3: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Okay,
3: terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah. Baik.

0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Diki.
1: Sama-sama Mas Diki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-bandnya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permata Saka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya
0: gitu. Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuma ada

0: beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz, mm-hmm. ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi apa samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu.
1: Oh my god, okay, siap.
2: For tomorrow.
0: Wah,
2: yes, luar biasa.
1: Terima, oh iya kan ada Endah kan,
2: ada
1: ya.
2: Endah Reza.
0: Betul, ada kakak Endah.
1: Ada kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
0: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti kak Endah featuring sama kalian. Wah,
2: udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Nice.
1: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
0: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
2: Oke, terima kasih.
1: Ini ada Om Isan Tarore loh.
2: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
1: Ya, kakak dan om. Ya udah besok dibeliin bakso ya.
0: Amin. Terima kasih Om.
2: Thank you. Aduh.
1: Iya.
2: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
1: Enggak
2: kan?
1: Apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda, mm-hmm. dengan teknik yang wah luar biasa.
2: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
1: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
2: Aduh.
1: Tenang
2: ya, secara
1: aja.
2: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
1: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
2: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
1: Relay di seluruh Indonesia.
2: Nice.
1: Tapi
2: nice.
1: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, mm-hmm. ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
2: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang, nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha. itu aku banget.
1: Oh gitu ya?
2: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
1: layback
2: penyanyi
1: banget.
2: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
1: Nyayat gitu ya. Okay.
2: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
1: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Isan bilang, mm-hmm. Sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
2: Betul, tinggal nunggu sama Isannya aja, terima kasih.
1: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
2: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita gitu.
1: Ya, seperti itu. Jadi
2: Sekali lagi
1: Freedom Jazz Festival.
2: Yes.
1: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
2: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
1: Jadi jam 6 sore
2: itu sudah start untuk off airnya. Sedangkan untuk on airnya jam 8.
1: Jam 8 malam.
2: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
1: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
2: Gitu.
1: Silakan loh, untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton, langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
2: Iya.
1: Siap.
2: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
1: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Dalam artian. Kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
2: Durasi berapa lama, Mas?
1: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
2: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm. nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
1: Betul banget. Ditunggu Isan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
2: Oke, besok. Besok ya, ibu aku.
1: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
2: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
1: Diucapin ulang tahun.
2: Kalau Isan masih tanggal 20 Agustus.
1: Oh,
2: oke. Okay.
1: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar, mm-hmm. Kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
1: yang
2: lagi.
1: Yang ada di dalam kota, yes. langsung ya.
2: Yang kalau enggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
1: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
1: Bisa di YouTube RRI Jakarta
2: atau
1: di RRI Net.
2: Oke.
1: Tuh,
2: tapi
1: kan?
2: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
1: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
2: Nah official, tuh, jadi ya? Di semua officialnya itu ada karena memang I Can
1: I Can Study Live.
2: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Isan Tarore.
1: Saya Yudi Ismail. Kita sampai bertemu kembali.
2: Iya.
1: Bye bye.
2: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Freedom Jazz Festival All Stars. Kita tadi relay bersama Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, dan di seluruh Indonesia begitu ya, disiarkan di seluruh program 1 Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini, pendengar, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi dalam dialog tangga bencana kami hadirkan terkait dengan topik aksi kepedulian mahasiswa untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Bagaimana untuk keinformasi dan juga dialog selengkapnya? Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan merek bebas Amarta Padi, maksud kami merek beras Amarta Padi asli Malang, untuk serap gabah produksi Gapoktan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan reporter William Nathan. William?
1: Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan produk beras premium Amarta Padi dengan bahan baku yang dipasok dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di wilayah utara dan selatan Kabupaten Malang. Program tersebut disiapkan untuk menyerap hasil panen petani lokal sekaligus memperluas pemasaran beras produksi daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi mengatakan, pasokan beras Amarta Padi akan dihimpun dari Gapoktan di berbagai wilayah Malang. Mekanisme tersebut disesuaikan dengan sebaran sentra produksi sehingga pasokan dari wilayah utara maupun selatan dapat masuk dalam program Amarta Padi ini. Selain menyerap hasil panen petani, Pemkab Malang menyiapkan proses pengolahan secara mandiri. Gabah yang sebelumnya berpotensi dijual ke pengusaha luar daerah untuk diolah kembali, kini dapat diproses melalui fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Pengolahan tersebut memanfaatkan mesin kepi polisher. Produk yang dihasilkan selanjutnya melalui proses kurasi untuk menjaga kualitas beras yang akan dipasarkan dengan merek Amarta Padi. Mahila menjelaskan nama Amarta Padi dipilih setelah rencana awal menggunakan label beras Korpri atau beras ASN. Perubahan nama dilakukan agar produk tidak terbatas untuk kebutuhan aparatur pemerintah dan dapat dipasarkan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, ASN di lingkungan Pemkab Malang nantinya menjadi salah satu sasaran awal pemasaran, sementara masyarakat luas tetap memiliki akses untuk membeli produk tersebut. Pemkab Malang juga menyiapkan skema penyerapan melalui surat edaran Bupati Malang. Beras Amarta Padi direncanakan tersedia dalam kemasan 5 kg dengan perkiraan harga sekitar Rp75.000. Harga dan spesifikasi tersebut masih menjadi bagian dari persiapan program dan produk tersebut ditargetkan mulai diluncurkan dalam waktu dekat. Pemkab Malang menyiapkan kemungkinan peluncuran pada sekitar September atau paling lambat bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Malang dan HUT Korpri pada November mendatang. William Nathan melaporkan.
0: Dari Kabupaten Malang, pendengar, kita beralih ke Kota Malang, di mana pemerintah Kota Malang segera bentuk pansel direksi Tugu Arta dan juga Tunas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang?
2: Ya, pendengar, pemerintah Kota Malang segera membentuk seleksi atau pansel untuk mengisi jajaran direksi 2 BUMD, yakni Perumda Tugu Arta, Tugu Arta dan Perumda Tunas. Langkah ini dilakukan menindaklanjuti permintaan DPRD Kota Malang agar kinerja kedua BUMD tersebut dievaluasi dan posisi direksi segera diisi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah Kota Malang telah menyusun pansel untuk masing-masing BUMD. Pembentukan pansel tetap dilakukan meski pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru terkait pengelolaan BUMD. Wahyu menargetkan posisi direksi kedua BUMD tersebut sudah terisi pada tahun 2026. Menurutnya, pengisian direksi diperlukan agar pengelolaan BUMD dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, terkait dukungan pendanaan bagi BUMD, Pemkab Malang memastikan tetap berjalan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah juga tetap berkoordinasi dengan jajaran direksi dan komisaris selama proses pengisian jabatan berlangsung. Pemerintah Kota Malang juga terus mengoptimalkan berbagai sektor usaha yang dimiliki oleh BUMD tersebut dan potensi bisnis BUMD tidak hanya berasal dari rumah potong hewan atau RPH. Dari sejumlah sektor usaha, Perumda Tunas sebenarnya masih bisa berjalan dan memberikan pendapatan, namun pengelolaannya dinilai belum optimal karena belum ada direksi definitif. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Pemerintah Kota Malang segera bentuk pansel direksi Tugu Arta dan Tunas. Demikian lintas informasi disampaikan reporter Awang Sukmawan untuk lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Linda.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar bertugas untuk hari ini 18 Agustus 2026 untuk Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam macam rangkaian program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 7 malam nanti pendengar. Seperti sesaat lagi kami akan sambung program prioritas nasional tanggap bencana Kentongan. Hari ini kita akan update bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur pasca gempa 7,7 magnitudo yang menggegerkan sebelum kita sama-sama merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia kemarin pendengar. Terkait dengan itu kita angkat topik seputar aksi kepedulian mahasiswa untuk korban gempa NTT. Lanjut nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan berjejaring Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk info prima. Lepas dari info prima kami sambung dengan musik dan informasi. Kemudian musik religi dan informasi juga akan hadir untuk Anda mengiringi azan maghrib nanti untuk wilayah Malang Raya pendengar. Pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 19 kami hadirkan kembali musik dan informasi, dan tepat pukul 19 atau pukul 7 malam nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itulah beragam macam program, kemudian nanti informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan menemani Anda dalam Malang sore ini selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Pendengar, sebelum kami hadirkan program prioritas nasional literasi terkait dengan kebencanaan ya, hari ini kita akan sambung sekali lagi dengan topik aksi rekan-rekan mahasiswa yang menggalang dana untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Nah, kami sampaikan terlebih dahulu ada pengumuman telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N8719EJ atas nama pelapor Fauzi Sultoni, atas nama STNK Fauzi Sultoni, beralamatkan di Jalan Masjid Barat 20 RT 3 RW 5 Kelurahan Candi Direnggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nomor teleponnya 0812-9120-2505. Sekali lagi pendengar, 0812-9120-2505. Bagi Anda yang menemukan STNK tersebut, nomor polisinya N8719EJ, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Fauzi Sultoni dengan nomor telepon yang tadi sudah saya sebutkan ya. Atau Anda bisa menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 0813-4x674.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk ikut berbincang dalam program Prioritas Nasional Tanggap Bencana Kentongan. Hari ini kita akan update terkait dengan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa yang ada di wilayah Malang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur melakukan aksi kepedulian untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami nanti akan ajak Anda bincang-bincang bersama mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur, di antaranya ada Bung Yano dan juga Bung Shinki Obi. Saya juga tunggu mungkin di antara pendengar ada pertanyaan, begitu ya. Ada donasi yang ingin Anda serahkan, Anda salurkan lewat rekan-rekan mahasiswa yang pasti ini untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Kami tunggu nanti bisa berbincang, ikut ngobrol bersama dua narasumber kami lewat WhatsApp di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Pendengar, gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mencatat sudah ada 2119 gempa susulan di NTT. Nah, hal tersebut pendengar disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, update terakhir 18 Agustus 2026. Wijayanto mengatakan pendengar, gempa terbesar bermagnitudo 6,2, jumlah gempa berkekuatan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 24 gempa susulan. Nah, sementara itu gempa terkecil bermagnitudo 1,3. Seperti diketahui, gempa bumi pertama kali terjadi di wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan parameter update M7,7 sehingga berdampak potensi tsunami di wilayah sekitarnya. Gempa bumi jenis dangkal ini pendengar disebabkan oleh aktivitas tektonik di sesar naik Flores Back Arc Thrust dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault, pendengar. Beberapa wilayah terdampak diantaranya Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, ND, Flores Timur, dan Jene Ponto dengan status siaga, serta wilayah Flores Timur, kemudian Bima, Dompu, dan Wajo untuk status waspada. Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat atau 2:31, pendengar, setelah gempa bumi terjadi. Terkait dengan korban ini, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 68 jiwa. Update terakhir kami terima 17 Agustus 2026. Hal ini disampaikan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers pada Senin kemarin. Berton merinci, pendengar, Kabupaten Manggarai itu sebanyak 26 jiwa, di Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, di Kabupaten Nagekeo 8 jiwa, di Kabupaten Sika 4 jiwa, kemudian di Kabupaten Ende sebanyak 2 jiwa, di Kabupaten Manggarai Barat ada 2 jiwa, dan di Kabupaten Ngada ada 2 jiwa. Nah, Berton menyampaikan berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh BNPB, juga tercatat sebanyak 213 korban luka akibat gempa bumi tersebut. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus dan gempa berpusat di Kabupaten Nagekeo, pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT selama 14 hari terhitung mulai dari 15 hingga 28 Agustus 2026. Nah, sore hari ini coba kita perbarui informasi ya dari rekan-rekan mahasiswa dari NTT yang berasal dari NTT. Beliau berdua ini kebetulan mencari ilmu kemudian berkuliah di wilayah Kota Malang, pendengar, tepatnya di Universitas Tribhuwana Tunggadewi atau UNITRI. Dua mahasiswa asal NTT hadir di studio Pro 1 RRI Malang, di antaranya ada Bung Yano dan juga Bung Shinki Obi. Selamat sore Bung Yano, Bung Shinki.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Puji Tuhan, baik sekali.
0: Puji ya. Tuhan, namun kita tetap ada rasa duka ya, prihatin atas apa yang menimpa saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Nah, rekan-rekan di Malang, utamanya yang berasal dari NTT, mendapati kabar pertama kali terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur itu kapan tepatnya?
1: Oke, mungkin dari saya dulu ya kak ya. Saya Shinki Obi. Kejadiannya itu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami pada saat itu di sini, kita waktu Indonesia Barat ya, jadi pada pukul 5 lewat gitu. Posisinya masih tertidur lelap sekali. Kita mendapat informasi kurang lebih di pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan langsung searching di internet, di Facebook, TikTok, kita melihat pertama-tama kita cek itu di daerah masing-masing. Kebetulan saya dari Manggarai Timur yang saat ini juga menjadi kabupaten kedua ya dengan korban jiwa terbanyak, yaitu di 24 korban jiwa. Saya cek melalui Facebook, saya melihat banyak sekali rumah-rumah yang robo, padahal gempanya itu kan cuman kurang lebih 1 menit dengan kekuatan 7,7. Lalu yang membuat saya sedih itu ada salah satu korban di Manggarai Timur. Mungkin para pendengar juga melihat seliweran di media sosial, yaitu seorang ibu yang meninggal dengan posisi terlentang, lalu ada seorang anaknya itu di atas
0: pelukannya
1: ya. Itu yang saya yang membuat saya sedih sekali itu.
0: Baik. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat kabar itu diterima oleh Bung Sinki di wilayah Kota Malang ya.
1: Pukul 7.
0: Iya. Oke. Pasti Bung Sinki mencari tahu kondisi real di lapangan seperti apa, termasuk kondisi keluarga yang ada di Manggarai Timur. Bagaimana kondisi keluarga pada saat itu, Bung Sinki?
1: Oke. Kalau di daerahku di Kelurahan Tanah Rata itu ada 1 korban jiwa. Lalu yang lain itu hanya kerusakan rumah. Kebanyakan berdasarkan data yang direkap oleh pemerintah kelurahan, itu kurang lebih 270-an rumah yang mengalami kerusakan. Itu sudah terhitung dari kerusakan ringan, sedang hingga berat.
0: Okay. Baik, di Manggarai Timur, tepatnya di kelurahan, mohon maaf apa tadi?
1: Kelurahan Tanah Rata.
0: Betul. Sekitar 270 bangunan infrastruktur yang terdampak gempa ya.
1: Betul sekali.
0: Dari hari Sabtu 16 Agustus. Tapi mohon maaf Bung Sinki, keluarga dalam kondisi yang aman saat ini ya?
1: Puji Tuhan, keluarga pada saat ini dalam kondisi aman. Cuman posisinya sekarang hampir satu pulau Flores itu mereka mengungsi di luar rumah semua. Jadi bangun tenda darurat.
0: Oke.
1: Okay. Dari terpal, ada juga yang dari banner atau baliho-baliho yang bekas-bekas gitu.
0: Baik. Kalau Bung Sinki dari Manggarai Timur, Kelurahan Tanah Rata, kalau Bung Yano, tepatnya di mana ini?
2: Kalau saya di Nagekeo di Kecamatan Asesa, Kelurahan Danga, tepatnya di Tanah Kering. Mungkin itu satu wilayah pusat gempa sebenarnya. Kalau di Nagekeo sendiri kekuatannya sangat besar. Memang korban jiwanya hanya 8 orang kurang lebih. Cuman rumah-rumah yang hancur banyak sekali. Dan saya sendiri pun cukup kaget waktu itu, sempat mau menghubungi orang rumah, orang tua, kakak semua. Itu sempat terkendala oleh akses jaringan. Mungkin fasilitas jaringan terputus, internet juga putus. Saya bisa hubungi ibu saya itu pasca satu hari kejadian.
0: Oke.
2: Kayak gitu. Jadi memang akses terbatas sekali. Tanah longsor semua, jalan-jalan akses tertutup semua, kira-kira begitu.
0: Nagekeo juga 8 korban jiwa ya, yang tercatat oleh BNPB. Jadi tanggal 16 ketika gempa itu akses komunikasi terputus ya, tidak bisa menghubungi keluarga yang ada di NTT pada saat itu ya, Bung Sinki dan Bung Yano.
2: Betul sekali.
0: Baru bisa yang terputus gitu. Akses komunikasi terhubung pada tanggal 17 Agustus.
2: Betul.
0: Oke. Keluarga di Nagekeo bagaimana ini kondisi?
2: Kalau kondisi sendiri puji Tuhan keluarga saya memang masih mengalami trauma, memang tidak mengalami apa luka berat dan sebagainya, cuman mengalami trauma karena baru pertama kali juga mengalami gempa yang sangat besar 7,7 magnitudo, kekuatannya sangat besar. Mungkin pasca 92 tahun 92 karena kita pernah terjadi gempa juga dan tsunami, dan pusatnya di Maumere berdekatan. Trauma sekali karena itu tadi sangat besar sekali, bahkan ngelihat sekeliling tetangga rumah-rumahnya roboh begitu, jadi agak trauma gitu.
0: Baik. Pada saat itu BNPB kan langsung mengabarkan bahwa ini potensinya tsunami ya, Bung Sinki juga Bung Yano.
2: Betul.
0: Bagaimana menurut cerita keluarga, apa yang dilakukan untuk mengamankan diri pada saat gempa terjadi 16 Agustus? Waktu itu kan juga cukup relatif pagi ya kejadiannya. Bagaimana kejadian pada saat itu boleh digambarkan Bung Yano, Bung Sinki?
2: Kalau saya sendiri kan di Kabupaten Nagekeo, pusat kota di Mbai, itu memang daerahnya dataran rendah, jadi berbatasan langsung dengan laut gitu. Memang pada waktu itu BMKG juga langsung instruksikan untuk potensi tsunami gitu, jadi semuanya pada berlarian ke bukit, semuanya gotong royong bareng-bareng lari ke bukit, dan memang agak takut sebenarnya itu. Semuanya pada lari semua, pada menyelamatkan diri, untuk segera naik ke bukit gitu. Karena memang daerah kami cukup dekat dengan pusat gempa, terus di daerah pantai juga, kira-kira begitu. Jadi sangat waktu itu panik sekali karena masih pagi juga.
0: Yeah.
2: Pagi sekali.
0: Baik, tapi jarak dari pusat kota ke bukit yang relatif aman bagaimana ini? Relatif jauh atau seperti apa ini, Bung Yano?
2: Kalau dari pantai ke kota itu sekitar 12 kilo jaraknya itu. Cuman kalau ke bukit itu sekitar 2-3 kilo sampai 4 kilo gitu. Jadi kotanya agak dekat bukit, cuman pantainya 12 kilo ke kota gitu.
0: Baik. Berapa lama warga bertahan di bukit hingga dapat kabar bahwa tidak ada potensi tsunami yang terjadi begitu?
2: Rata-rata itu sampai sore pasca kejadian, bahkan kena panik juga karena masyarakat trauma sekali. Jadi waktu itu bahkan semuanya menetap ngungsi mandiri, nggak mau pulang ke rumah, mungkin hanya ngecek barang, tapi kembali lagi ke pengungsian mandiri sebelum posko-posko waktu itu karena memang gempanya besar sekali, mungkin Pemda juga punya keterbatasan untuk menghimpun atau menggerakkan, menginformasikan masyarakat sekitar untuk tetap tenang dan lain sebagainya, kira-kira begitu.
0: Baik, baru 2 jam 30 menit ya, BNPB menyatakan bahwa peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir.
1: Iya, dicabut.
0: Dicabut. Iya. Nah, kalau di suasana di Manggarai Timur pada saat kejadian gempa, bagaimana menurut cerita dari keluarga ini, Bu Sinki?
1: Kalau untuk kampungku sendiri, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, kita posisinya lumayan jauh dari bibir pantai. Jaraknya kurang lebih belasan meter, mungkin 11 sampai 12 meter seperti kilometer seperti itu. Yang mereka alami pertama itu panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Jadi kebetulan kakak juga punya anak balita. Jadi mereka cerita sebelum mereka memikirkan diri sendiri, tentunya mereka juga memikirkan anak ini. Jadi sungguh-sungguh dramatis sekali di pada saat pagi itu di jam 6 ya. Jadi dengan keadaan yang mata masih ngantuk, ada juga beberapa keluarga yang malamnya begadang. Jadi
0: karena kan jelang 17 Agustus
1: betul,
0: pasti
1: betul,
0: banyak kegiatan dan agenda masyarakat
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali. Jadi pagi hari itu mereka mulai sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan ada salah satu tetangga, itu ibunya kebetulan stroke ringan. Jadi syukurnya ada seorang anak yang dia pada saat gempa itu, gempanya kurang lebih 1 menit ya. Pada saat gempa mungkin di menit-menit kelima dia langsung masuk kamar ibunya lalu menarik ibunya keluar. Pada saat mereka mau keluar, di pintu keluar, langsung runtuh tembok dari atas ya. Segala batako dan lain-lain langsung runtuh dan tepat di tempat tidur si ibunya tadi. Jadi itu juga satu hal yang membuat keluarga itu trauma. Dan sampai sekarang mereka juga enggan untuk masuk ke dalam rumah. Mereka masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di luar rumah itu tadi.
0: Baik, 1 menit cukup lama ya kalau kita rasakan ya.
2: Itu.
0: Kalau kita di Malang beberapa waktu terakhir gempa yang cukup kecil magnitudonya saja, beberapa detik saja kita khawatirnya luar biasa. Apalagi 1 menit dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Menurut cerita rekan kerabat yang ada di Nusa Tenggara Timur, Manggarai dan juga Nagikyo, seberapa besar kekuatan gempa itu dirasakan pada hari Sabtu pada saat kejadian ini, Bung Sinki, Bung Yano?
2: Sangat besar sekali. Karena adik saya juga chat saya waktu kemarin, chat saya gimana kondisinya. Akhirnya dia balas jujur, saya trauma sekali karena saya baru rasakan pertama kali gempa sebesar ini. Dan saya waktu masih tidur juga belum sadar, dan dengan suasana semacam itu saya sampai hari ini pun masih keluar pun dengan gempa yang susulan sampai hari ini pun
0: masih terjadi, hingga hari ini.
2: Hari ini juga itu sesuatu yang luar biasa dampaknya, dan tentu ketakutannya masih ada sampai sekarang karena takutnya susulan dan lain sebagainya. Karena kalau data BMKG yang kita lihat juga kemungkinan 2-3 minggu baru bisa fluktuatif ya.
0: Betul.
2: Selesai gitu kondisinya.
0: Gempa yang dinyatakan kondusif ini ya.
2: Gitu.
0: Oke. Tapi Bung Sinki dan juga Bung Yano, kondisi rumah bagaimana saat ini? Ada dampak kerusakan juga tidak?
2: Kalau saya dampak kerusakan ada kamar mandi, toilet itu rubuh semua tembok-temboknya. Itu cuman rumah hanya retak gitu. Cuman kerusakan ringan. Cuman kalau tetangga banyak sekali. Kalau data yang kita lihat per hari ini juga dari BNPB itu sekitar 20 ribu, kurang lebih 20 ribu rumah yang hancur, tapi saya yakin masih banyak juga yang yeah. belum terdata dan sebagainya yeah. karena yeah. kendala akses dan lain sebagainya.
0: Baik, selain rumah, fasilitas umum, mungkin ada kerusakan apa? Jembatan, kemudian jalankah yang kemudian bisa menghambat akses bantuan yeah. ini hingga bisa sampai ke rekan-rekan saudara-saudara kita yang terdampak bencana? Gimana infonya hingga saat ini, Bung Shinky, Bung Yano?
1: Kalau mengenai fasilitas umum, palingan kebanyakan rumah sakit, rumah sakit, sekolah, lalu mengenai jalan, ini ada beberapa titik juga yang terputus. Tapi terputusnya pada saat pasca gempa kemarin, okay, ya, satu hari pasca gempa, itu sempat terputus. Ada longsor dan juga batu yang mungkin diameternya sebesar
2: rumah,
1: sebesar rumah lah ya. Iya, itu yang melintang di tengah jalan, dan itu yang menjadi kendala kemarin juga yang memutuskan akses selain jaringan internet ya.
0: Iya. Oke, baik. Hingga 2-3 hari pasca gempa, sekarang aktivitas masyarakat bagaimana ini untuk pengungsiannya, untuk kemudian penanganan bencananya, pemulihannya, gambarannya seperti apa hingga saat ini, Bung Yano, Bung Shinge?
2: Kalau untuk gambarannya kondisi sekarang mungkin masih kendala juga di soal logistik bantuan gitu. Terutama teman-teman saya di Nagikeo itu kondisinya, saya dapat info di grup yang kita bersama itu, memang kendalanya di logistik bantuan makanan, selimut, terus tenda-tenda juga, tenda-tenda darurat, karena rumahnya semua pada hancur. Jadi semuanya mungkin saya yakin pemulihannya cukup lama, bahkan berbulan-bulan itu untuk bisa nyaman kembali lagi ke rumah. Jadi kendalanya di situ soal logistik makanan, bantuan, karena akses, tidak ada aktivitas ekonomi, masyarakat pun terdampak semua. Jadi sangat-sangat membutuhkan bantuan, saya pikir, segera. Makanya teman-teman di Malang juga melakukan aksi sosial semacam itu untuk membantu korban di sana.
0: Oke. Saya lihat, baca di beberapa artikel, ngelihat di media televisi dan juga di media sosial, banyak masyarakat yang memilih untuk tidur di depan rumahnya ya,
1: betul, hingga saat ini.
0: Nah, kondisinya bagaimana ini? Apakah betul demikian ataukah sudah terkoordinir ada kemudian pengungsian, tempat pengungsian bersama, atau para warga yang terdampak bencana ini memang betul-betul memilih untuk tinggal di depan rumah mereka sembari menjaga kondisi rumah mungkin ya, agar tidak ada terjadi mungkin potensi keamanan atau yang lainnya. Bagaimana kondisinya, boleh digambarkan juga terkait dengan hal itu?
2: Mungkin dari Nagikeo dulu. Kalau saya lihat memang pengungsian banyak yang mandiri, karena kalau di kabupaten kami rata-rata mungkin di Flores itu kan ada 8 kabupaten, kondisinya tidak seperti kayak di Jawa yang kotanya mungkin penduduknya padat, dekat-dekat, perdesa atau apa, karena kita secara geografisnya jadi agak jauh desa-desa. Jadi ngungsinya lebih banyak mandiri, mungkin posko utama ada, cuman tidak banyak gitu. Jadi semuanya di desa-desanya sendiri dengan keterbatasan semacam itu. Karena itu tadi pertimbangannya tadi soal keamanan rumah dan lain sebagainya, mungkin ada usaha-usaha di rumah kira-kira begitu, ada usaha ternak dan lain sebagainya, jadi juga perhatikan ternak dan lain sebagainya, sehingga kalau turun ke posko utama pemerintah yang arahin itu kemungkinan agak susah masyarakat. Jadi distribusinya ya, ini jadi kendala juga distribusi, jadi poskonya kebanyakan.
0: Betul.
2: Jadi itu kesusahan juga buat pemerintah salurkan atau teman-teman apa volunteer yang gerak di lapangan, jadi itu kesusahan karena keterbatasan itu, volunteer juga terbatas, kan semua berdampak, jadi bergantung juga dari luar untuk datang ke sana membantu, kira-kira begitu.
0: Baik, jadi Nagikeo, warga lebih memilih untuk melakukan pengungsian secara mandiri ya, belum ada yang terpusat-terpusat.
2: Betul.
0: Seperti kalau kita lihat beberapa kali bencana yang terjadi di Indonesia, kan banyak pengungsian yang terpusat, sehingga ada dapur umum, segala macam, penanganan kesehatan jadi bisa tersentra di wilayah tersebut. Ini yang mungkin harus diperhatikan ke depan ya, bagaimana penanganan ini agak terpecah-pecah ke beberapa titik, sehingga lebih mudah tadi sekali lagi untuk distribusi bantuan dan lain sebagainya. Itu kondisi di Nagikeo. Di Manggarai Timur bagaimana nih? Kurang lebih sama atau seperti apa ini, Bung Shinky?
1: Kurang lebih sama. Di Manggarai Timur sendiri kita masih mengandalkan tetangga ya di sana. Jadi biasanya dua kepala keluarga itu akan membangun satu tenda pribadi, atau tiga kepala keluarga membangun satu tenda seperti itu. Dan ini yang membuat penyaluran bantuan juga lambat, karena kebanyakan terlalu banyak titik gitu, Pak. Kalau seandainya bentuk satu, saya kira mungkin itu memudahkan relawan dan juga tim-tim untuk mendata. Lalu untuk sementara juga yang menjadi kendala selain akses jalan itu tadi, publikasi di media sosial, itu juga menjadi kendala di Manggarai Timur karena ada beberapa daerah yang di pedalaman itu yang belum ada akses internet, belum ada akses listrik, jadi mereka kayak terisolasi, begitu. Sampai kerusakan dan juga korban jiwanya sampai sekarang mungkin ya, itu belum dapat didatai oleh teman-teman dari pemerintahan.
0: Oke. Oleh karena itu mudah-mudahan dari pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat ya bisa membuat proses penanganan bencana ini lebih terkoordinir.
1: Ya,
0: salah satunya tadi membuat pusat-pusat pengungsian sehingga distribusi bantuan kepada masing-masing korban ini tidak tidak susah begitu ya. Kalau terpusatkan kita lebih mudah untuk memberikan distribusi sekaligus mendata apa yang menjadi kebutuhan. Nah, akhirnya Bung Shinki dan juga Bung Yano mendata kebutuhan yang saat ini diperlukan oleh saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Caranya seperti apa dan komunikasinya dengan siapa ini di wilayah setempat ini, baik di misalnya Manggarai Timur atau di GKO, Bung Yano, Bung Shinki.
2: Oke. Kalau untuk saya sendiri sebenarnya hampir sama, wilayah forest itu sebagian besar mempunyai kebutuhan yang sama. Cuman di GKO sendiri itu karena keterbatasan akses sih. Kalau saya lihat itu kan posko utama yang nasional itu dibuat di Labuan Bajo sama Maumere.
0: Oke.
2: Jadi kalau Kabupaten GKO itu posisinya secara geografis di tengah-tengah Pulau Flores. Jadi yang bisa akses hanya lewat jalur darat. Jadi itu yang agak keterbatasan, makanya kemarin juga ada yang masyarakat sempat protes kok pusat gempanya di Nagikeo tapi poskonya malah di Labuan Bajo sama Maumere, jadi itu juga sehingga logistik bantuan dari luar itu tidak bisa cepat juga dan itu juga jadi tantangan utama buat pemerintah untuk akses ke sana.
0: Baik.
2: Itu sih kalau saya lihat.
0: Nah, Bung Yano, Bung Shinki, kita akan sambung perbincangan setelah beberapa pesan berikut. Sekaligus kita baca komentar-komentar pendengar ya yang ikut prihatin atas bencana yang terjadi di NTT.
3: Berada di area cincin api Pasifik, membuat Indonesia sering terkena gempa. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa rumah yang seharusnya melindungi mereka sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa jika tidak didesain dengan baik. Nenek moyang kita yang tinggal di Nusantara sudah melakukan berbagai hal. Salah satunya membangun hunian tahan gempa sebagai bentuk proteksi. Hampir rumah adat di seluruh wilayah Indonesia merupakan bangunan tahan gempa. Salah satu buktinya, ketangguhan bangunan rumah adat Indonesia dapat dilihat pada rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Bangunan dengan bentuk yang sangat khas ini dikatakan tahan gempa karena memiliki konstruksi yang cukup unik. Bentuk kolom pada bangunan khas suku Minangkabau ini tidak lurus, melainkan sedikit miring. Selain itu, kolom-kolom tersebut tidak langsung ditancapkan ke tanah, melainkan bertumpu pada batu datar yang kuat dan lebar. Sehingga, tidak hanya tahan gempa, bangunan ini juga tahan terhadap hembusan angin kencang. Konsep-konsep dari bangunan adat dalam penerapan tangguh bencananya ini diharapkan dapat dipelajari dan diterapkan pada rumah-rumah modern. Harapannya, di masa depan teknologi pembangunan akan lebih berkembang dengan tetap menerapkan nilai-nilai utama yang dimiliki rumah adat Indonesia.
4: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh,

Lambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

0: Apabila di antara Anda juga ingin berpartisipasi lewat aksi kepedulian rekan-rekan mahasiswa untuk korban gempa NTT, kira-kira bagaimana prosedurnya, mungkin bagaimana Anda bisa menyalurkan distribusi bantuan tersebut, saya masih terus tunggu hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi ya, Bung Yano dan juga Bung Shinki tadi. Bung Yano terakhir cerita, saat ini kondisi terakhir posko utama itu masih di Maumere dan juga Labuan Bajo. Ini yang masih terus kita dukung agar banyak posko-posko yang lain sehingga proses distribusi bantuan kepada para korban itu bisa lebih cepat. Sehingga ketika kita data saat ini, Bung Shinki dan juga Bung Yano, apa saja kira-kira yang paling penting dan juga yang paling dibutuhkan oleh para korban ini terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur? Ya, Bung. Silakan Bung Shinki, Bung Yano.
1: Jadi kalau untuk kebutuhan yang paling mendesak sekarang mungkin selimut, terpal juga atau tenda gitu, itu sama makanan karena semuanya hancur, teman-teman tidak bisa beraktivitas normal. Jadi kebutuhan pertama yang mendesak itu ya selimut, makanan, sama air bersih karena karena kalau gempa bumi itu biasanya mata air juga keruh, jadi pindah semua posisi mata air, jadi air bersih itu yang paling penting. Untuk karena tempat-tempat pengungsi juga harus disuplai juga air bersih untuk cuci dan lain sebagainya, kira-kira begitu.
0: Oke, selimut, terpal untuk tenda pengungsian, begitu ya. Kemudian makanan cepat saji,
2: betul,
0: serta air bersih.
2: Air bersih. Dan juga kalau di Manggarai Timur sekarang kan lagi musim dingin ya. Jadi keluhan dari masyarakat berdasarkan pantauan dari media sosial juga Facebook itu kebanyakan mengalami flu, influenza. Ya, jadi mungkin mereka juga membutuhkan obat-obatan, masker, dan juga jaket pakaian tebal seperti itu.
0: Oke, baik. Tidak lupa untuk rekan-rekan kita yang perempuan, ini pasti kesulitan ketika mereka berhalangan, gitu ya. Mungkin kaitannya dengan higienitas tersebut, ada masyarakat yang mau memberikan bantuan juga monggo. Untuk anak-anak, diapers dan lain sebagainya ini juga pasti dibutuhkan ya, Bung Shinki dan juga Bung Yano ya. Serta tidak lupa tadi, saat ini musim kemarau, cuacanya juga ekstrim, begitu ya. Dingin dan lain sebagainya, maka obat-obatan kaitannya dengan batuk, flu, demam, begitu pendengar, untuk anak dan juga dewasa monggo bisa disalurkan kepada Bung Yano dan juga Bung Shinki. Jadi rekan-rekan di Malang, mahasiswa asal NTT, gimana ini buka posko untuk menerima distribusi bantuan atau seperti apa ini Bung Yano, Bung Shinki?
1: Kalau sebenarnya teman-teman yang terdampak nih di Flores ada 8 kabupaten dan semuanya punya orda, organisasi daerah masing-masing. Baik yang paling kecil yaitu di kecamatan, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten kota. Kalau per hari ini yang saya lihat itu teman-teman semua organik gitu, turun ke jalan. Saya pikir juga ini juga mohon bantuan dan mohon maaf juga kalau memang teman-teman ketika melakukan aksi menimbulkan kemacetan dan lain sebagainya. Saya pikir ini gerakan yang luar biasa untuk teman-teman mahasiswa, sikap empati dan kepedulian. Itu yang saya pikir yang teman-teman lakukan hari ini. Kalau untuk saya sendiri mungkin dari Forum Pemuda juga, kita juga ada ormas, ormas Forum Pemuda. Forum Pemuda sendiri, ormasnya juga Forum Pemuda NTT itu ormasnya se-Indonesia, dan di Malang juga termasuk kami di DPD Malang Raya, dan saya juga bergerak di dalam dan kita bakal buka posko untuk bantuan kalau memang apa teman-teman mau donasi ataupun bantu teman-teman yang mahasiswa Flores terdampak di sini Malang juga, kita bakal buka posko di Jalan Majen Panjaitan. Itu jadi kita akan buka posko bersama untuk teman-teman yang terdampak gitu.
0: Baik, salah satunya nanti akan dibuka posko di Jalan Majen Panjaitan ya, di sekitar Betek itu kalau orang Malang suka bilang ya, di wilayah tersebut. Oke, jadi untuk pendengar yang mau kemudian distribusikan bantuan langsung bisa ke wilayah tersebut atau bagi kontak person Bung Yano, Bung Shinki, silakan.
1: Kalau untuk nomor teleponnya, kalau mungkin Bung Shinki ada teman-teman.
2: Mungkin bisa di 081 242 981 168. Ini mohon maaf WA only.
0: WA only ya. 081, sekali lagi pendengar boleh dicatat ya. 081 242 981 168. Ini dengan Bung Shinki sendiri.
2: Bung Shinki sendiri.
0: Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mau distribusikan bantuan membantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur melalui Bung Yano dan juga Bung Shinki, silakan bisa salah satunya kontak ke Bung Shinki ya. 081 242 981 168. Tadi kebutuhan yang paling dibutuhkan

0: Di antaranya ada selimut, terpal untuk kemudian tenda, pendengar, baju hangat karena cuaca dingin begitu ya ketika musim kemarau, diapers, kemudian higienitas keperempuanan, kemudian obat-obatan kaitannya dengan flu begitu pendengar, makanan siap saji, air bersih, itu di antara saat ini barang-barang yang diperlukan sekali oleh para pengungsi atau saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Ada yang mau ditambahkan Bung Yano?
1: Iya, saya tambahkan kalau untuk posko utamanya kita di Jalan Majen Panjaitan itu mungkin nomor WA saya itu teman-teman posko itu di 0881 0267 04 259.
0: Oke, boleh diulangi Bung Yano?
1: 0881 0267 04 259.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau donasi dan lain sebagainya bisa hubungi di nomor itu.
0: Sekali lagi di 081 atau 0881 tadi?
1: Iya, 0881.
0: 0881 0267 04259.
1: Betul.
0: Betul ya? 0881 0267 04259. Saya coba beberapa komentar WA ini sudah masuk, saya bacakan ya Bung Yano dan juga Bung Shinki, dan juga mohon tanggapan atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Assalamualaikum, saya Rina di Sawo Jajar. Saya terharu melihat teman-teman mahasiswa yang ikut bergerak membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Di saat kita sering mendengar berita tentang mahasiswa yang identik dengan demo, ternyata banyak juga yang diam-diam turun menggalang bantuan. Menurut narasumber, seberapa besar sebenarnya peran mahasiswa untuk membangun kepedulian masyarakat saat terjadi bencana? Baik, terima kasih Bu Rina. Kemudian ada Bu Nisa ini dari Kepanjen Kabupaten Malang. Halo RRI, salut untuk mahasiswa yang peduli kepada saudara-saudara kita di NTT. Tapi saya juga penasaran bagaimana caranya agar aksi bantuan ini tidak ramai di awal saja ketika bencana sedang viral, lalu setelah itu kepeduliannya ikut hilang. Baik, pertanyaannya menarik sekali ini Bu Nisa. Kemudian Pak Arif di Dinoyo Kota Malang, kadang kita ingin membantu korban bencana tapi bingung karena merasa jauh dari lokasi dan tidak punya banyak uang. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri, aksi kepedulian seperti apa yang bisa dilakukan selain menggalang donasi? Silakan Bung Sinki dan juga Bung Yano, ada yang mau ditanggapi dari beberapa komentar ini?
1: Kalau untuk aksi kepedulian teman-teman, ya tadi teman-teman bergerak karena apa, empati juga karena teman-teman juga terdampak semua. Jadi saya menyampaikan mungkin mewakili kawan-kawan, ada desa yang turun di lapangan, di jalan juga mungkin mungkin mengganggu juga kemacetan dan lain sebagainya, tapi ini saya pikir gerakan yang luar biasa dari kawan-kawan soal empati, aksi sosial dan saling membantu. Mungkin hashtagnya teman-teman di lapangan kan soal warga bantu warga, kira-kira begitu. Jadi saya pikir sesuatu yang luar biasa dan perlu kita dorong terus, jiwa-jiwa empati semacam itu di kalangan mahasiswa.
0: Betul.
1: Terus saya pikir Indonesia juga punya moto gotong royong,
0: sesuatu
1: yang luar biasa dan membanggakan seharusnya untuk ketika warga bantu warga dan teman-teman untuk bisa turun ke jalan untuk melakukan aksi sosial ini.
0: Baik, mohon disambut dengan baik ya.
1: Betul, betul.
0: Kepedulian rekan-rekan mahasiswa utamanya asal NTT untuk membantu saudara-saudara kita terdampak gempa yang ada di NTT. Bung Shinki, ada yang mau ditambahkan silakan.
2: Mungkin pertanyaan dari ibu yang kedua tadi bagaimana ya?
0: Dari Bu Rina tadi kalau tidak salah ya. Sebentar saya coba buka kembali WA-nya. Tadi pertanyaan Bu Rina dari kawasan, Bu Nisa dari kawasan Kepanjen. Salut untuk mahasiswa yang peduli kepada saudara-saudara kita di NTT, tapi saya juga penasaran bagaimana caranya aksi bantuan ini agar tidak hanya di awal saja ketika bencana sedang viral, lalu setelah itu kepeduliannya ikut hilang. Nah, jangan sampai cuma di awal-awal aja begitu Bung Shinki, ketika info ini sedang viral, tapi kita kawal terus sehingga pemulihannya itu betul-betul kita ikut mendampingi begitu. Silakan.
2: Baik. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bu Nisa. Kami sebenarnya tidak berjalan sendiri ya. Dari sini kami punya koordinator, lalu di NTT juga, di tepatnya di Flores juga kita ada beberapa posko yang sudah terhubung dengan kita ya, baik di Nagekeo maupun di Manggarai, dan ini tentu kita akan update terus segala macam bentuk donasi, bantuan, baik itu ketika sudah diterima oleh teman-teman mahasiswa di Malang terus disalurkan ke korban bencana, dan itu kita usahakan untuk terus mempublikasikan di media sosial seperti itu.
0: Baik, sampai bantuan itu diterima, rekan-rekan pasti ada update-nya.
2: Ada begitu, update-nya, ya.
0: Baik, siap. Terima kasih ya Bung Shinky dan juga Bung Yanus. Okay. Sekali lagi pendengar, ketika Anda ingin berpartisipasi melalui gerakan yang diinisiasi oleh rekan-rekan mahasiswa asal NTT, boleh hubungi Bung Shinky di nomor 081-242-981-168 atau Bung Yano ya, ini ya di 0881-026-704-259. Sekali lagi 0881-026-704-259. Pendengar, kita sama-sama hadirkan kepedulian kita kepada rekan-rekan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Terjadi sudah sekitar 2-3 hari ya, 16 Agustus 2026. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Shinky, Bung Yano. Kita kawal agar mudah-mudahan proses recovery bencana gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bisa berjalan dengan cepat. Amin. Tidak ada korban tambahan lagi yang terdampak bencana dan semuanya bisa kembali kondusif dan masyarakat kembali tenang menjalankan kegiatan kemasyarakatan yang kembali. Amin. Sekali lagi salam saya untuk rekan-rekan yang ada di lapangan yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak warga Malang yang juga ikut tergerak untuk memberikan donasi kepada korban-korban yang ada di Nusa Tenggara Timur. Amin. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Bung Yano dan juga Bung Shinky, mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur, pendengar, tepatnya berkuliah di wilayah Kota Malang di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, terkait dengan aksi kepedulian mahasiswa untuk korban gempa NTT. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan bersama di Info Prima, kita akan berjejaring dengan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Oleh karena itu pastikan Anda tetap update, kemudian tune in di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Inilah Info Prima selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Seluruh fraksi DPRD Jatim telah menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Masing-masing juru bicara fraksi telah menyampaikan catatan maupun rekomendasi kepada eksekutif agar perubahan anggaran pada tahun 2026 ini sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan dihadiri sekitar 90 anggota dewan.
3: Jawa Timur kan masih lumayan tinggi ya, jadi mungkin perlu untuk pemerataan anggaran, terus apa aspek belanja. Operasi juga masih tinggi, sementara belanja modal masih rendah, kan itu tadi beberapa.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengaku, tahun anggaran 2026, Pemprov Jatim akan mengoptimalkan belanja infrastruktur. Hal ini turut menjadi sorotan Dewan.
4: Beberapa yang saya pikir baik adalah berkaitan dengan rencana kita untuk meningkatkan belanja infrastruktur secara signifikan. Di satu sisi, saya pikir baik juga bahwa teman-teman Dewan ini memastikan bahwa ini sudah terencana dengan baik.
2: Adapun yang menjadi apresiasi Dewan Jatim adalah angka pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan. Sedangkan yang masih menjadi sorotan adalah besaran belanja daerah dan masih tingginya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Oni Arianto melaporkan.
5: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN Dr. Ahsin Sidki Selasa siang mengatakan pembangunan PLTN membutuhkan kepemimpinan pemerintah agar dapat segera direalisasikan. Ahsin menilai pengembangan teknologi nuklir bukan hal baru bagi Indonesia. Menurutnya sejarah penguasaan teknologi nuklir Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soekarno.
6: Terima kasih, kita sekarang jadi satu tim karena bicara PLTN itu nation pride, capacity building and status of Indonesia going to renewable energy. Tentu Presiden harus memimpin karena ada NPO nanti sudah disampaikan, ini bagus lah. Dan sudah ada landasannya RUPTL, sudah teman-teman tahu, tinggal hari ini atau saat ini atau tidak sama sekali. Dari 1950 kan Bung Karno sudah mengatakan kalau Indonesia mau menguasai dunia, dua hal, luar angkasa dan nuklir. Makanya tahun 60-an kita sudah punya reaktor dan sekarang masih operasi di tiga lokasi, Bandung, Serpong, dan Jogja. Sampai sekarang orang-orang luar negeri yang punya reaktor belajar ke kita.
5: Asim Sik menambahkan kapasitas keilmuan Indonesia dalam bidang nuklir juga telah berkembang cukup lama. Bahkan sejumlah pihak dari luar negeri disebut datang untuk mempelajari teknologi dan keilmuan nuklir di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
1: Di tengah penerapan data desil menimbulkan yang tidak sesuai, DPRD Surabaya tetap berpedoman pada peraturan wali kota atau perwali yang berlaku. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
7: Penerapan data desil dalam penyaluran bantuan pada masyarakat masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena ditemukan ketidakcocokan di lapangan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri menyebut pemerintah Kota Surabaya untuk sementara tetap akan menggunakan ketentuan yang sudah berlaku sembari menunggu aturan terkait desil dari pemerintah pusat lebih jelas. Menurutnya Surabaya saat ini masih berpedoman pada ketentuan yang ada termasuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak masuk dalam desil 1 hingga 5. Warga yang berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya masuk kategori pramiskin atau miskin tetap dapat memperoleh bantuan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan proses perubahan data dan penyampaian sanggahan dari masyarakat tidak bisa langsung direspon dalam waktu singkat. Karena itu Pemkot masih menggunakan peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pemberian bantuan selama masa transisi.
8: Yang kategori desil-desil itu desil 1 sampai 5, tetapi ini kan adalah masih prosesi transisi bahwa pemberlakuan desil ini di dalam Mendagri, aturan Mendagri ini masih belum, sehingga Surabaya masih menggunakan ketika dia tidak termasuk di dalam desil 5 padahal dia desil 7, sanggahan-sanggahan, maka sanggahan itu juga tidak begitu cepat bisa direspon, maka tetap menggunakan perwali yang ada. Jadi kategori masyarakat data yang dilakukan oleh pemerintah kota kaitan tidak termasuk desil 1 sampai 5 tapi di dalam data pemerintah kota masuk pramiskin dan miskin, ini masih kita berlakukan dengan perwali di tahun ini. Barangkali nanti kalau ketentuan desil itu sudah diputuskan clear, baru kita berhenti di kaitan.
7: Menurutnya kebijakan tersebut penting diterapkan selama aturan mengenai desil belum ditetapkan secara lebih jelas, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pendidikan. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan informasi pribadi di Indonesia. Farida Kusnia melaporkan.
10: Pemerintah Indonesia sudah semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan Manajer Konsultan Teknis Keamanan Sanfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi.
11: Pemerintah baru-baru ini kan mengeluarkan UU aturan gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terus juga dari berbagai macam sektor industri juga mereka punya regulasi tersendiri yang mengharuskan mereka harus memiliki ya satu security control untuk melindungi data-data mereka.
10: Sementara itu, analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan data pribadi dapat dengan mudah dijual di situs.
12: Contohnya ini ada yang namanya serangan data breach ya, di mana data tersebut udah berhasil diambil sama si penyerang atau attacker dalam jumlah yang cukup besar. Misal salah satu contoh ada data karyawan, lalu data-data yang cukup confidential ibu ya, dari data-data perusahaan tersebut yang mana bisa dijual secara bebas di situs-situs dark web.
10: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran data pribadi. Sebelumnya, pengaturan data pribadi tersebar dalam berbagai sektor, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Telekomunikasi, dan regulasi sektoral lainnya. Farida Usnia melaporkan.
9: Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, prajurit Kodim 0812 Lamongan, Karnaval Budaya Nusantara menghadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian. Farin Regi melaporkan.
13: Semarak menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryangkudikdo mengatakan, karnaval tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
14: Kodim 02 Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim 02 Lamongan ini semuanya, seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita, para pejuang kita, sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kurang lebih jarak 3 kilo dengan budaya, dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita tidak, jangan pernah lupa dengan sejarah.
15: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Raki melaporkan.
1: Kekhawatiran kulit menghitam akibat latihan di bawah terik matahari memang masih menjadi salah satu tantangan dan bahan evaluasi dalam minat pelajar untuk mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
16: Usai sukses menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 RI, sejumlah pihak di Kabupaten Kediri mengaku bahwa alasan takut hitam menjadi kendala dalam rekrutmen anggota paskibraka. Mereka meyakini dengan berhasil menyandang predikat sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, hal itu akan berdampak pada perubahan kulit selama mengikuti latihan. Seperti yang diungkapkan oleh pelatih anggota paskibraka Kabupaten Kediri dari Kodim 0809 Kediri, Peltu Triyuda hari ini. Untuk itu, pada penerimaan anggota paskibraka tahun 2027 mendatang, maka pihaknya berharap pelajar yang ingin atau berminat sebagai anggota pasukan pengibar bendera harus memiliki mental baja, fisik yang tangguh, maupun bisa memenuhi persyaratan lain, seperti halnya tinggi badan maupun kemampuan intelektual tinggi.
17: Siapkan fisik sama mental gitu aja. Karena terbukti fisik yang baik belum tentu nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena mentalnya belum terbina. Banyak anak-anak yang misalnya ngerengek pengen minta pulang itu, ketemu orang tua dan sebagainya. Itu intinya. Ya maklum lah, masih siswanya kan. Kendala-kendala anak-anak itu kan anak mama lah. Genzi kan seperti itu. Jadi istilahnya dikasih penguatan sedikit sudah mau nangis lah istilahnya gitu.
16: Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko. Pada HUT ke-81 RI ini, pihaknya merasa gagal, belum bisa mengirimkan kandidat terbaik karena sempat terkendala oleh sulitnya mencari anggota calon paskibraka. Kondisi itu karena diperkuat pula dengan minimnya antusias orang tua yang tidak ingin anaknya mengalami kulit belang seiring dengan tingginya intensitas latihan selama di lapangan maupun ketika memasuki karantina.
18: Kita ke SMA, bagi SMA swasta atau yang sejajar lainnya, itu kita tanya, kenapa ini nggak masuk pas ini? Aku pak, takut hitam. Itu, memang latihannya memang di terik matahari lah, itulah. Karena kami kehidupan ini kita utamakan dua hal, fisik dan mental.
16: Sebelumnya dalam agenda upacara bendera peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Candrabirawa Pari Kabupaten Kediri, Polik Diri Hanito Imam Permana menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga semangat kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bersama dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ayu Citra melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
19: Terima kasih, Presti. Rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 RI. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
20: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
3: Ya kami usulkan kemarin untuk remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi RO2 itu ada 7 orang. Ya, 7 orang per hari ini insya Allah langsung mendapatkan pesan. Kasusnya ini umum, jadi pidana umum.
20: Ia menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
19: Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pegawai yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintah Kota Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Berikut laporan Aris Deka.
21: Gerbong rotasi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya di gedung Government Chief Information Officer GCIO Kota Madiun belum lama ini. Puluhan ASN tersebut terdiri atas 28 pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para ASN untuk menjalankan tugas baru, termasuk bagi mereka yang berpindah dinas maupun bidang. Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
22: Ya tentunya ini satu pekerjaan baru juga yang mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Ya ini mohon karena sekarang pola kita kerja, pemerintah kota ini sudah saya rubah polanya, semuanya berjalan sesuai rules, ya ini harus semuanya dijalankan dengan baik.
21: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin menyebut, pelantikan kali ini baru mengisi sebagian kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun.
23: Ini 52, ada 2 yang pejabat fungsional. Pak Doris itu dari Sekretaris Badan Kesbang, sekarang geser ke P2 OPD di Inspektorat Ahli Madya. Satunya lagi dari PU. Lebih kurang ada 24-an. Ini segera proses nanti untuk kita isi. Mungkin yang akan kita ajukan nanti mungkin yang sampai pensiun di bulan Desember.
21: Dia menjelaskan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini masih dalam proses. Pemkot Madiun juga tengah memetakan kebutuhan pejabat hingga akhir tahun, termasuk posisi yang akan ditinggalkan ASN karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
24: Baik, terima kasih Prita. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mendapatkan remisi. Anggi Widya melaporkan.
25: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetio mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
26: Menerima remisi ada 665 orang
2: yang saat mendapatkan remisi RK 2 itu langsung bebas itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini. Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
25: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember. Gia Deborah melaporkan.
5: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di alun-alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
6: Nah, rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 acara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan insya Allah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember karena bukan cuma dilakukan di alun-alun tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran Forkompinda, semuanya semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
5: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
7: Terima kasih Haryo. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Hanum Oktavia melaporkan.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, Parian, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur.
26: Jadi masyarakat semakin mengetahui ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya untuk masyarakat terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat sehingga kita akan depan akan semakin baik dan semakin bagus gitu ya, sehingga masyarakat semakin merasakan adanya keberadaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.
8: Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Braci, Kecamatan Gapura. Berikut laporan Imam Mohlis.
10: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Bareci, Kecamatan Gapura. Katimker, BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringgi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan petani Sumenep berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
11: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
10: Dewa menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
9: Seni Macapat sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Rukaya Sen.
12: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
13: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macapat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macapat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu Macapat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
12: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
14: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya Macapat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
12: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
9: Sekian berita dari Sumenep. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Autora. Fresti, silahkan.
0: Terima kasih rekan Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Autora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk Malang sore ini, edisi 18 Agustus 2026. Apa kabar Anda sore ini pendengar? Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, nampak mobilitas di wilayah Malang Raya ini lagi tinggi-tingginya. Karena saat ini lepas dari pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat, di antara pendengar yang tengah berkendara, mungkin menuju rumah masing-masing, selepas dari kantor, selepas dari tempat Anda bekerja atau beraktivitas, ataupun di antara pendengar juga masih melanjutkan kegiatannya dengan mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Hati-hati pendengar ya, saya temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan ngantuk, tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan kendaraan Anda, senantiasa patuh akan rambu-rambu lalu lintas, dan juga hormati, respect, hak-hak pengguna jalan yang lain pendengar. Kalau saya sekali lagi lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik ini menunjukkan kepadatan lalu lintas ya. Untuk Anda yang mengarah ke Jalan Raya Perusahaan Singosari, hati-hati, ada kepadatan lalu lintas di situ pendengar. Sementara di wilayah Kota Malang, kepadatan lalu lintas ini nampak antrian kendaraannya panjang sekali dari Jenderal Ayani Malang sampai ke kawasan Letjen S. Parman, pendengar. Jadi, sekali lagi untuk Anda yang melintas di kawasan Ayani hingga Letjen S. Parman, sore hari ini padat sekali lalu lintasnya. Untuk Anda yang melintas dari Ayani berbelok ke kawasan Laksda Adi Sucipto, ini juga padat. Dari kawasan Ayani, untuk Anda yang lanjut ke kawasan Borobudur, juga padat ini lalu lintasnya. Untuk Anda yang melintas dari Letjen S. Parman, kemudian berkendara di kawasan Kedawung, juga hati-hati. Ada kepadatan lalu lintas di situ, pendengar. Sementara masih di wilayah Kota Malang, kawasan Soekarno-Hatta sore hari ini juga padat, kawasan Maijen Panjaitan juga demikian, kawasan MT Haryono, selain itu di kawasan Simpang Gajayana. Kemudian pendengar, kepadatan lalu lintas juga didapati di kawasan, ini juga hati-hati, di WR Supratman sampai ke Jaksa Agung Suprapto. Sebaliknya dari Jaksa Agung Suprapto ke kawasan WR Supratman, Anda juga patut waspada karena kepadatan lalu lintasnya juga cukup panjang ini antrian kendaraannya. Sementara kemudian kita lihat lagi di kawasan Muharto sore hari ini juga padat, kawasan Maijen M. Wiono Kota Malang juga demikian, kawasan R.E. Marta Dinata Kota Malang juga macet sore ini pendengar, kemudian terusan Sulfat, lantas ada di kawasan Kalpataru, juga hati-hati untuk Anda yang berkendara di kawasan tersebut ya. Nah ini pendengar, antrian kendaraan panjang sekali ada di kawasan Jalan Raya Gadang, sekali lagi Jalan Raya Gadang sampai Jalan Raya Lowodoro, atau sebaliknya dari Jalan Raya Lowodoro sampai kawasan Gadang sore hari ini juga padat pendengar. Untuk Anda yang tengah mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu,

dan juga Kabupaten Malang, ketika mendapati kepadatan lalu lintas, senantiasa tertib ya dalam berkendara pendengar, respect, hormati hak-hak pengguna jalan yang lain, tetap waspada dalam rangka menjaga keamanan dan juga kenyamanan Anda dalam berkendara. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan pendengar ya. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap tune in di Pro 1 RRI Malang, agar Anda nggak ngantuk begitu pendengar, agar terupdate dengan lagu-lagu serta informasi yang penting dan juga menarik untuk kita ketahui, sehingga bisa menambah konsentrasi Anda sembari berkendara.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Yang jelas saya belum akan meninggalkan Anda, karena saya akan temani terus sampai menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar dalam rangkaian Malang sore ini ya. Sembari Anda mungkin berpadat-padatan lalu lintas sore ini, menelusuri kota Malang, kota Batu dan juga Kabupaten Malang, karena biasa ya di jam-jam pulang kantor semacam ini pendengar kepadatan lalu lintas pasti tidak terelakkan. Namun yang jelas pasti Anda harus tetap tertib dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas pendengar, dan juga aturan-aturan dalam berkendara, kemudian kontrol kecepatan Anda, dan senantiasa hormati ya, respect terhadap kepentingan, kemudian hak-hak pengguna jalan yang lain. Upaya itu pendengar menghindarkan kita dari laka lantas, kemudian menjaga diri kita tetap aman, dan juga nyaman dalam berkendara. Kenapa saya terus kemudian himbau, harapkan Anda melakukan hal tersebut, karena di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, itu masih saja mendengar hingga kini sering terjadi laka lantas ya. Terakhir kemarin 17 Agustus 2020, kecelakaan lalu lintas beruntun ini melibatkan 1 unit mobil dan 4 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Insinyur Soekarno Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Nah, insiden tabrakan dari arah berlawanan tersebut ini mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pendengar. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7 ya. Ini bermula saat mobil Honda City berplat nomor L1626IN itu melaju dari arah barat menuju timur. Mobil sedan tersebut dikemudikan oleh seorang mahasiswa berinisial RNS, 18 tahun, warga Koja, Jakarta Utara. Kanit Gakum Satlantas Polres Batu, Ibda Agus Atang Wibowo mengungkapkan bahwa kecelakaan itu dipicu oleh kelalaian pengemudi mobil yang ternyata mengantuk pendengar saat berkendara. Kondisi tersebut membuat kendaraan hilang kendali dan oleng ke sisi kanan jalan. Pada saat yang bersamaan, melaju rombongan 4 sepeda motor dari arah yang berlawanan, yakni dari arah timur menuju barat pendengar. Karena jarak yang terlalu dekat beruntun keras, maksud kami benturan keras antara bagian depan, kendaraan tidak dapat terhindarkan. Mobil tersebut menghantam secara beruntun 4 sepeda motor yang dikendarai oleh para pelajar asal Kediri dan Kota Batu. Akibat benturan beruntun tersebut, 5 orang yang terdiri dari pengendara dan juga penumpang sepeda motor mengalami luka-luka sekujur tubuh. Petugas kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Batu juga telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Selain menimbulkan korban luka pendengar, kerugian materi akibat kerusakan fisik dari 5 kendaraan yang terlibat ditaksir mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Seluruh kendaraan yang terlibat tabrakan kini telah diamankan ke markas Satlantas Polres Batu untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Jadi pendengar, sekali lagi kalau rekan-rekan kepolisian itu suka mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran ya. Kemudian salah satunya adalah faktor mikroslip atau ngantuk ketika berkendara. Mudah-mudahan Anda senantiasa dapat berkendara dengan nyaman, aman, patuhi rambu-rambu dan juga aturan berkendara, dan yang paling penting jangan sampai ngantuk ketika berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan satu lagu bagus milik dari Kunto Aji dengan Pilu Membiru, pendengar. Mudah-mudahan di tengah sempitnya waktu yang kita punya, pendengar, kita menyempatkan untuk melakukan hal-hal yang menjadi prioritas kita, ya. Baik prioritas untuk diri sendiri, prioritas untuk keluarga, dan juga prioritas untuk masyarakat, karena kita tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial, begitu ya. Apalagi saat ini tengah kita rayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, beragam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan terdekat kita ini pasti akan semarak, begitu pendengar. Mudah-mudahan segala kegiatan kemasyarakatan yang kita akan gelar, kita akan selenggarakan bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga kondusif, serta mempererat hubungan kekeluargaan kita sebagai bangsa dan juga negara, pendengar, ya. Selain itu, yang patut kemudian kita ingat, pendengar, saat ini adalah kita berada di musim kemarau, ya. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang juga sudah menunjukkan adanya kekeringan. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Malang pun merespon apa yang menjadi kekhawatiran warga ketika menjadi bencana kekeringan di berbagai wilayah. Maka resiko kekeringan di wilayah Kabupaten Malang yang sekitar 54,07 dari luas wilayah tahun ini, ada beberapa skema yang diantisipasi dan disiapkan pula untuk mengatasi dampak kekeringan di musim kemarau, pendengar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Sana BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto. Jadi ia menyatakan bahwa kekeringan di wilayah Kabupaten Malang itu mencakup luas lebih dari 1.600 km atau 54,07% dari wilayah Kabupaten Malang di musim kemarau ini. Dampak resiko kekeringan tersebut dengan estimasi penduduk itu terpapar sejumlah lebih dari 530 ribu jiwa. Mengantisipasi resiko dampak kekeringan, pendengar, Purwoto menyiapkan siaga kedaruratan dengan berbagai alternatif skema antisipasi. Seperti penanganan kekeringan, BPBD itu menyiapkan skema distribusi air bersih dengan jadwal dan juga rute prioritas, yakni ke kawasan pemukiman, fasilitas kesehatan, dan juga sekolah. Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga berkoordinasi dengan keberadaan sumber daya air bersama pihak PDAM, kemudian Dinas PUPR, BBWS untuk titik suplai air dan pemanfaatan sumur dalam atau artesis. BPBD Kabupaten Malang, pendengar, juga menyiapkan bantuan agroklimat dengan berkolaborasi dengan pihak Dinas Pertanian, fokusnya untuk inventarisasi pompa air irigasi guna mengamankan lahan pertanian yang terancam puso. Dalam penanganan kekeringan, BPBD Kabupaten Malang juga mendapati, begitu pendengar, sejumlah kendala yang dihadapi, di antaranya ada keterbatasan jumlah armada truk tangki air, tandon air, selang spiral, dan juga alkon. Kendala lainnya yaitu jarak sumber mata air terdekat yang cukup jauh dari lokasi terdampak, sementara ada jumlah petugas distribusi yang terbatas jika dibandingkan cakupan wilayah yang harus ditangani. Dengan penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor ini, pendengar, BPBD Kabupaten Malang berharap potensi bencana selama musim kemarau dapat diantisipasi lebih dini. Kita berdoa wilayah di wilayah Kabupaten Malang, ya, untuk musim kemarau tahun 2026 ini, pendengar, tidak lebih banyak dibandingkan kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, ya, seperti 2024, itu kan puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Malang mengakibatkan banyak sekali wilayah yang mengalami kekeringan. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini ada yang mengalami kekeringan, namun bisa teratasi, diberikan solusi, begitu pendengar. Namun beberapa tempat yang mengalami kekeringan, begitu, sudah diantisipasi lebih dulu, sehingga tidak banyak korban atau warga yang terdampak akibat kekurangan air bersih tersebut.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Waktu menunjukkan pendengar sudah pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro 1 RRI Malang mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh sebab itu kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, pendengar, tadi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk Anda yang hingga saat ini masih belum juga menunaikan sholat maghrib, utamanya Anda yang tengah berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, saya harap pendengar yang lagi di mobil, begitu ya, cari musholat terdekat, cari masjid terdekat, tunaikan 3 rakaat sholat maghrib dulu, pendengar. Berdoa sejenak, begitu ya, agar aktivitas Anda pada sore hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang menjadi agenda Anda, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baru, pendengar, setelah sholat maghrib, Anda kembali menuntaskan kegiatan-kegiatan Anda dan juga agenda-agenda Anda, ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan doa-doa kita, pendengar, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kita lanjutkan Malang malam ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi

segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Yura pendengar, dengan dunia tipu-tipu sudah saya hadirkan untuk Anda, menemani Anda yang lagi di jalan menuntaskan semua agenda Anda atau kegiatan-kegiatan yang belum rampung ya. Hingga hari ini, hingga sore ini, sekarang waktu menunjukkan menit ke-21 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang hari-harinya masih panjang pendengar, doa saya, harapan saya bersama Anda, semangat saya juga untuk Anda. Mudah-mudahan semua aktivitas, agenda, to-do list yang harus rampung, harus selesai hari ini, semuanya dapat dituntaskan ya. Kalau saya boleh kutip satu lirik manis dari lagu Dunia Tipu-Tipu yang dihadirkan oleh Yura, puja-puji pendengar, layaknya apresiasi, puji-pujian, kemudian penghormatan, respect juga harus kita berikan kepada rekan-rekan kita yang merayakan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, utamanya di wilayah Kota Batu yang diwarnai dengan aksi unik pendengar. Di antaranya yang dilakukan oleh puluhan pegiat atau pecinta alam dari berbagai komunitas yang membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di kawasan lereng tebing Gunung Panderman. Aksi pembentangan bendera raksasa di ketinggian lebih dari 1.700 meter itu, ini resmi, maksud kami lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut itu pendengar, resmi dilakukan sejak Minggu 16 Agustus 2026. Dan setelah membentangkan dengan gagah selama 3 hari di tebing pegunungan pendengar, prosesi penurunan bendera dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa ya, 18 Agustus 2026 hari ini. Anggota Kansa Balas Adventure Team Independent Community, Mufid Andrianata, mengungkapkan bahwa aksi heroik ini telah menjadi tradisi tahunan dari gabungan pegiat alam dan juga siswa pecinta alam atau sispala pendengar. Kalau dulu diawali dengan aksi kirap pengarakan bendera secara bergantian dari alun-alun Batu sampai dengan puncak Gunung Panderman. Namun melihat kondisi saat ini pendengar, pembentangan dilakukan langsung dari titik lokasi. Bendera raksasa yang menghiasi tebing Gunung Panderman itu punya dimensi 25 x 40 meter atau seluas 1000 meter persegi. Kain bendera legendaris ini merupakan hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2012. Nah, dan pernah meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit pendengar. Proses pembentangan bendera di lereng tebing menyajikan tantangan ekstrim akibat kecuraman medan serta tempaan angin kencang di ketinggian. Demi keamanan pendengar, sekeliling kain dilapisi tali penguat khusus dan ditahan menggunakan pasak-pasak berukuran besar. Lokasi pembentangan sengaja dipilih yaitu jalur khusus tebing agar pentangan merah putih dapat terlihat jelas dari lanskap bawah Kota Batu, dan jika cuaca cerah pendengar tanpa kabut, visual bendera raksasa tersebut dapat dipantau langsung dari area alun-alun Kota Batu hingga kawasan Abdul Ghani atas di wilayah Kota Batu.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, Kesdam 5, Brawijaya, Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga

terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

kemakmuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Mbah Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, utamanya untuk Anda, para ibu rumah tangga, belakangan mungkin notice ya, tahu kalau harga daging sapi, utamanya di Kota Malang ini lagi tinggi, pendengar. Betul saja bahwa harga daging sapi di Kota Malang itu masih bertahan tinggi selama lebih dari 2 minggu loh, pendengar. Pemerintah Kota Malang menyebut kenaikan tersebut tidak hanya dipicu menipisnya stok sapi lokal, tetapi juga meningkatnya ketergantungan rumah potong hewan atau RPH kita itu terhadap sapi impor. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Diskopinda Kota Malang, Bapak Eko Sri Yuliadi, yang mengatakan bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan, kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi itu meningkat. Di sisi lain, pendengar, ketersediaan sapi lokal itu mulai menipis. Kondisi tersebut membuat sejumlah RPH dan pemotong sapi menggunakan pasokan sapi impor. Harga sapi dari luar negeri yang mengikuti nilai tukar dolar kemudian ikut mendorong harga sapi di pasaran itu menjadi tinggi, pendengar. Jadi menurut Bapak Eko Sri Yuliadi, sapi-sapi dari luar itu mengikuti harga dolar, sehingga harganya juga naik, pendengar. Kebutuhan masyarakat akan daging sapi meningkat, sementara daging sapi lokalnya juga stoknya menipis. Akhirnya, rumah potong hewan atau RPH, atau pemotong sapi, ini semuanya memiliki atau kemudian mengambil daging sapi impor. Nah, di tingkat pedagang, harga daging sapi kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Angka tersebut naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000. Nah, sementara harga dari RPH saat ini mencapai sekitar Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut turut menekan penjualan pedagang di Pasar Bunul, pendengar. Contohnya salah satu pedagang daging sapi ini, Bapak Sarpin, mengaku bahwa sebelum harga naik, dirinya mampu menjual hingga 50 kg per hari. Nah, saat ini penjualannya anjlok menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per harinya. Mayoritas pembelinya ini merupakan pelaku usaha warung makan, pendengar. Menurutnya, keterbatasan pasokan sapi sekaligus tingginya harga sapi ini menjadi kendala utama. Ia berharap harga kembali normal agar daya beli masyarakat dan penjualan pedagang itu kembali meningkat. Sementara itu, pemerintah Kota Malang sendiri belum berencana melakukan operasi pasar. Nah, Eko Sri Yuliadi mengatakan operasi pasar yang dilakukan pemerintah saat ini masih difokuskan pada kebutuhan sembako, pendengar. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin harga-harga kebutuhan yang lain bisa jadi mengikuti ya, tidak hanya daging sapi, tapi daging olahan misalnya untuk makanan rawon begitu, pendengar, atau bakso begitu ya. Kita di wilayah Malang Raya ini kan terkenal dengan baksonya. Mudah-mudahan harganya juga kondusif, tidak ikut mengikuti harga sapi yang lagi tinggi.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sudah menit ke-54 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 5 hingga 6 menit lagi kita akan bergabung bersama program 3, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, pendengar, untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, saya Arga Saputra harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak yang tune in di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau yang memantau siaran kami dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Kita ketemu lagi esok hari. Esok hari akan saya jumpai Anda, akan saya temui Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 ya. Anda bisa kembali mendengarkan saya mengudara Day Part 1 esok hari tanggal 19 Agustus 2026. Namun untuk perjumpaan kita hari ini kita cukupkan hingga saat ini, pendengar ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang terus memantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pastikan Anda tetap bersama kami karena lepas nanti dari Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, program Malam-malam ini akan kami lanjutkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan ring of fire, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta dari saya menerima kutub bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
8: Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
9: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
11: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
10: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
12: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
10: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker TUH di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuf Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
20: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
20: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
21: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
20: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
18: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bas.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda malam-malam ini untuk edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di malam-malam ini setelah bersama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Buddha yang pada kesempatan hari ini kita akan menyimak pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Suwono SAG dengan topik Merdeka Lahir Merdeka Batin. Selanjutnya kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan obrolan hukum. Nanti kita akan ajak Anda untuk membahas topik One Piece, kebebasan berekspresi yang berujung kriminalitas, analisis hukum pidana dan hukum Islam atas fenomena bendera One Piece yang disampaikan nanti oleh narasumber kita Zulfikar Bisma Putra Rozi SHMH. Dan pastinya juga kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 kita akan jelang lagu-lagu mancanegara kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menutup perjumpaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda di Malang malam ini.

menjelang pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabidila dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilila yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilila untuk ikut berjuang di Perang Surabaya. Ishkariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Mbah Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

arahato sama sambudhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudhasa. Persujudan kepada beliau yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, dan terpujilah para makhluk suci. Ye cak ube kata nuno kata wedi cak ye baca dewe manusia sagamhi gacanti parama narang. Mereka yang dahulu tahu berterima kasih dan kini tahu membalas budi adalah manusia-manusia mulia yang akan pergi ke surga. Dikutip dalam Dhammapada Sair 195 dan 196. Para pendengar setia RRI Pro 1 Malang yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam suasana bulan kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita merenungkan makna kemerdekaan dari dua sisi yang saling melengkapi, yaitu kemerdekaan lahir sebagai bangsa yang merdeka dan kemerdekaan batin sebagai pribadi yang terbebas dari belenggu penderitaan. Tema yang akan kita bahas adalah merdeka lahir, merdeka batin, dengan subtema menghargai jasa pahlawan dan meneguhkan kemerdekaan batin melalui dhamma. Tema ini merupakan perpaduan antara semangat kebangsaan dan ajaran Buddha yang menekankan pentingnya rasa terima kasih, pengorbanan, kebijaksanaan, serta pembebasan batin. Sebab kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari penjajahan batin berupa keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan harta benda, waktu, tenaga, bahkan nyawa demi masa depan generasi penerus. Oleh karena itu, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan yang harus dihargai serta dijaga. Dalam Dhammapada Sair 195, 195 dan 96 disebutkan, ye cak ube kata nyuno kata wedi cak ye baca dewe manusia sagamhi gacanti parama narang. Mereka yang dahulu tahu berterima kasih dan kini tahu membalas budi adalah manusia-manusia mulia yang akan pergi ke surga. Dalam syair ini menegaskan pentingnya sikap menghargai jasa dan membalas budi dalam konteks kebangsaan. Menghormati pahlawan adalah wujud nyata dari katanyu kata wedi, tahu berterima kasih atas perjuangan dan pengorbanan mereka yang telah mendahului kita. Selain itu, dalam Iti Wutaka 107 Sang Buddha bersabda, Dwe ime bikawe bugala dulabha lukasmi katanyukca kata wedikca. Dua orang ini, para biku, sulit ditemukan di dunia ini, yaitu orang yang tahu berterima kasih dan orang yang tahu membalas budi. Dalam sabda Buddha ini, kita memahami bahwa sikap menghargai jasa adalah perbuatan yang luhur dan jarang dilakukan. Oleh karena itu,
kita sebagai umat Buddha harus menjadi teladan dalam menjaga semangat kebangsaan dengan landasan rasa terima kasih. Dalam ajaran Buddha, kemerdekaan tidak hanya dimaknai secara sosial dan politik, tetapi juga secara spiritual. Sang Buddha mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya masih terjajah apabila masih diperbudak oleh loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, moha kegelapan batin. Banyak orang hidup di negara yang merdeka, tetapi batinnya masih terbelenggu oleh iri hati, amarah, dendam, kecemasan, dan nafsu yang tidak terkendali. Karena itu, kemerdekaan bangsa perlu disertai dengan kemerdekaan batin agar menghasilkan masyarakat yang damai, bermoral, dan sejahtera. Dalam Dhamma dikenal istilah kata nyuk kata wedi yang tadi telah diuraikan, yaitu tahu berterima kasih dan tahu membalas budi. Ajaran ini mengingatkan bahwa rasa terima kasih merupakan kualitas luhur yang harus dipelihara dalam kehidupan. Menghargai jasa pahlawan bukan sekedar mengenang nama mereka dalam buku sejarah atau mengikuti upacara setiap bulan Agustus. Menghargai jasa pahlawan berarti menyadari bahwa kehidupan yang aman, damai, dan merdeka yang kita rasakan hari ini merupakan buah perjuangan mereka. Ketika seseorang memiliki rasa terima kasih, ia akan memiliki kesadaran sejarah, kepedulian terhadap bangsa, semangat menjaga persatuan, dan keinginan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Sebaliknya, bangsa yang melupakan jasa pahlawannya akan kehilangan identitas dan arah perjuangannya. Para pahlawan tidak bertanya apa yang akan mereka peroleh, melainkan apa yang dapat mereka berikan kepada bangsa. Nilai pengorbanan ini sangat dekat dengan ajaran Buddha tentang dana, pengabdian, dan pelayanan kepada sesama. Dalam kehidupan modern, pengorbanan dapat diwujudkan melalui menolong masyarakat yang membutuhkan, menjadi relawan kegiatan sosial, menjaga lingkungan hidup, memberikan pendidikan kepada generasi muda, serta melayani masyarakat dengan tulus. Seseorang tidak harus mengangkat senjata untuk menjadi pahlawan masa kini. Guru yang mendidik dengan sepenuh hati, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, maupun penyuluh agama yang membimbing umat juga sedang melanjutkan semangat kepahlawanan atau perjuangan pahlawan. Dalam menghargai jasa pahlawan, dalam konteks Buddhis, sikap meneladani semangat pengorbanan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan nyawa demi kemerdekaan. Demikian pula, sebaiknya umat Buddha diajarkan untuk memiliki semangat pengorbanan demi kebaikan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meneladani hal ini dengan membantu sesama tanpa pamrih, menjaga keharmonisan dan kebajikan. Sikap yang bisa kita teladani yang kedua adalah menumbuhkan sikap terima kasih atau kata nyuk kata wedi. Menghargai jasa pahlawan seberarti menyadari bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan mereka. Dengan demikian, rasa syukur harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti menjaga perdamaian, menaati hukum, dan kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Selanjutnya kita bisa mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik. Menghargai jasa para pahlawan bukan hanya mengenang tetapi melanjutkan perjuangan mereka dengan bentuk pembangunan moral spiritual. Umat Buddha dapat mengisi kemerdekaan dengan menegakkan sila, mengembangkan kebijaksanaan, dan menanamkan cinta kasih metta kepada semua makhluk. Selanjutnya, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda.

dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Para pahlawan berjuang demi persatuan Indonesia. Sebagai umat Buddha, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan memupuk semangat metta karuna, cinta kasih dan belas kasih. Dengan semangat ini, kita ikut menjaga kedamaian dan persaudaraan nasional. Para pendengar yang berbahagia, jika para pahlawan berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan, Sang Buddha menunjukkan jalan untuk membebaskan manusia dari penderitaan melalui empat kebenaran mulia. Kita memahami kebenaran tentang penderitaan atau duka. Setiap manusia mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk. Kekecewaan, kehilangan, penyakit, konflik keluarga, kecemasan, ekonomi, dan ketidakpuasan hidup merupakan bagian dari duka. Sebagaimana bangsa Indonesia yang pernah menderita karena penjajahan, batin manusia juga menderita karena terbelenggu oleh nafsu kebodohan. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran tentang sebab penderitaan. Penyebab utama penderitaan adalah tanha atau nafsu keinginan yang tak terkendali. Manusia sering merasa kurang, tidak puas, dan selalu ingin lebih. Dari sinilah muncul pertengkaran, korupsi, keserakahan, serta berbagai masalah sosial. Kebenaran mulia yang ketiga adalah tentang berakhirnya penderitaan. Penderitaan dapat dihentikan ketika keserakahan, kebencian, dan kebodohan berhasil dipadamkan. Manusia bisa mencapai kedamaian sejati yang disebut nibbana. Lantas kebenaran mulia yang keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju berakhirnya penderitaan. Yaitu jalan yang harus ditempuh adalah jalan mulia yang berunsur delapan. Inilah peta perjalanan menuju kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia berdiri di atas fondasi Pancasila. Menariknya, nilai-nilai Pancasila memiliki keselarasan dengan ajaran Buddha dalam jalan mulia berunsur delapan. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan pandangan benar dan pikiran benar yang menuntun manusia pada kebijaksanaan dan penghormatan terhadap hukum moral kehidupan. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan perbuatan benar yang mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan dan hak orang lain. Demikian pula dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, sejalan dengan ucapan benar yang mendorong persaudaraan, menghindari fitnah, dan selalu menjaga kerukunan. Demikian pula di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sejalan dengan daya upaya benar yang mendorong musyawarah secara bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan perhatian benar dan konsentrasi benar yang mengarahkan manusia pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Kemerdekaan bangsa akan tetap kokoh apabila generasi mudanya memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks kekinian, pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang. Pahlawan masa kini adalah mereka yang jujur di tengah godaan korupsi, disiplin dalam bekerja, berprestasi dalam pendidikan, bijak menggunakan media sosial, menjaga toleransi antar umat beragama, dan berani melawan hoax dan ujaran kebencian. Generasi muda Buddhis harus memahami bahwa keberhasilan

bangsa di masa depan bergantung pada kualitas moral generasi saat ini. Dalam Dhammapada dijelaskan, Arugya Paramalabha, Santuti Paramangdanang, Wisasa Paramanyati, Nibbanang Paramangsukang. Kesehatan adalah keuntungan terbesar, kepuasan adalah kekayaan terbesar, sahabat yang terpercaya adalah yang terbaik, Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Yang memiliki makna bahwa kemerdekaan secara fisik yang kita nikmati saat ini harus diimbangi dengan kemerdekaan secara batin, agar kebahagiaan yang kita rasakan menjadi utuh dan sempurna. Pendengar setia RRI yang berbahagia, salah satu cita-cita terbesar pahlawan adalah persatuan bangsa. Karena itu, setiap tindakan yang memperkuat persaudaraan merupakan penghormatan terhadap perjuangan mereka. Ajaran Buddha atau Dhamma memberikan jalan yang jelas menuju kemerdekaan batin. Mari kita renungkan beberapa poin utama. Yang pertama, terbebas dari keserakahan atau loba. Keserakahan membuat kita merasa tidak pernah cukup. Kita terus mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan tanpa batas. Dalam Dhamma, Buddha mengajarkan tentang hidup secukupnya atau abhijja, dan puas dengan apa yang ada, santuti. Dengan mempraktekkan hal ini, kita membebaskan diri dari beban keinginan yang tak ada habisnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tetapi kita melakukannya tanpa keterikatan yang berlebihan. Yang kedua adalah terbebas dari kebencian atau dosa. Kebencian adalah api yang membakar diri sendiri dan juga orang lain. Dendam, iri hati, dan permusuhan adalah belenggu yang membuat batin kita tidak tenang. Buddha mengajarkan metta, cinta kasih. Dengan mengembangkan metta, kita melepaskan kebencian dan menggantinya dengan niat baik kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Metta adalah kunci menuju kedamaian batin dan harmoni sosial. Dalam Nikaya 4.3 Wirasuta, bebas dari kebencian adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dan Samyutta Nikaya 38.28 Adita Pariyaya Sutta, semua indria terbakar oleh nafsu, kebencian, dan delusi, kebebasan muncul ketika api itu padam. Yang ketiga adalah terbebas dari kebodohan batin atau moha. Kebodohan batin adalah akar dari semua penderitaan. Ini adalah ketidakmampuan kita menjadi atau melihat kenyataan sebagaimana adanya, yaitu anicca, ketidakkekalan, duka, penderitaan, dan anatta, tanpa inti yang kekal. Dhamma melalui latihan samadhi, konsentrasi, dan panya kebijaksanaan membantu kita menembus kegelapan moha. Dengan kebijaksanaan kita memahami bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, sehingga kita lebih menerima perubahan dan melepaskan kemelekatan. Dalam Majjhima Nikaya juga disebutkan, khususnya dalam Maggandhiya Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kenikmatan indriyawi atau duniawi, melainkan dari bebasnya batin dari nafsu keinginan. Selain itu, ada beberapa nilai dhamma dalam mengisi kemerdekaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah metta, cinta kasih. Menghargai sesama tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, karuna, welas asih.
membantu mereka yang membutuhkan tanpa pamrih, meneladani perjuangan para pahlawan yang berkorban demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah UPK atau keseimbangan batin, menjaga ketenangan hati di tengah perbedaan sehingga tercipta persatuan dan perdamaian. Dan yang keempat adalah sama waca atau ucapan benar dan sama kamanta perbuatan benar, yaitu menghindari ujaran kebencian dan perilaku yang merugikan, serta mengisi kemerdekaan dengan karya positif. Dengan mempraktikkan ajaran-ajaran ini, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik yang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, tetapi juga menjadi individu yang merdeka secara batin. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, bukan dikendalikan oleh keinginan, kemarahan, dan kebodohan. Semarak kemerdekaan yang kita rasakan saat ini hendaknya tidak hanya berhenti pada perayaan seremonial. Marilah kita jadikan momen ini sebagai momentum untuk melakukan revolusi mental dalam diri kita. Kita isi kemerdekaan dengan pendidikan, terus belajar dan mengembangkan kebijaksanaan, baik melalui dhamma maupun ilmu pengetahuan umum. Kita isi juga kemerdekaan ini dengan pengabdian, berkontribusi positif bagi masyarakat, menolong sesama, dan menjaga keharmonisan. Dan kita isi juga dengan persatuan, mengembangkan toleransi, dan saling menghormati sebagaimana tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang juga selaras dengan Dharma. Para pendengar RRI Persatu Malang yang berbahagia, kemerdekaan bangsa adalah warisan yang harus kita syukuri. Namun kemerdekaan lahir saja belum cukup. Kita juga perlu membangun kemerdekaan batin agar menjadi pribadi yang damai, bijaksana, dan bermanfaat bagi sesama. Marilah kita menghargai jasa para pahlawan dengan melanjutkan perjuangan mereka melalui kebajikan, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, marilah kita meneladani ajaran Sang Buddha untuk membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi umat Buddha yang mampu membawa kedamaian bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui mimbar ini, saya mengajak kembali kepada pendengar, khususnya umat Buddha, untuk kembali memerdekakan batin kita dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mari kita semua selalu menanamkan sifat metta, karuna, mudita, dan upekkha. Dan mari kita berjuang dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan rasa pengabdian, serta memiliki jiwa melayani kepada masyarakat. Semoga seluruh jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa menjadi inspirasi kita semua untuk terus berbuat kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sattha bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Nah, bangun yuk. Kita sholat dulu yuk.
1: Boleh libur dulu gak, Bu?
0: Jangan dong. Ayo kita sholat dulu yuk. Habis sholat, ibu masakin nasi goreng kesukaan Halimah deh. Halimah, ibu udah selesai masak nih. Nanti selamat sarapan ya. Ibu berangkat kerja dulu. Mwah.
1: Bu, pulang sekolah nanti jemput Halimah ya.
0: Aduh, ibu gak janji ya nak. Atau Pak Dadang aja ya nanti yang jemput. Ibu udah telat loh. Nanti lagi ya nak ngobrolnya. Sampai ketemu sore nanti ya. Assalamualaikum.
1: Begitu tuh ibuku. Setiap pagi berangkat kerja ninggalin aku. Kadang iri sama teman-temanku. Berangkat sama pulang sekolah sama orang tuanya. Ibu tuh sayang gak ya sama aku?
2: Bukan cuma hari ini Halimah memenuhi pikiran dan hatinya dengan perasaan cemburu terhadap teman sekolahnya yang diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Bahkan Halimah juga kerap memprotes kepada ibunya.
0: Halo, nak?
1: Bu,
3: hari ini Miss Dinda gak datang loh. Halimah gak bisa ngerjain PR. Ibu cepet pulang ya bantu Halimah ngerjain PR. Pokoknya pulang sekarang ya, Bu.
0: Halimah kerjain dulu. Nanti kalau ibu pulang, ibu bantu. Terus nanti ibu beliin es krim deh ya. Halo? Halo? Halimah? Yah, dimatiin.
1: Ibu gak peduli sama Halimah.
0: Kalau kamu tidak mendapatkan perhatian, sering kesepian melewatin masa sulitmu, ibumu inilah yang patut kamu salahkan, nak. Tapi ibu sayang banget sama Halimah. Ingat kan, arti nama kamu itu sabar dan baik hati. Jangan marah lagi ya, kesayangannya ibu.
2: Rasa lelah sudah pasti dirasakan oleh ibu Halimah. Stres dan perasaan tertekan pun sudah akrab di kesehariannya. Tapi belum pernah sekalipun ibu Halimah mengeluh, atau menyalahkan keadaan, atau memojokkan dirinya sendiri. Setelah ayah Halimah meninggal, dia harus mengganti peran tulang punggung keluarganya.
1: Males ah belajar, lihat video dulu deh.
4: Hai guys, di channel aku hari ini ngomongin penyesalan ibu pekerja. Aku pernah loh nangis di kantor gara-gara ninggalin anakku yang masih kecil di rumah. Lebay gak sih menurut kalian? Jangan lupa komen ya. Nah, ibu pekerja itu rasanya tuh bersalah banget. Apalagi pas anak lagi sakit. Duh, di kepala rasanya kayak benang kusut diul-ul gitu ya gak sih? Tapi aku kerja guys, bukan buat gaya-gayaan ya. Buat memenuhi kebutuhan keluarga. Daripada anak mau makan jajan berobat kitanya gak ada duit, kan lebih kasihan lagi. Yang terpenting, aku ibu pekerja yang sayang banget sama anakku. Yuk netizen jangan lupa komen ya.
1: Ibuku begitu juga gak ya? Semuanya gara-gara ayah. Coba ayah masih ada, pasti ibu punya banyak waktu nemenin Halimah kayak dulu.

0: Ibu, gak lupa kan hari ini pertemuan orang tua sama guru? Cepet datang ke sekolah Halimah ya, Bu Guru udah nunggu.
1: Oke cantik, Ibu izin sama bos dulu ya.

0: Aduh, macet apa ya di depan?
1: Pak, kasih saya lewat. Saya lagi buru-buru. Pak, aduh, udah 10 menit nih macet.
0: Aduh, terobos aja kali ya. Ya, sekolahnya udah tutup. Aduh, gimana nih? Halima pasti kecewa. Ya udah aku pulang aja kali ya. Nggak usah balik ke kantor. Halima. Halima. Assalamualaikum, Nak. Halima. Maafin Ibu ya. Padahal tadi Ibu datang loh ke sekolahnya Halima.
2: Ibu nggak usah peduliin Halima lagi.
0: Maaf ya, Nak. Besok Ibu pasti tepat waktu deh.
3: Halo, siapa nih?
4: Halo, ini Tante Nia, teman mamanya Halima. Hari ini, mama kamu datang jam 5 pagi loh. Katanya mau menyelesaikan kerjaannya biar bisa ke sekolah kamu tepat waktu. Tapi, mama kamu lagi sakit nampaknya, Halima. Masih aja dia kerja loh. Lain kali, kamu ingatinlah mamamu ya. Biar jaga kesehatan.
3: Hah? Mama sakit? Tante, Halima mau tanya tentang mama, boleh?
4: Boleh dong. Tanyalah. Mau tanya apa kau?
3: Terima kasih ya, Tante.
5: Selamat pagi orang tua dan siswa sekolah SMP Prestasi. Selanjutnya, kita dengarkan ucapan sambutan dari siswa berprestasi kita, Halimah kelas 9A.
3: Selamat pagi semua. Halimah mau mengucapkan terima kasih buat guru SMP Prestasi yang selama ini udah ngebimbing Halimah hingga dapat mencapai nilai terbaik. Di balik prestasi ini, aku sematkan untuk seseorang yang selalu mendoakanku dari surga, yaitu ayahku. Sedikit cerita, jika di hari penting ini kalian didatangi orang tua kalian, maka aku pun turut merasakan kebahagiaannya. Walaupun ibuku tidak hadir menyaksikan aku di sini, tapi aku selalu mendoakan ibuku supaya dia dipulihkan dari sakitnya saat ini. Ibuku satu-satunya yang aku miliki. Dia panutanku. Dia tulang punggung keluarga menggantikan peran ayahku. Membayangkan perjuangan ibuku, maka aku pun memiliki semangat yang sama untuk meraih mimpi-mimpiku. Tapi ibuku itu pengingkar janji. Katanya mau datang ke sini. Nyatanya enggak datang. Ibuku juga perayu. Kalau dia salah, es krim selalu jadi andalan untuk merayuku. Ibuku juga pembohong. Berbohong jika dia baik-baik saja. Padahal banyak kesulitan dan kesusahan yang harus dihadapinya yang enggak pernah ditampakkan kepadaku, anak satu-satunya. Ibuku juga tidak pernah peduli. Aku memang sempat kesel, bahkan marah saat ibu gak bisa menemaniku di rumah. Gak bisa mengajariku mengerjakan PR dari sekolah. Tidak bisa memasak makan siang untukku. Aku sering mengeluh lantaran ibu gak punya banyak waktu. Seringkali, aku iri dengan kalian yang biasa pulang sekolah dijemput ibunya, disiapkan makan siang, bahkan ditemani mengerjakan pekerjaan rumah. Hari ini, sejak jam 5 pagi, bahkan ibuku sudah tidak ada di rumah. Dia berangkat bekerja lebih awal, menyelesaikan tugas pekerjaannya demi ingin hadir di ruangan ini, menyaksikan kelulusan anaknya. Lalu, baru saja aku ditelepon Tante Nia, mengabarkan ibuku sakit, dan menceritakan bahwa pilihan ibuku untuk bekerja jelas bukan semata-mata demi uang atau cita-citanya. Ibarat harus berperan ganda ibu dan tulang punggung keluarga. Ibu berjuang untuk bisa menjalankan keduanya. Ibu, seandainya kamu di ruangan ini, maafkan anakmu yang dulu sempat mengeluhkan pilihanmu. Aku keliru menilai ibu. Kini mengerti betapa besarnya perjuanganmu untukku. Aku berdosa karena menilai ibu secara sepihak. Aku tidak mengira bahwa di hari-hari kerja, hati ibu merangkas lantaran tak bisa mendampingi anaknya. Tapi, aku gak tahu bahwa hati ibu sesungguhnya juga terluka. Ibu pun sedih lantaran gak bisa setiap saat mendampingi aku, menyaksikan anaknya bertumbuh setiap harinya, melewatkan berbagai momen berharga yang jelas tak bisa diulang begitu saja. Ibuku bukan tak punya pilihan, tapi tanggung jawab sebagai orang tua menuntunnya membuat keputusan yang dirasa paling benar. Ibu, betapa aku malu lantaran dulu pernah meragukan ibu. Kini aku mengerti bahwa segala jerih payah dan perjuangan ibu memang pantas dihargai. Dengan prestasi ini, aku berjanji akan jadi anak yang paling berbakti kepada cinta terbesarku, yaitu ibuku. Terima kasih.
6: Halimah, coba lihat ke belakang.
7: Sesuai sama namamu, Halimah, sabar dan baik hati. Sabar menghadapi kehidupan yang penuh ujian ini, nak, dengan pikiran yang jernih, ikhlas, serta memiliki hati yang baik, supaya selalu berperilaku baik. Selamat ya, nak.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan...
1: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
0: Hal-hal yang
1: dialah Frans Soemarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur.
0: Dan
1: dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur tertangkap tentara Jepang dan foto hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Di jam 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, Ruli kembali hadir untuk Anda. Pastinya seperti biasa di hari Selasa malam, saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan hukum yang pastinya akan membahas berbagai macam permasalahan dan juga fenomena berkaitan dengan hukum untuk kita lihat bagaimana dari beragam sudut pandang pastinya. Dan hari ini kita sudah tersambung untuk bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya juga membahas tentang topik kita hari ini. Kita sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Pak Zulfikar Bisma Putra Rozi SHMA. Selamat malam, Pak Zulfikar.
1: Oke, iya, selamat malam, Mas.
0: Oke, baik. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Zulfikar?
1: Oke, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, Iya. Ini di di hari yang masih bau-bau hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini topik kita ini agak-agak membahas tentang bendera yang mungkin bikin sebagian orang jadi ada yang sensi, ada juga yang menjadikan simbol perjuangan kayak gitu kan. One Piece, kebebasan berekspresi yang berujung kriminalitas, dan ini dilihat nanti dari analisa hukum pidana dan juga hukum Islam atas fenomena bendera One Piece ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang bendera One Piece ini kan sempat dijadikan sebagai salah satu simbol seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari pandangan Pak Zulfikar sendiri, kenapa sih orang pakai bendera One Piece dikibarkan gitu sebagai sebagai simbol apa sih kalau misalnya dari pandangan Pak Zulfikar sendiri?
1: Oke. Sebelumnya agak panjang dulu nih ya, karena ini saya sedikit cerita tentang filmnya dulu nih, apa ya?
0: Oke,
1: jadi mungkin begini, kenapa kok One Piece yang dipakai ya? Kalau menurut analisa saya, maklum, saya ini juga suka One Piece ya. Jadi begini, jadi kan kalau di film One Piece itu kan intinya itu kan adalah lembaga yang sebutannya namanya pemerintah dunia lah ya. Pemerintah dunia itu kan harusnya itu kan dia itu kan menegakkan keadilan gitu ya. Yang mana kalau di dalam film dunia One Piece itu kayak ketidakadilan itu terjadi di mana-mana sebenarnya. Tapi pemerintah dunia itu diem aja gitu loh. Coba ceritanya ketika anaknya pejabat dipukul gitu loh. Ya, pemerintah dunia langsung gerak, bahkan jenderal-jenderalnya langsung gerak semua gitu loh. Yang mana di sini akhirnya itu jadi kayak apa ya? Satu itu yang saya garis bawahi adalah ini pemerintahnya kok tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada keadilan gitu loh. Yang mana pemerintah di sana itu harusnya melindungi rakyat, dan di sini malah melindungi penguasa gitu loh. Akhirnya jadi pertanyaan adalah, pemerintah ini di sini ini posisinya sebagai, ini ngomong One Piece dulu ya, pemerintah dunia di film One Piece ini posisinya dia ini sebagai pelindung penjaga rakyat, atau malah jadi alatnya penguasa gitu loh. Ya, jadi di sisi lain memang kalau kita misalnya dikaitkan sama dunia realita lah ya. Jadi di film One Piece juga banyak lah istilahnya pelanggaran HAM, ya apa korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya gitu loh ya. Ya, yang mana pemerintah seharusnya itu sebagai garda terdepan untuk menegakkan hukum, justru malah jadi pihak yang istilahnya itu apa ya, melanggengkan praktek ketidakadilan tersebut gitu loh. Ya, sehingga mungkin menurut saya kenapa kok akhirnya menjadi bendera One Piece ya, karena memang banyak kesamaan gitu tuh loh. Gitu sih.
0: Nah, ini kan akhirnya dijadikan simbol-simbol yang ibarat kata mengcompare antara kondisi di dunia nyata dengan yang ada di kartun One Piece kayak gitu. Nah, ini akhirnya kan bagi sebagian orang ini kan jadi ada yang terpancing, ada juga yang terprovokasi juga kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya dari sudut pandang hukum ini seperti apa ini, Mas? Implikasinya. Soalnya kan biasanya yang diatur dalam hukum itu kalau misalnya mengibarkan bendera kayak misalnya organisasi yang terlarang ataupun juga apa gitu. Nah, ini kan ibarat kata cuma bendera bendera dari film kartun kayak gitu. Ya. Nah, ini dari sudut pandang hukum ya, seperti apa ini ngelihatnya?
1: Oke, baik ya. Jadi kalau saya baca-baca kalau di internet itu kan intinya ini kan banyak fenomena aparat melakukan represi lah ya terhadap orang-orang yang melakukan ya, pengibaran bendera ini gitu loh. Alasannya katanya ini dianggap, ada yang mengatakan ini calon makar ini istilahnya ini ya. Maksudnya makar itu berarti itu kan kayak tindak pidana terhadap apa ya,
0: menggulingkan kekuasaan
1: lah, istilahnya lah ya. ada yang menganggap ini, oh ini penghinaan, ini penghinaan terhadap simbol lambang negara gitu loh, ya. Sehingga akhirnya direpresi. Nah dari situ kemudian akhirnya saya mencoba menganalisa gitu ya, emang yang dimaksud dengan penghinaan ya terhadap simbol negara itu seperti apa sih ya? Mohon maaf ini kalau pasalnya saya keliru ya, saya kurang hafal. Tapi yang saya ingat adalah, saya itu kak saya di pasal 234 KUHP nasional ya, itu kak saya itu mengatakan yang termasuk ke dalam kategori perbuatan yang menghina, menodai, bendera, lambang negara dan sebagainya, itu secara limitatif disebutkan kayak merobek, membakar, menginjak-injak, dan berbagai macam perbuatan yang semua itu ditujukan memang untuk menghina, gitu loh. Nah, kalau dalam konteksnya bendera One Piece ini, kan tidak ada itu pembakaran, tidak ada itu aksi menginjak-injak bendera merah putih, tidak ada itu istilahnya bendera merah putih di sini juga tidak apa ya, tidak diutik-utik gitu loh istilahnya. Bahkan kalau saya nganggap ini malah kayak seru-seruan aja gitu loh. Ya mungkin yang bisa dijadikan pelanggaran adalah kalau misalnya bendera merah putih terus kemudian dikasih logo Jolly Roger-nya apa itu One Piece itu loh, ya gambarnya tengkorak sama topi jerami ditempel gitu. Mungkin itu ada yang mengatakan menodai bendera merah putih, gak jadi ori lagi nih, harusnya merah putih kok malah dikasih tempelan ini, gitu loh ya. Jadi istilahnya begini ya mas ya, memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan secara limitatif, seperti tadi saya ngomong, dibakar, diinjak-injak, dirobek, dan sebagainya ya. Nah kalau saya melihat, kan kalau dalam fenomena bendera One Piece kan merah putih kan nggak diapa-apain, ya merah putih tetap berkibar-berkibar aja gitu. Cuma One Piece ada di bawahnya gitu loh, ya kayak gitu aja gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kemudian itu direpresi sama aparat lah ya, ya gitu ya. Yang mohon maaf ini kalau menurut perspektif saya, unsur pidananya tidak terpenuhi gitu loh ya. Ya dari sudut pandang hukum Islam saya juga punya pandangan gitu ya. Intinya adalah tindakan represi yang dilakukan, ini kalau pendapat pribadi saya, ayolah jangan lebay lah pak, kayak gitu loh.
0: Nah itu kan kalau misalnya di hukum pidana itu ibarat kata kan nggak ada ininya kan, nggak ada persyaratan untuk unsur-unsur untuk bisa dinaikkan ke pidana kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak ada kayak gitu, apakah di kita itu di Indonesia ini ya, di negara kita itu, apakah ada yang sampai dijebloskan ke penjara atau apa kayak gitu, apa cuma ditakut-takutin aja sejauh ini yang terjadi?
1: Kalau yang itu mungkin saya masih perlu mengkonfirmasi lebih lanjut ya, karena saya juga kurang mendalami mengenai hal tersebut. Ya kalau menurut perspektif saya, bisa jadi mungkin kayak dulu-dulu itu ada gitu ya, saya lupa kasusnya, misalnya contoh kayak orang demo gitu ya, mungkin saking parahnya mungkin demonya itu sampai mungkin ngerusak bendera merah putih, meskipun itu hanya simbolis, kalau menurut perspektif saya, ya hal yang seperti itu masih lebih relate lah kalau misalnya sampai dipidana, sampai di penjara, kayak gitu loh. Nah, tapi kalau One Piece, ini loh, ya, ibaratnya kayak gini lah, bendera merah putih itu real. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia juga cinta sama bendera merah putih. Terus kemudian ada bendera Jolly Roger yang fiktif lah saya katakan, itu kan bukan bendera sungguhan. Kok malah kita ini malah istilahnya ini kok malah takut sama yang fiktif gitu loh. Itu aja sih.
0: Ya, nah itu kalau misalnya dari hukum pidana. Sekarang kalau misalnya dari sudut pandang hukum Islam, gimana ini melihatnya?
1: Saya nih ngambil dalil dulu nih ya. Jadi kalau berdasarkan hadis yang saya tahu ya, yang mana ini diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud ya, nomor 4344 ya, Al-Tirmizi nomor 2174 ya. Itu kan disebutkan Pak, terjemahannya adalah, salah satu jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Dalam artian menyampaikan pendapat ya, misalnya katakanlah ada penguasa yang salah menerapkan hukum istilahnya, atau mungkin gagal dalam mengelola negaranya, atau salah bikin kebijakan. Nah kita sebagai rakyat kita sangat-sangat punya hak untuk menyampaikan ya bahwasannya, misalnya contoh, kebijakan yang dikeluarkan itu tidak adil, ya kebijakannya keliru, kok malah menyengsarakan rakyat. Kita sebagai rakyat punya hak untuk itu, gitu loh. Dan itu dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu loh. Saya lupa, pokoknya ada di pasal 28 Konstitusi di Undang-Undang Dasar 45. Ya, dan itu adalah bagian dari jihad, gitu loh. Dan kalau menurut hadis yang saya barusan ini ambil ini, itu termasuk jihad yang paling utama, gitu loh. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim, gitu loh. Ya. Jadi istilahnya kayak gini kalau saya katakan, ya mungkin bendera One Piece itu kalau saya katakan itu adalah ini ya, bendera itu saya katakan itu cuma sebagai media sebenarnya, media dalam menyampaikan pendapat gitu loh ya. Walaupun ya kalau saya sih ngambilnya dari sisi fun aja ya, karena nggak semua pemerintah tahu ya film One Piece itu seperti apa gitu loh, ya gitu loh.
0: Oke. Nah, kalau misalnya di Islam sendiri, apakah ada juga kayak semacam lambang-lambang, apakah itu bendera ataupun juga panji-panji apa yang juga punya makna yang hampir sama seperti bendera One Piece?
1: Oke, ya. Kalau menurut saya mungkin bendera-bendera seperti itu bisa kita lihat ya, yang ada di ormas-ormas yang background-nya apa namanya, background-nya agama gitu ya, ya saya rasa itu ada gitu loh, dan itu kan boleh istilahnya itu apa ya, dikibarkan gitu loh, dengan catatan tidak boleh lebih tinggi daripada bendera merah putih. Jadi istilahnya kayak gini ya, terlepas apapun background kita, dari ormas apa, punya bendera apa, punya lambang apa dan sebagainya, itu kan tetap harus berada di posisi yang tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Jadi kalau menurut perspektif saya, apapun itu benderanya, selama tidak lebih tinggi daripada merah putih, ya harusnya nggak masalah gitu loh. Kecuali memang bendera-bendera yang sudah ditetapkan oleh negara, ini memang Yun Sewu misalnya partai terlarang gitu ya. Yang mohon maaf misalnya saya ngomong PKI atau misalnya apa gitu itu, yang memang jelas-jelas dinyatakan terlarang kayak gitu loh. Atau mungkin ada yang menyebarkan bendera ISIS atau apa gitu. Nah, oke, okay. Kalau yang kayak gitu ditindak silakan. Gitu.
0: Oke. Ya, memang aturannya itu kalau misalnya mengibarkan bendera selain bendera merah putih harus nggak boleh lebih tinggi daripada bendera merah putih gitu ya?
1: Ya, sepengetahuan saya nggak boleh lebih tinggi gitu loh. Ya.
0: Itu kalau.
1: Sepengetahuan saya mas ya.
0: Itu kalau misalnya dikibarkan bareng, kalau misalnya dikibarkan sendiri gitu?
1: Kenapa? Kalau dikibarkan sendiri gitu? Ya kalau menurut perspektif saya sih harusnya sih nggak jadi masalah gitu loh ya. Mungkin pas ya mas ya, ini saya kembalikan lagi ke topik One Piece sama merah putih gitu ya. Mungkin yang menjadi apa namanya sensitif di mata masyarakat adalah karena momen ini tuh kan pas di momen 17-an tahun lalu, gitu loh ya. Yang mana ini malah kayak harusnya nih orang-orang pada mengibarkan bendera merah putih. Lah ini kok tiba-tiba muncul ada bendera fiksi yang seolah-olah kayak menjadi tandingan, gitu loh ya. Sehingga ada pihak-pihak tertentu yang merasa, ini kamu mau apa ini? Kita nih bendera merah putih loh ya. Kok jangan macam-macam, jangan bikin yang lain gitu loh. Ya sementara di sisi lain bagi yang mengibarkan, lah pak ya seru-seruan aja gitu pak, gitu loh ya. Ya Nyun Sewu kalau saya ibaratkan sama yang lain, sama kayak waktu saya masih kecil. Jadi pada waktu saya tuh masih pemilu pertama ya tahun 2004 kalau nggak salah, banyak kok orang-orang yang jualan layangan pakai logonya bendera apa partai politik gitu itu ya. Yang mana pak layangan-layangan tersebut diterbangkan, yang mana jarang, tidak jarang itu jatuh kelindes mobil atau kena injak atau apa dan sebagainya, ya nggak gimana-gimana gitu loh.
0: Iya. Jadi ya memang agak-agak make sense juga kalau misalnya harus diperkarakan seperti itu ya untuk bendera One Piece ini sendiri ya.
1: Iya. Justru malah, mohon maaf mas, saya jadi punya pendapat ini jadinya nih. Justru malah dari atas fenomena bendera One Piece tersebut, itu kalau menurut perspektif saya, itu membuka kacamata kita juga loh ya. Itu kan sebenarnya kan bagian dari caranya masyarakat untuk berekspresi. Ya, ya siapa tahu mungkin karena kemarin, mau mengkritik lewat demo, ditangkep, ya. Akhirnya pakai bendera, ya masih direpresi. Akhirnya masyarakat kita pun juga nggak kalah kreatif. Akhirnya apa? Ada pejabat yang mukanya dibuat meme gitu misalnya, ya kayak gitu tuh loh. Ya, sehingga akhirnya ini menimbulkan sebuah pertanyaan gitu loh ya. Kita Indonesia sebagai negara demokrasi, ya, di mana di dalam demokrasi itu ada yang namanya kebebasan berpendapat, ya. Lah pada kenyataannya kita memang bebas mengeluarkan pendapat, tapi tidak ada yang bisa menjamin kebebasan kita setelah mengeluarkan pendapat. Gitu.
0: Ya. Iya, iya, oke. Make sense juga ya. Ya, ini ada ada penanya kita yang bergabung di WhatsApp di nomor 081-5560-915. Andi Pratama di Surabaya. Ini, saya melihat di media sosial ada masyarakat yang pernah memasang bendera One Piece jelang perayaan HUT kemerdekaan. Mereka mengatakan ini sebagai simbol budaya populer dan bentuk ekspresi anak muda saja. Dan kalau misalnya bendera itu diminta untuk diturunkan oleh aparat, apakah memiliki dasar hukum, dan seandainya si pemasang bendera tidak mau menurunkan, apakah ini juga dijamin haknya si pemasang bendera ini?
1: Oke, yang perlu kita istilahnya itu perlu dikelirkan dulu adalah begini. Itu kan berarti kan istilahnya kan ada orang mengibarkan, terus didatangi aparat untuk turun menurunkan.
0: Betul.
1: Iya kan? Ya kita tanya dulu, dasarnya apa Pak? Kenapa kok saya disuruh nurunkan bendera? Ya, nah ini berarti aparatnya harus jeli. Ya, dia kan ibaratnya kan kalau untuk melakukan represi, ya menertibkan, itu kan dia kan juga harus punya dasar. Soalnya Pak, pengibaran bendera ini itu melanggar administrasi apa? Aturannya harus jelas. Dan kita sebagai masyarakat punya hak untuk tahu saya melanggar aturan yang mana. Gitu loh. Kalau ternyata aparat tidak bisa membuktikan, ya kita juga nggak salah kalau akhirnya kita nggak malu gitu loh ya misalnya. Enggak kok Pak, wong saya enggak melanggar kok gitu loh ya. Lah kenapa kok tiba-tiba saya disuruh nurunkan bendera gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi kalau menurut perspektif saya, ya kalau misalnya ternyata dasar hukumnya untuk menindak itu tidak kuat dan intinya mereka tidak mampu membuktikan pelanggaran yang kita lakukan, gitu loh ya. Maka kalau menurut perspektif saya, kita sah-sah saja gitu loh. Saya hanya menggunakan hak jawab saya gitu sebagai warga negara, gitu loh, ya.
0: Jadi boleh ya dijawab dengan seperti itu ya?
1: Ya kalau menurut perspektif saya nggak masalah gitu loh. Tapi mohon maaf Mas Duli, saya tiba-tiba jadi teringat sama peristiwa yang baru-baru banget ini terjadi. Mungkin Mas Duli ngerti.
0: Apa itu?
1: Jadi kemarin ini kan ada kan ceritanya ini kan yang tukang cukur yang pada waktu peristiwa ini, ya kan?
0: Nggak mau ngibarin ini bendera.
1: Alasannya kan dia bilang kan ngerasa belum merdeka. Sampai akhirnya kan didatangi sama petugas atau apa. Akhirnya kan dia kan mengatakan, ya sudah saya damai ini, saya mengibarkan bendera merah putih merdeka gitu loh. Yang mana? Justru saya melihatnya tuh gini, saya melihat dari sudut pandang yang lain. Dari kata-kata merdekanya dia, sebenarnya itu mengandung unsur ketidakmerdekaan dalam dirinya.
0: Iya.
1: Karena dia disuruh ngomong kan, gitu loh. Jadi ini kan menjadi sebuah saya katakan itu ya, agak sedikit ironis gitu loh. Ya, dia mengatakan merdeka dengan sebenarnya posisinya dia tidak merdeka, tapi disuruh mengatakan merdeka. Gitu loh. Ya. Dan mohon maaf Mas Ruli. Ya saya berharap semoga tidak ada orang lain lagi gitu loh yang kena. Tapi saya punya, bukan bermaksud berpikiran negatif ya, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat potensial terjadi untuk kita semua gitu loh. Sebagaimana tadi saya mengatakan, kita ini adalah negara demokrasi, ada kebebasan berpendapat, tapi siapa yang menjamin kebebasan kita setelah menyampaikan pendapat? Ya kalau ngomong paling jeleknya, setelah kita siaran seperti ini kayak gini, mohon maaf ya Mas Uli ya, siapa yang bisa menjamin kalau kemudian kita masih bisa bebas ngobrol seperti ini atau apa gitu loh.
0: Iya, Oke. Nah, ini nyambung juga ini sama yang dikatakan oleh Rizky Firmansyah dari Sidoarjo. Ini nanya, kalau misalnya pasang bendera One Piece itu dilarang, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum?
1: Nah, ini. Wah, ini pertanyaannya kalau menurut saya ini anu dia, apa namanya ini? Jujur saya katakan ini pertanyaannya ini nggak sederhana sih kalau menurut saya. Karena kita sudah menyinggung mengenai batasnya kebebasan itu sampai mana sih, istilahnya kayak gitu ya. Ya sebenarnya pada dasarnya ya sebenarnya kebebasan yang membatasi kebebasan kita adalah kebebasan yang dimiliki orang lain. Sebenarnya kalau yang saya pahami secara sempit itu kayak gitu. Kita punya kebebasan, orang lain juga punya kebebasan. Nah, kebebasan kita, kebebasan orang lain itulah yang menjadi batasan kebebasan kita. Gitu loh. Dengan catatan, ya, kebebasan kita ini mengganggu orang lain atau tidak. Gitu loh, ya. Oke lah, katakanlah kalau misalnya orang lain terganggu karena kebebasan kita. Oke, dia juga punya hak untuk berbicara. Akhirnya kita harus mengurangi porsi kebebasan berekspresi kita. Tapi kita juga perlu mengkaji. Ini sebenarnya saya yang salah mengungkapkan kebebasan berekspresi, ataukah jangan-jangan pihak yang tersinggung atau pihak yang merasa dilanggar ini, tanda kutip, ini orang emang agak lain ini misalnya ini. Soalnya saya begitu ke orang lain gak apa-apa kok. Nah misalnya kayak gitu loh. Ya. Agak sulit ini, jujur terus terang Mas Muli. Ini saya katakan ini agak sulit gitu loh. Cuma mungkin jawaban singkat saya adalah, sebenarnya kebebasan berekspresi batasannya sampai mana sih? Ya, ya sampai ekspresi yang kita sampaikan ini seberapa jauh ini istilahnya itu melewati bordernya orang lain, gitu loh. Ya, karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain juga, gitu loh. Ya. Tapi balik lagi kita juga punya hak untuk didengar, gitu loh. Ya.
0: Ini kan tapi yang jadi yang jadi case ini orang lain yang ada di sekitar nggak ada yang merasa terganggu tapi ada yang merasa kepanasan sendiri gitu loh Mas.
1: Nah itu menarik itu menariknya kan di situ jadi kayak istilahnya kayak apa ya orang kita biasa-biasa aja kok gitu loh ya. Kenapa di sana yang yang gimana tiba-tiba jadi kayak gini nih gitu loh. Nah ini kan justru malah ya nyun saya ya kalau menurut saya ya. Itu malah semakin mirip kayak One Piece ini jatuhnya ini gitu. Gimana akhirnya kekuasaanlah yang dipakai untuk menekan gitu loh. Harusnya kalau menurut saya kalau dari pandangan bijak pandangan yang lebih bijak ya. Harusnya itu kan orang yang dikritik ketika dia merasa dia dikritik, dia harusnya kan merasa iya ya mungkin saya banyak salah ya. Bisa jadi mungkin ini bentuk karena rakyat sayang sama pemerintahnya. Ini bentuk warganya sayang sama penguasanya, sehingga saya diingatkan, kayak gitu loh, ya.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa kok kita tidak berpikir seperti itu, gitu loh?
0: Itulah. Fajar Maulana nyambung ini ya. Kalau misalnya kita berpendapat bendera One Piece yang kita pasang karena memang kita adalah penggemar anime. Apakah dalam kasus seperti ini niat seseorang yang memasang bendera cuma karena kita adalah penggemar ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut?
1: Oke. Ini mohon maaf ini saya luruskan dulu ya. Saya takut salah menafsirkan pertanyaannya ini. Berarti intinya misalnya gini nih, ada orang mengibarkan bendera sebenarnya bukan niatnya mengkritik ini, tapi karena atas dasar fanatisme gitu misalnya. Karena penyuka One Piece ini. Nah apakah fanatisme itu kemudian bisa dijadikan sebagai landasan untuk memidanakan orang? Gitu loh. Ya balik lagi, fanatisme kita ini ganggu orang atau tidak gitu loh. Jadi misalnya contoh nih ya kalau saya katakan ini ya, katakanlah misalnya ini ada orang yang memang fanatik banget ini sama One Piece ini, ya. Saking fanatiknya misalnya, tiap acara cosplay atau apa gitu dia datang, dia bahkan punya kostum atau apa, kayak gitu-gitu loh, ya. Nah, Ya menurut perspektif saya ya, selama itu tidak mengganggu masyarakat ya nggak apa-apa gitu loh ya. Kecuali nih misalnya nih ya, katakanlah dia ini orangnya cowok gitu ya. Mm-hmm. Tapi dia ternyata pas waktu di acara cosplay dia, aduh, kalau saya bilang bahasanya jadi hoodie gitu loh. Mm-hmm. Hoodie itu maksudnya tuh cowok macam cewek atau cewek mm-hmm. macam cowok, misalnya mm-hmm. kayak gitu loh. Mm-hmm. Ya kayak gitu. Apalagi misalnya nih ya, mohon maaf ini ya, karakter-karakter di film One Piece itu kan memang yang sisi karakter perempuannya itu kan seringkali digambarkan bajunya minim, bajunya mungkin bisa dikatakan seksi lah atau apa dan sebagainya. Ya, kalau menurut perspektif saya, misalnya ada cowok mau cosplay kayak gitu nih, walaupun dasarnya fanatisme, kalau yang kayak gitu menurut saya masih agak kena ya. Tapi kenanya bukan karena fanatismenya, karena kena pornoaksinya. Gitu loh ya. Jadi ya kalau menurut perspektif saya, ya selama kembali lagi kita bebas kok berekspresi dan sebagainya, tapi yang sewajarnya lah. Dan sekali lagi saya tekankan, kalau misalnya dikaitkan kembali kepada bendera One Piece, menurut perspektif saya masih dalam batas wajar kok. Gitu. Kenapa? Justru malah reaksinya yang gak wajar.
0: Iya. Masih ibarat kata jauh lah dari makar ya.
1: Nah iya gitu loh. Justru bukankah, kalau menurut perspektif saya, daripada ngurusi bendera yang dibilang makar gini, kenapa kok kita nggak fokus kepada penegakan hukum yang lebih urgent lagi? Misalnya ngomong masalah perampasan aset, penegakan hukum kepada koruptor atau apa dan sebagainya gitu loh. Ya, kenapa kok kita nggak ngurusi hal yang itu aja? Yang jelas-jelas lebih urgent dan efeknya jauh lebih masif, gitu loh. Akhirnya menjadi pertanyaan, ini penegak hukum ini posisinya ini, bukan penegak hukum ya, aparat lah saya katakan. Aparat ini posisinya di mana sih? Pro rakyat atau pro kepada siapa? Justru malah semakin menegaskan, kok kamu mirip kayak pemerintah dunia yang ada di film One Piece sih, kayak gitu loh. Ya mohon maaf ya bagi pendengar, bagi yang, mungkin pendengar yang sesama suka One Piece, mungkin kalau dengar apa yang saya katakan, ini sudah jadi pada ketawa nih ya, ya juga ya gitu loh.
0: Iya, yeah. Nah ini yang jadi penasaran juga gitu kan, kalau misalnya sampai aparat melakukan tindakan represif untuk menurunkan benderanya ataupun juga untuk memaksa yang menaikkan bendera itu untuk agar menurunkan benderanya kayak gitu tuh, biasanya itu kan kalau misalnya ada kayak gitu tuh kan biasanya ada laporan dari masyarakat yang lain ataupun juga orang yang merasa terganggu. Kalau misalnya nggak ada yang nggak ada yang merasa terganggu kayak gitu, tiba-tiba aparat melakukan ini sendiri, itu apa yang bisa kita lakukan?

0: bendera yang ada di depan rumah saya. Ini konteksnya apa ini Pak? Ini Pak, Bapak telah melanggar administratif, misalnya arsan administratif. Ini waktunya 17-an kok malah mengibarkan bendera One Piece gitu. Sebentar Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, saya nggak tahu Pak. Ini apa namanya? Ini salah atau bukan? Gitu loh. Coba kasih tahu salah saya di mana? Gitu loh. Ya. Gitu loh. Dan ternyata jika misalnya ternyata tidak ditemukan unsur kesalahan, loh. Terus Bapak mau ngapain? Gitu loh. Kalau Bapak tetap melakukan, maksudnya ini contoh kalau misalnya aparatnya bapak-bapak gitu ya. Kalau misalnya Bapak tetap melakukan, ya, saya bisa adukan ke apa namanya? Saya bisa adukan ke ombudsman sih sama sih. Pokoknya masalah administratif lah, bisa ke PTUN atau ke apa gitu itu loh. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Saya kebetulan administratif itu sebenarnya bukan bidang saya. Tapi intinya kita punya perlindungan secara administratif atas hal tersebut.
1: Ya, ya, ya. Oke. Jadi memang bisa disimpulkan kalau misalnya pengibaran bendera One Piece ini sendiri, kalau misalnya dari apa namanya dari kacamata hukum, sebenarnya nggak terlalu ada masalah yang bisa menjerat pengibarnya ini masuk ke tindak pidana selama tidak ada unsur-unsur untuk melecehkan lambang negara seperti itu ya.
0: Betul Pak, justru dari situ akhirnya kita juga mendapatkan pandangan lain. Penguasa pun juga bisa baper gitu loh.
1: Iya. Baik, karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin ada pesan-pesan lagi ataupun juga apa gitu yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita hari ini, Pak Zulfikar.
0: Oke, baik ya. Mungkin statement penutup dari saya, mungkin saya hanya mengatakan begini ya. Dalam perspektif hukum Islam, pemerintah atau penguasa itu adalah bukan pihak yang bebas dari kritik, gitu loh ya. Justru hadis di awal yang pernah saya tadi mengatakan kalau jihad yang paling utama itu salah satunya adalah menyampaikan perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim, gitu itu ya. Karena begini, ya persoalannya ini adalah bukan tentang masyarakat itu boleh tidak sih mengibarkan bendera One Piece, ya. Tapi lebih kepada, ya, pengibaran yang dilakukan tersebut itu kan digunakan sebagai media. Dan kalau menurut perspektif saya, damai-damai aja kok. Cuma memang yang herannya adalah kok serempak ya di daerah sana, di daerah sana, di daerah sana. Tiba-tiba pada kompak gitu loh. Ya. Dan damai semuanya kalau menurut perspektif saya gitu loh. Ya. Nah, jika yang terjadi itu adalah saya katakan tadi kritik damai ya. Jika yang terjadi itu adalah kritik damai, tapi kemudian dibalas dengan upaya represi yang bahkan katanya ada potensi untuk kriminalisasi, itu adalah tindakan yang tidak proporsional gitu loh. Akhirnya kita sebagai masyarakat ya, kita harus bertanya nih akhirnya nih, sebenarnya siapa sih yang sedang menjauh dari prinsip keadilan itu sendiri? Apakah masyarakat yang hanya ingin menyampaikan kritik melalui kebebasan berekspresi, ataukah justru malah kekuasaan yang digunakan secara berlebihan? Ya mungkin statement closing statement saya gitu aja sih.
1: Jadi renungan buat kita semuanya ya, iya. Jangan terlalu sensi, ntar jadi malah kayak semacam jadi validasi kalau misalnya ada yang sensi ya berarti emang benar-benar kayak yang dilambangkan itu jatuhnya gitu nanti ya.
0: Nah,
1: oke, Pak Zulfikar, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di obrolan hukum untuk edisi malam hari ini. Semoga yang disampaikan hari ini dan yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan manfaat sekaligus juga membuka cakrawala perspektif dan juga pengetahuan bagi para pendengar kita pastinya di kesempatan malam hari ini.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, semoga.
1: Yeah, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Zulfikar, sehat selalu ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Ruli.
1: Sama-sama. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Baik, pendengar itulah tadi obrolan hukum untuk edisi hari ini. Ya, seperti kita ketahui ya, karena memang lambang-lambang itu kadang juga bisa membuat orang itu jadi menyimpulkan sesuatu, mengkait-kaitkan sesuatu, kayak gitu. Semoga ya kita menjadi semakin terbuka cakrawalanya, cakrawala pengetahuan kita dan juga perspektif kita terkait dengan hal ini. Rulis proyek pamit dari

obrolan hukum untuk edisi hari ini. Sebentar lagi kami akan ajak Anda untuk bersama-sama menikmati Ruang Rindu Simfoni Keroncong, alunan tembang keroncong yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani waktu istirahat Anda.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami mendengar di Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang hadir untuk Anda setiap hari Selasa malam pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Ya, alunan teman-teman keroncong dari musisi dan juga penyanyi pilihan akan kami hadirkan untuk Anda untuk bisa menemani waktu istirahat Anda di hari Selasa ini. Ya, hari Selasa rasa Senin ini ya, karena memang kemarin libur kemerdekaan dan sekarang masuk kerja gitu. Semangatnya jadi harus seperti semangat Senin ya. Dan pastinya untuk bisa recharge energi Anda agar besok bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat lagi. Sekali lagi, lagu-lagu keroncong pilihan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: sister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Eh, kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, mister.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo tang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketoknya yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bah.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Thank you.
1: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang Pagi Ini, edisi 19 Agustus 2026. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian program Malang Pagi Ini kita akan segera buka pendengar dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini saya agendakan Anda untuk bisa mendengarkan tausiah dari Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Kita akan membahas seputar doa untuk negeri dan generasi bangsa. Lepas dari Mutiara Pagi pendengar nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Berita Pagi produksi dari RRI Malang. Selepas Berita Pagi kami kembali untuk Anda dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk pendengar Warta Berita Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional RRI. Kami akan hadirkan Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Lepas dari Warta Berita Sentral, pendengar Malang menyapa hadir untuk Anda diawali dengan opini publik dan informasi hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 8 kita akan sambung dengan dialog interaktif Malang menyapa. Hari ini kita akan berbincang seputar harga daging sapi melonjak, pasokan terbatas atau tata niaga yang tengah bermasalah. Nanti pada pukul 8 kami agendakan Anda bisa mendapatkan penjelasannya dari Kepala Disko Pindad Kota Malang, Dr. Eko Sri Yuliadi S.Sos., M.M. Nah, nanti hari ini pendengar, hari Rabu kembali kami hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, yaitu program Halo RRI ya. Kita mulai nanti pada pukul 9. Ada informasi seputar layanan administrasi publik, terkait dengan peristiwa, laporan terbaru, ada pantauan harga terkini, begitu pendengar, termasuk komoditas sapi ya, yang kabarnya hari ini tengah naik. Nanti Anda sampaikan beragam peristiwa tersebut dalam Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program dalam Malang Pagi Ini. Nanti pasti kami juga rangkai dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap memantau Pro 1 RRI Malang, utamanya dalam Malang Pagi Ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini Rabu 19 Agustus 2026, masih dalam rangka refleksi HUT peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pendengar. Tausiah Mutiara Pagi hari ini mengangkat topik seputar doa untuk negeri dan generasi bangsa. Anda bisa mendengarkan Tausiah Mutiara Pagi hari ini bersama selengkapnya sesaat lagi narasumber kami Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Kami undang Anda untuk ikut, bisa memberikan pertanyaan, ada komentar, ada yang mau didiskusikan bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Nanti silakan berkirim WA di 081555600915. Kirimkan pesan singkat Anda, monggo kalau mau voice note, mau telepon langsung melalui WhatsApp juga silakan pendengar. Sekali lagi di 081555600915. Kali ini sudah bersama kita melalui sambungan telepon beliau Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustazah, sehat Je?
2: Insyaallah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah, masih dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya. Oleh karena itu hari ini topiknya adalah doa untuk negeri dan generasi bangsa. Monggo Ustazah, kami persilahkan waktu dan tempat untuk mukadimah pada pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakal syukru. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kebetulan kita masih ada pada bulan Agustus, ya, tanggal 19 Agustus 2026 yang juga bertepatan, ya, dengan bulan Rabiul Awal di mana di tenang sebagai sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah sebagai umat Islam khususnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian sekali terkait dengan persoalan negeri. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kembali apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau masuk kota Mekah atas perintah Allah untuk menaruh istri dan anaknya, ya, Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi salam di dekat rumah Allah Baitullah yang itu ada di kota Mekah. Maka beliau Nabi Ibrahim alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 126 127, dan itu doanya panjang sebenarnya sampai 129, ya. Namun Nabi Ibrahim yang diminta kepada Allah yang pertama adalah keamanan negeri, kemakmuran dan keimanan penduduknya. Karena itulah tiga konsep ciri masyarakat yang dikatakan unggul dari tiga kondisi tersebut yang menjadi harapan dari seruan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Karena di dalam dimensi ekonomi itu dapat dicapai dengan cara mencari rezeki yang halal. Itu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian juga dengan memakmurkan bumi Allah. Itu di Surat Hud ayat 61 yang disampaikan oleh Nabi Yullah alaihi salam. Nah, seruhan nahi mungkar dalam dimensi sosial ekonomi yang pertama pada saat itu terkait dengan perbudakan dan kemiskinan. Itu di surah Al-Balad. Kita kaji satu persatu itu nanti insya Allah ketemu bagaimana kita mengurai persoalan yang ada di sebuah negeri sehingga itu menjadi contoh. Ya, persoalan pertama adalah perbudakan dan kemiskinan. Kemudian ada juga kerusakan di muka bumi. Jadi Al-Baqarah ayat 11, wala tufsidu fil ard. Nabi Adam ketika diberi tugas oleh Allah menjadi khalifatullah di muka bumi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian juga persoalannya karena konsumsi berlebihan di satu sisi. Ya, sehingga di Quran Surah Al-A'raf ayat 31, ya, ketika kita membuat acara apapun, itu yang paling banyak mengeluarkan anggaran itu di persoalan konsumsi. Nah, untuk itulah maka ini yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan sehingga banyak mubadirnya. Kemudian di ayat 173 Quran Surah Al-Baqarah juga makanan yang diharamkan itu menjadi sesuatu hal yang biasa yang sudah mulai bercampur, ya, antara yang halal dan yang haram, baik dari sisi yang dikonsumsi maupun cara memperolehnya. Kemudian di sisi lain dalam surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai ayat 6 itu juga diurai berkaitan dengan memalsukan takaran. Sekarang banyak orang yang menjual produk yang diiklankan, terutama orang yang lagi sakit itu kepingin sepertinya sembuh, sehingga apapun yang sampai bersumpah kalau tidak sembuh ya nanti ya semoga apa anak keturunannya dihancurkan dan sebagainya. Ya itu ya karena memang api yang bicara itu sekarang begitu mudahnya mempermainkan itu sehingga orang kepingin cantik, orang kepingin sehat, ya itu apapun di iklan itu dibeli, ya sehingga kalau sudah beli, ya maka ternyata tidak semuanya itu berhasil. Nah ini termasuk memalsukan takaran. Jadi tidak hanya sekedar timbangan atau takaran yang ditimbang, namun tidak menakar dengan kebenaran. Kemudian pada Quran Surah Ali Imran ayat 130, makan barang riba. sama-sama tambahan, kalau laba itu dari hasil jual beli yang sah, sedangkan riba itu bisa terjadi pada persoalan hutang piutang atau jual beli yang tidak kontan. Sehingga ada tambahan-tambahan, ya, karena hutang tidak tepat dibayar. Nah, sehingga sebelumnya tidak ada akad. Nah, ini juga dianggap biasa sekarang. Kemudian, pada surah Al-Furqan ayat 67, Allah mengingatkan jangan kikir, jangan boros. Tapi di satu sisi ada ketimpangan, ada yang boros, ada yang kikir. Artinya untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya, kadang-kadang membeli kemungkaran itu dengan harga mahal. Ya, sekarang biaya untuk hiburan, ya, itu lebih mahal daripada biaya untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Biaya untuk menuntut ilmu itu lebih eman kikir, ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang mubadir, yang justru merusak bangsa, itu mengeluarkan biaya yang banyak. Kemudian juga ada di Al-Baqarah, ini banyak, ayat 96, ada loba dan tamak. Jadi tamak itu ingin memperoleh sesuatu walaupun dirinya tidak butuh, karena orang beli ikut beli juga, padahal bukan kebutuhan. Jadi tamak itu bukan hanya mengambil haknya orang lain, membeli sesuatu, ya, yang dimana dirinya tidak membutuhkan, hanya karena ingin tiru-tiru. Nah, ini banyak sekali yang terpengaruh dengan iklan-iklan, karena hampir 90% iklan itu sasarannya perempuan yang memang gampang sekali terpengaruh. Kemudian juga ada menggelapkan harta kekayaan. Ya, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 19, ya. Intinya itu persoalan yang menyebabkan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk diamalkan, ya, pada kita umat Islam, yang itu yang dibacakan oleh, yang didoak, yang di apa, yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika masuk kota Mekah. Di Quran surah Al-Baqarah 126 itu, bahkan sampai 129. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuk ahlahu minas samarati, berilah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim minta agar kota Mekah dibuat oleh Allah sebagai negeri yang aman, makmur, penduduknya beriman. Akhirnya kita lihat bahwa satu-satunya kota yang belum pernah dijajah bangsa lain itu adalah kota Mekah. Jadi makmur, Allah memberikan, kalau pertanian ya kurma aja nggak bisa tumbuh, nggak bisa berbuah bagus seperti di Madinah. Satu pohon, satu kerang. Namun Allah memberikan kekayaan, kemakmuran dari aspek yang lain. Ya, jadi janji Allah enggak akan keliru. Bahkan Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah. Ya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Jangankan yang beriman, kata Allah, yang kafir pun akan dikasih oleh Allah sedikit, hanya untuk kebahagiaan dunianya saja. Summa aqtaruhu ila azabin nar wa bi'sa. Kemudian hartanya itu bagi yang mengingkari Allah akan menjadi bahan bakarnya di akhirat nanti. Ya, kemudian Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah setelah membangun Ka'bah, bukan hanya membangun fisiknya, memang secara fisik hancur, kena banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihi salam yang dampaknya sampai ke kota Mekah. Ya, jadi di situ membangun kalimat tauhid. La ilaha illallah, karena di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Jadi minta kepada Allah supaya diterima amal apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Ismail, innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di ayat 128-nya Nabi Ibrahim juga minta agar supaya dirinya dan keturunannya dijadikan umat yang tunduk patuh hanya kepada Allah. Kalau orang sudah tunduk patuh kepada Tuhannya, pasti mereka akan tunduk kepada sistem dimanapun dia beraktivitas. Dan Nabi Ibrahim minta tunjukkan kepada kami, ya, wa arina manasikana, tata cara ibadah kami, wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Bahkan Nabi Ibrahim juga mohon kepada Allah pada ayat 129 agar Allah menurunkan estafet kepemimpinan, seorang pemimpin yang akan membacakan ayat-ayat Allah. Di situ di ayat 129 doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika masuk kota Mekah, yang diminta adalah tentang keamanan, kemakmuran dan keimanan penduduk negeri itu. Kemudian di ayat 35 surah Ibrahim, Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikan negeri ini negeri yang aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku beserta anak keturunanku daripada menyembah berhala, karena berhala menyesatkan manusia. Jadi arti berhala itu bukan hanya sekedar batu patung, tapi itu penghalang kedekatan seseorang kepada Tuhannya. Nah, HP, laptop, TV kalau tidak dimanage dengan baik, itu akan menjadi berhala bagi generasi ke depan yang harus kita pikir kadang-kadang dipanggil oleh Tuhannya untuk hadir 5 kali sehari, itu tidak dengar karena sudah asik dengan berhalanya. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah, di hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita Indonesia tercinta yang ke-81 yang diperoleh dengan susah payah, makanya di poin pertama mendoang itu atas rahmat dari Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, bukan karena bambu runcing, gak mungkin bambu runcing itu bisa mengalahkan meriam yang punya penjajah yang begitu canggih. Tapi Allah mengalihkan perhatian penjajah kepada persoalan Hiroshima dan Nagasaki. Inilah yang betul-betul turunnya rahmat Allah. Nah, sekarang ini mari kita sebagai umat Islam khususnya, apalagi ketika upacara mengheningkan cipta, ya, kita konsentrasikan kepada Allah bagaimana negeri ke depan ini, generasi bangsa yang akan memimpin bangsa ini bukan generasi yang mabuk, bukan generasi yang tidak berkemanusiaan, bukan generasi yang hanya mikirkan dirinya sendiri. Kadang teriak lapar, sumbangan diarahkan untuk melihat musibah kita sebagai masyarakat umat Islam lewat masjid, lewat apa, mereka susah payah. Tapi di sisi lain, yang teriak kelaparan ternyata sibuk mengisi perutnya sendiri. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita yang akan memimpin bangsa nanti ke depan, agar supaya kita ingat pesan-pesan Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika melihat bangsa yang sudah tidak ingat siapa Tuhan yang sebenarnya, yang itu diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang, akhirnya Allah menolongnya. Kota Mekah yang asalnya membenci Rasul, yang asalnya penuh dengan tradisi-tradisi yang di situ menyesatkan, kemudian tidak berperi kemanusiaan, oleh Allah ketika Haji Wada turun surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya, apabila datang pertolongan Allah itu di Aqabah, lihat Muhammad, Allah yang memberikan pertolongan sehingga mereka masuk kepada agama Allah tanpa harus kamu perang. Nah, itulah yang dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai bacaan di dalam doa sujud dan rukuknya dalam hadis Bukhari Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sehingga di situ pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil makna dari kemerdekaan, ada di dalam surat As-Sura itu ada bari'un. Bari'un itu artinya bukan hanya bari'an makan-makan, tapi berlepas diri. Artinya menjadi merdeka. Merdeka itu tidak akan ada tanpa adanya keikhlasan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah, khususnya bagi Bapak Ibu ya pendengar yang sudah melaksanakan ibadah haji atau yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, jangan sampai ke kota Mekah tidak menghayati, tidak hafal, tidak berdoa dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Barangkali ini sebagai kajian pada tanggal 19 Agustus, di mana dua hari yang lalu kita telah merayakan kemerdekaan. Ya, apa merdeka yang sebenarnya itu? Ya.
1: Yeah. Baik, demikian tadi pendengar Mukadimah telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Dr. Randa Rukmini Amar MAP terkait dengan doa untuk negeri dan generasi bangsa. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Dr. Randa Rukmini Amar, pendengar, ada yang ditanyakan kepada Ustazah, monggo silakan, ada yang mau dikomentari terkait dengan apa yang kita perbincangkan. Kami undang Anda untuk bisa mengirimkan pesan singkat di 081555600915. Kalau mau voice note juga monggo, bergabung melalui telepon, call langsung melalui WhatsApp juga ditunggu pendengar hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi di 081555600915. Ustazah, sudah ada beberapa komentar pendengar yang masuk ini lewat WA. Izin saya baca satu-satu dan nanti saya minta tanggapan J, Ustazah, dari apa yang disampaikan oleh pendengar. Salah satunya ada dari Bu Wulan dari Sukun Kota Malang, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Menurut Ustazah, seberapa besar pengaruh keluarga dalam membentuk generasi yang jujur? Karena anak-anak kan belajar dari contoh orang tuanya. Kalau sejak kecil melihat orang tuanya jujur, tidak mengambil hak orang lain, tidak curang dalam berdagang dan selalu bersyukur, apakah itu bisa menjadi benteng bagi mereka ketika dewasa nantinya? Monggo, Ustazah.
2: Ya. Ibu Wulan dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, menanamkan ya istilah cerdas itu kan muncul dari dari sejak manusia itu dilahirkan. Kalau pintar itu kan lewat proses belajar gitu ya. Nah, Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah suci. Suci itu artinya cenderung kepada kebenaran, jujur, ya, kebaikan dan keindahan. Jadi tidak suka kotor, itu fitrah manusia seperti itu. Sehingga orang tua itu adalah berkewajiban untuk mengembangkan potensi fitrah yang ada itu. Mulai kapan? Ya mulai kecil. Usia-usia TK 3 tahun ke atas ya, selama TK itu disitulah pembentukan karakter yang sebenar-benarnya. Sedangkan di usia-usia berikutnya itu hanya menginstal, jadi hanya mengingatkan rambu-rambu, awas, jangan belok kiri, awas, jangan berhenti, awas, ada rambu-rambu apa di situ, larangan parkir di situ. Nah inilah rambu-rambu kehidupan itu, jadi ada pendampingan, tapi pembentukan untuk ini kejujuran itu ya semua dibentuk sejak anak itu sudah mulai bisa diajak berbicara. Ini apalagi iman, makanya Luqmanul Hakim mengajarkan pertama akidah, iman kepada Allah, kepada malaikat. Kalau manusia sudah merasa diawasi dan ketika sudah besar, kalau saya itu ya Allahu ya Hafid, ya Allah, ya Hafid, ihfadana, pelihara kami, ya Allah. Ya suami kami, keluarga kami, anak-anak kami yang jauh-jauh itu, pelihara, ya Allah. Itu di situ permintaannya, kita hanya mendampingi lewat mengingatkan, kemudian mendoakan. Tapi ketika pembentukan kejujuran, itu mulai dari kecil. Ya, usia TK kalau sudah bawa barang itu punya siapa? Punya temannya. Itu kalau punya temannya sudah izin apa enggak kalau pinjam. Nah itu harus peka melihat barang-barang yang itu bukan miliknya. Ini kalau pengalaman saya seperti itu. Ya.
1: J, mengatakan ya Bu Wulan, tadi pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ustazah. Kemudian kita lanjut, ada pendengar kita dari Dau Kabupaten Malang ini, Ustazah, ada Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang riba, Ustazah, karena banyak masyarakat yang mungkin sudah tahu riba itu dilarang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sulit menghindarinya karena kebutuhan ekonomi. Bagaimana cara membedakan antara kebutuhan yang mendesak dengan keinginan supaya kita tidak mudah terjebak dalam transaksi yang mengandung riba? Monggo, Ustazah.
2: Ya. Di dalam surah Al-Qur'an 6:4 itu kan tadi kaitannya kita nggak boleh boros, nggak boleh kikir ya. Jadi untuk kebutuhan, jangankan punya, tidak punya pun maka dibolehkan ya pinjam. Tapi yang memberikan pinjaman itu juga harus tahu. Kalau untuk kebutuhan, jangan minta pengembalian yang lebih. Ya, kalau keinginan, jangan diberi pinjaman. Ya, ini yang mengelola koperasi-koperasi. Ini kayaknya orang ini tidak perlu mempunyai barang ini, kan begitu ya? Belum waktunya. Oh, belum waktunya beli mobil. Mobil itu perlu biaya. Lah, untuk perawatannya dari mana? Nanti akan pinjam lagi. Nah, itulah. Jadi bagi bukan hanya sekedar diri kita juga harus, tapi bagian pengelola, pengembangan ya lembaga keuangan itu juga harus teliti yang diberi pinjaman itu untuk kenapa? Dia butuh untuk usaha, itu kan sudah jelas. Ada bagi hasil, bagi rugi. Nah, ini kadang-kadang nih bagi hasil, bagi rugi enggak mau. Ya, karena sudah ketidakjujuran itu di situ ya. Kadang-kadang enggak rugi dibilang rugi ya, mungkin sistemnya jadi akhirnya dirubah gitu ya. Jadi kalau kita lihat kebutuhan itu keinginan itu ditunda. Kalau belum punya jangan memaksakan keinginan. Ini mohon maaf itu lebih banyak pada perempuan yang terus menuruti keinginan itu. Nah, kemudian bagaimana supaya tidak terjebak dengan riba? Apa sih riba itu? Riba itu terjadinya riba itu tidak lepas dengan akad. Dengan akad itu bisa memunculkan riba. Misalnya, karena ini mau beli, oh kalau saya hutang ya bayarnya minggu depan, oh kalau gitu ya harganya 110, nah itulah di akad itu. Kalau mau jual kredit boleh? Boleh, akadnya memang kredit, tapi ketika kemudian kontan karena ada penundaan pembayaran, ya saya, ini kadang-kadang ya, itu bisa jadi masalah. Misalnya, kita beli beras, akadnya kan jual beli harusnya. Tapi ternyata, nggak punya uang, aku utang DC. Ya. Atau, kalau bilang hutang, akadnya sudah hutang. Bayarnya apa? Ya beras. Dibayar beras. Nah, ini kalau saya beli berasnya tapi bayarnya bulan depan ya. Nah, di situ harusnya yang benar. Nah, ketika akadnya menjadi utang, itu sudah lain lagi. Makanya hati-hati dalam masalah akad itu menentukan. Sama dengan perbuatan kita, itu niat yang menentukan dari amal itu. Niatnya untuk apa? Untuk menolong? Apa untuk dipuji orang? Apa untuk supaya viral? Itu Allah Maha tahu. Itu niat itu yang bisa memberikan penilaian berapa nilai ibadah kita. Hmm. Ya. Ya, jadi itu hati-hati di dalam masalah akad. Ibu-ibu kadang-kadang ada apa namanya yang jualan kerudung, jualan baju. Aku utang sih, yo. Jadi dibayar baju, dibayar kerudung. Kalau bilang utang. Kalau akadnya apa? Saya beli kerudungnya, tapi bayarnya bulan depan. Nah, itu lain.
1: Baik. Siap mengaten ya Pak Fajar dari Dau Kabupaten Malang. Selanjutnya ini Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rukmini bersama Mas Arga Merdeka, semoga sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin tanya Ustazah, cara menggunakan sisa umur untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di dunia yang maya ini bagaimana, J, agar tidak menjadi penyesalan di akhirat. Monggo Ustazah.
2: Iya. Ada istilah taubatan nasuha ya. Taubat yang bisa menasehati dirinya. Satu, untuk mengakui kesalahannya. Kalau kepada Allah, akui kepada Allah. Itulah di sepertiga malam waktu-waktu mustajab. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulang perbuatan salahnya lagi. Ya, jadi menyatakan pengakuan, kemudian yang kedua berjanji untuk tidak melakukan, yang ketiga itu baru perbanyak zikir istighfar. Ya, kemudian yang keempat adalah menutupi kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Contoh, masa lalu sudah balik belum sholat, sholatnya itu sudah usia, sudah tua. Gimana cara menutupi? banyak orang yang mengganti sholatnya masa lalu duhur jadi lima, tidak. Kata Allah nanti kepada malaikat, lihat catatan amal orang itu. Kalau sholat wajibnya tidak cukup, ya, jadi tidak cukup. Artinya walaupun dia ngerjakan, tapi nggak cukup karena sudah banyak sekali yang dia tinggalkan. Lihat sholat sunnahnya. Nah, jadi dari sholat sunnah itu bisa menutupi amalan-amalan yang dia, kan nanti ada timbangan, toh, ada timbangan amal. Puasanya juga demikian, puasa sunnah diniati untuk mengganti. Kalau membuat kesalahan kepada orang, ada 10 orang yang aku sakiti, berbuat 100 orang yang kita baiki. Itu cara tobatnya begitu. Dan kalau masih ada, minta maaf, minta keikhlasannya. Nah, itu caranya. Ya, jadi kalau dulu mungkin saya enggak banyak uang tapi enggak pernah mengeluarkan zakat, sekarang keluarkan sedekahnya mumpung masih hidup, karena kain kafan tidak ada sakunya, enggak bisa kita bawa ATM, enggak bisa kita bawa buku tabungan. Ya begitu, Ibu.
1: Baik, mengatakan J, Pak Sukhoirianto dari Krian Sidoarjo. Selanjutnya pendengar kita yang sudah bergabung lewat WA call ini, Ustazah, ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi. Izin kita angkat terlebih dahulu dari satu pendengar kami berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Irwan Syah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama Mas Arga, ya.
1: Betul, Bapak, silakan, Pak.
3: Ya, assalamualaikum Ibu Hajah Rukmini Amar di sini, ya. Begini, Bu, alhamdulillah, tapi tidak jauh dari tema tentang hakikat kemerdekaan. Mereka Indonesia kan sudah 81 tahun sudah cukup dewasa. Tapi kemerdekaan ini belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat, turun masyarakat yang di bawah. Hal aja tiga. Hukum masih tetap seperti pisau, tajam di atas, tumpul di bawah. Kemudian bagaimana ekonomi di masyarakat, seorang di desa, Pak Bu, loh, bagaimana masyarakat di desa buruh harian kadang ada kan, sedangkan harga semakin tinggi, beban hidupnya dalam itu terus kesehatan. Kan sekarang begini, banyak BPJS yang dinonaktifkan untuk masyarakat kecil. Sedangkan yang menikmati kemerdekaan sekarang, Pak Bu, yang bergelimang dengan materi dengan jabatan adalah anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, merengek-rengek mengemis kepada rakyat. Ketika sudah jadi, telinganya sudah tidak mendengar lagi, matanya melihat tapi tidak melihat. Apakah terbentur, Bu, dengan ayat sumun bukmun umin pahum layar jiun? Mereka yang menikmati kemerdekaan, gaji gede, tunjangan gede, pajak ditanggung negara, sedangkan rakyatnya kecil, tinggal di rumah 5 meter ke 5 meter, dikejar harus bayar pajak. Nah, bagaimana Pak Ibu tentang arti kemerdekaan? Apakah juga terbentur dengan ayat sumun bukun umulayarjun? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengartikan dan memanai kemerdekaan ini, Ustazah, di tengah dinamika yang saat ini kita hadapi. Monggo, silakan.
2: Ya, maka Rasulullah itu kalau mau berangkat ke masjid, ya di pagi hari. Kemudian di salat malam beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa qalbi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ij'al li nura. Itu mohon kepada Allah kepekaan, karena yang seperti itu sudah qalbun mayyit, hatinya mati. Ya, hatinya mati. Kenapa? Karena mereka itu kan sumum bukmun itu hubungannya dengan munafik. Munafik. Makanya kemunafikan, ciri munafik di dalam Al-Qur'an, kalau di hadis hanya 3 hanya 4. Di Al-Qur'an ada 11. Bahkan ada surah Al-Munafiqun secara khusus. Di Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 itu karakternya kemunafikan. Makanya kita jangan sampai masuk, karena itu tidak ada rumah sakitnya. Jadi penyakit-penyakit rohani, kemunafikan, kefasikan, itu nggak ada rumah sakitnya. Tapi mereka tidak merasa. Ya, kenapa? Ya, karena kembali kepada masyarakat. Yang milih itu siapa? Ya, orang-orang yang juga, ya mohon maaf, yang kelasnya du'afa dikasih sembako aja sudah berubah pikiran. Ya itulah, makanya sing pinter harus memberikan arahan. Ini kami kadang-kadang bingung, ya pajak mobil dibuat apa itu ya? Padahal tol juga bayar. Nah itu kalau kita ini, tapi nggak apa-apa ya, nanti ketika ada apa ini musibah gempa dan sebagainya, pemerintah full yang nanggung, harusnya begitu. Nah kami yang urusan itu ada hal-hal yang seperti itu, maka kembali kepada keluarga yang punya keluarga sumber.

0: Oh, kalau mau bagus, kembali kepada ibda' binafsik. Diri kita sendiri harus mampu menjadi uswah teladan yang baik. Ya, gitu.
1: Baik, satu WA terakhir ini Ustazah dari Ibu Karomah ini, pertanyaan soal riba kembali tadi Ustazah. Apakah kalau di PKK saya itu ada namanya simpan pinjam dan hasilnya dibagi rata kepada anggota, apakah itu termasuk riba nje Ustazah? Monggo Ustazah.
0: Ya, ini saya kembalikan kepada akadnya Ibu. Makanya kalau anggota, ya biasanya kan sekarang ada koperasi juga ya, kalau anggota itu pinjam untuk kebutuhan, untuk bayar SPP, ini kan namanya ta'awun ya, namanya tolong-menolong. Namanya tolong-menolong. Jadi kalau mau menolong warganya, kalau memang karena keluarganya sakit, jangan harus membayar tambahan. Ya, jangan membayar infak, apalah dengan bahasa agama kadang-kadang. Tapi yang kita pinjami adalah mereka yang kita pinjami untuk hasil itu yang mereka anggota yang punya usaha untuk modal usaha. Nah, kalau minjam 1 juta biasanya keuntungannya berapa? Oh, keuntungannya 50 ribu. Mau ngasih berapa? Itu ada akad. Oh, 40%-nya, 20%-nya. Ya, karena yang menjalani yang susah gitu ya. Kalau rugi ditanggung bersama, harusnya begitu. Ya, jadi akad ya itu ya. Jadi kalau sudah tolong menolong, kalau keluarga ada yang sakit mau pinjam uang, nggak usah dimintai infak gitu loh. Ya bunga yang ditetapkan itu kalau infak itu kan sudah rela. Tapi yang punya usaha harus dihitung hasilnya berapa gitu ya. Ini keuntungannya dibagi bersama-sama dengan anggota. Maaf, ini sekedar ini, saya pernah ikut koperasi. Saya kan, kalau saya nggak butuh karena berdoa dijauhkan dari hutang gitu loh ya. Jadi saya nggak pernah pinjam gitu ya ke koperasi itu. Lah aku kok, padahal tabunganku banyak, kenapa saya SHU-nya kok sedikit gitu loh. Lah ibu nggak pernah pinjam. Lah aku tiap pagi sore doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dijauhkan dari hutang loh. Aku nggak butuh untuk, saya bukan pengusaha lah, untuk apa saya pinjam? Kayak gitu kan, itu aneh kadang-kadang. Ya, mungkin yang Islam perlu ditata pada dekat. Ya, baik. Itu di salah satu bank saya membina di Bapindo itu ternyata bisa. Tidak dipotong duluan itu bisa. Ya.
1: Oke.
0: Barangkali itu.
1: Ustazah, terkait dengan apa yang kita perbincangkan hari ini, doa untuk negeri dan generasi bangsa sebagai kesimpulan, Ustazah, monggo apa yang mau dipesankan kembali kepada pendengar kita?
0: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri berdoa untuk negeri dan juga kepada para pejuang ya yang telah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuk ahlahu minas tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustazah Hajah Rukmini Amar MAP dalam Tausiah Mutiara pagi hari ini 19 Agustus 2026. Doa untuk negeri dan generasi bangsa. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Selamat salah satu rezeki.

Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Kan sudah impor yang keempat sudah datang, ini mudah-mudahan bisa membantu ketersediaan daging sapi.
2: Itu kita sewa kendaraan listrik untuk kurang lebih 35 eselon 2, sisanya eselon 3. Tapi itu masih melihat kemampuan keuangan lagi terkait eselon.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar pertama pagi ini. Harga daging sapi naik di Kota Malang, pedagang alami penurunan penjualan hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
3: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
4: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
3: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
5: Ya agak repot, Mas.
3: Repotnya gimana, Pak?
5: Ya konsumen kurang lebih 50
6: sekarang.
5: Gimana? 50.
7: Turun drastis. Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu.
5: Iya. Kadang baru ya.
3: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mengantisipasi harga daging sapi yang terus naik di Kota Malang, pemerintah Kota Malang kembali mendatangkan sapi impor dari Australia untuk menjaga ketersediaan daging sapi di pasaran. Impor kali ini menjadi pengiriman keempat dengan jumlah 14 ekor sapi. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan Haryadi, mengatakan sapi impor didatangkan melalui perusahaan pengimpor yang telah bekerja sama dengan Perumda Tunas. Menurutnya, penambahan pasokan sapi impor diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan daging sekaligus menekan harga di tingkat pasar. Slamet menjelaskan, pada impor pertama Kota Malang mendatangkan 18 ekor sapi, kemudian masing-masing 16 ekor pada pengiriman kedua dan ketiga. Sementara pada pengiriman keempat sebanyak 14 ekor sapi. Impor sapi tersebut dipastikan masih akan dilanjutkan. Slamet menyebut Kota Malang bersama Sidoarjo menjadi daerah yang memperoleh izin untuk melaksanakan impor sapi.
1: Ini kan sudah impor yang keempat sudah datang, ini mudah-mudahan bisa membantu
6: stabilkan
1: ketersediaan daging sapi. Nanti sapi yang datang dari Australia melalui PT-PT pengimpor sapi yang sudah bekerja sama dengan Tunas minimal bisa menurunkan harga di tingkat pasar.
0: Di sisi yang lain, ketersediaan sapi lokal di sekitar Kota Malang masih terbatas. Kondisi itu dipengaruhi meningkatnya kebutuhan pangan seiring kembali aktifnya rumah potong hewan, dimulainya aktivitas sekolah, serta kedatangan mahasiswa baru. Pemerintah Kota Malang juga terus memantau perkembangan harga dan pasokan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui pemantauan inflasi bersama pemerintah pusat dan dinas terkait. Berikut pendengar kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait kenaikan harga daging sapi di Kota Malang akibat menipisnya ketersediaan sapi lokal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kenaikan harga daging sapi cukup terasa ya, apalagi buat keluarga yang memang sering membeli daging. Mau gak mau, belanja jadi harus lebih diatur. Mungkin mengurangi jumlah daging atau menggantinya dengan bahan makanan lain yang harganya lebih terjangkau. Dan untuk pertanyaan kedua, menurut saya mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan stok dan distribusi daging sapi supaya harganya gak terlalu naik. Selain itu, kalau memang harga sedang tinggi, bisa diadakan operasi pasar atau pasar murah supaya masyarakat tetap bisa membeli daging dengan harga yang lebih terjangkau.
8: Tanggapan saya, kenaikan harga daging sapi cukup berdampak pada kebutuhan belanja keluarga. Pengeluaran jadi lebih besar, sehingga masyarakat mungkin harus mengurangi pembelian atau mencari alternatif lauk yang harganya lebih terjangkau. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pengawasan harga dan distribusi daging sapi agar tidak terjadi kenaikan yang terlalu tinggi. Selain itu, operasi pasar atau pasar murah juga bisa dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan daging dengan harga yang lebih terjangkau. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza. Menurut saya, kenaikan harga daging sapi ini cukup terasa bagi masyarakat, terutama dalam pengeluaran belanja keluarga. Karena harganya yang naik, kita jadi harus lebih mengatur kebutuhan belanja dan mungkin mengurangi konsumsi daging sapi. Kalau biasanya bisa membeli lebih sering, sekarang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan. Menurut saya, pemerintah perlu lebih mengawasi harga dan ketersediaan daging sapi di pasaran. Kalau memang harganya harus meningkat, pemerintah bisa mengambil langkah seperti operasi pasar atau memastikan pasokannya tetap aman. Jadi, harga daging sapi bisa lebih stabil dan tetap terjangkau bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Malang siapkan produk beras premium Amarta Padi dengan bahan baku dari hasil panen berbagai kapoktan di Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan produk beras premium Amarta Padi dengan bahan baku yang dipasok dari gabungan kelompok tani di wilayah utara dan selatan Kabupaten Malang. Program tersebut disiapkan untuk menyerap hasil panen petani sekaligus memperluas pemasaran beras produksi daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi mengatakan pasokan beras Amarta Padi akan dihimpun dari kapoktan di berbagai wilayah. Mekanisme tersebut disesuaikan dengan sebaran sentra produksi sehingga pasokan dari wilayah utara maupun selatan dapat masuk di dalam program. Selain menyerap hasil panen petani, Pemkab Malang menyiapkan proses pengolahan secara mandiri. Gabah yang sebelumnya berpotensi dijual ke pengusaha luar daerah untuk diolah kembali, kini dapat diproses melalui fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah.
11: Tapi SE-nya pakai, kalau kemarin kan SE-nya Korpris, sekarang SE-nya Bapak Bupati langsung. Saya kirim ya nanti.
12: Tapi nanti berasnya namanya beras
11: Korpris? Beras, enggak, Amarta Padi, karena Korpris itu tadi sudah tertolak ya.
12: Oh, jadi itu dimulai dari ASN dulu baru ke masyarakat atau gimana?
11: Iya, tadinya dari beras Korpris itu kita ganti menjadi beras ASN lah, itu kan nanti brandingnya jadi apa ya namanya, terlalu hanya yang bukan ASN nggak berani beli dong. Ya, akhirnya kita perluas lagi menjadi Amarta Padi sesuai harganya, nanti tak WA.
10: Pengolahan tersebut memanfaatkan mesin Kebi Polisher. Produk yang dihasilkan selanjutnya melalui proses kurasi untuk menjaga kualitas beras yang akan dipasarkan dengan merek Amarta Padi. Mahila menjelaskan nama Amarta Padi dipilih setelah rencana awal menggunakan label beras Korpri atau beras ASN. Perubahan nama dilakukan agar produk tidak terbatas untuk kebutuhan aparatur pemerintah dan dapat dipasarkan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, ASN di lingkungan Pemkab Malang nantinya menjadi salah satu sasaran awal pemasaran, sementara masyarakat luas tetap memiliki akses untuk membeli produk tersebut. Pemkab Malang juga menyiapkan skema penyerapan melalui surat edaran Bupati Malang. Namun penerapannya masih menunggu kebijakan tersebut diterbitkan, sehingga belum dapat disebut sebagai kewajiban pembelian bagi ASN.
11: Kita ada asosiasi, ya, asosiasi Martapadi itu yang akan mengkurasi. Nah, ini sebetulnya mau 17-an ini, tapi kita belum pinter. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kira-kira apa ya?
12: Ada acara September?
11: Ya, insya Allah. Atau paling lama ya November di hari jadi Kabupaten Malang atau hari ulang tahun Korpri. Ya, tapi itu sudah kondisi running loh ya, hanya launching aja.
10: Beras Amartabadi direncanakan tersedia dalam kemasan 5 kg dengan perkiraan harga sekitar Rp75.000. Harga dan spesifikasi tersebut masih menjadi bagian dari persiapan program. Produk tersebut ditargetkan mulai diluncurkan dalam waktu dekat. Pemkab Malang menyiapkan kemungkinan peluncuran pada sekitar Agustus atau September atau paling lambat bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Malang maupun HUT Korpri pada November. Melalui program tersebut, Pemkab Malang berupaya membangun rantai pasok yang menghubungkan produksi kabupaten lokal dengan pasar di daerah sendiri. Dengan pengolahan dan pemasaran yang dilakukan secara terintegrasi, hasil panen petani diharapkan tidak hanya terserap sebagai gabah, tetapi memiliki nilai tambah setelah diolah menjadi produk beras dengan merek daerah. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kabupaten Malang selanjutnya kita bergeser ke Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan ganti kendaraan dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
13: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Rencana ini sudah dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan Yuswianto mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengajukan Raperda Perubahan APBD 2026 kepada DPRD dan sekarang tengah berlangsung pembahasan beberapa OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan komisi-komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan.
14: Untuk saat ini kita sudah mengajukan Raperda kami, Raperda Perubahan APBD 2026 DPRD Kabupaten Pasuruan dan sekarang masih dalam proses-proses pembahasan dengan SKPD dengan komisi-komisi. Hitung-hitungannya ya tetap melalui proses e-katalog.
13: Total ada 35 mobil dinas Eselon 2 yang masih beroperasi sampai sekarang. Dengan sisa masih beberapa bulan di tahun 2026 ini, ditargetkan penggantian mobil ini sudah selesai melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK. Kata Yuswianto, praktiknya PMK Pasuruan akan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan sewa kendaraan listrik. Hal itu jauh lebih efisien sebab tak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perawatan dan jauh lebih murah bila dibandingkan dengan menggunakan BBM.
14: Untuk saat ini kita masih merencanakan sewa. Jadi sisa kurang lebih setelah PAK ini 2 bulan, itu kita sewa kendaraan listrik untuk kurang lebih eselon 2, 35 eselon 2, terus sisanya eselon 3. Tapi itu masih melihat kemampuan keuangan lagi terkait eselon 3. Eselon 3 itu ada eselon 3 sekretaris dan eselon 3 camat dan kabak. Jadi yang diutamakan nanti itu sekretaris tidak atau gimana dan proses pembahasan dan kemampuan nanti yang kita lihat.
13: Dengan banyaknya sewa kendaraan dinas Eselon 2, Pemkab Pasuruan juga diuntungkan. Sebab tahun ini dan tahun 2027 mendatang akan ada pembangunan 132 stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis baterai di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Stasiun tersebut dibangun oleh swasta yang menyewa lahan yang menjadi aset Pemda Kabupaten Pasuruan sehingga ada pemasukan untuk PAD di tahun-tahun mendatang. Emil melaporkan.
0: Reporter Rizky Darmawan kali ini mengabarkan BPBD Kota Batu mengingatkan 5 hal dalam rangka mencegah kebakaran hutan. Berikut informasi selengkapnya.
15: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan hutan di Kota Batu diminta memperhatikan sejumlah hal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho mengingatkan agar aktivitas yang berpotensi memicu api dilakukan secara hati-hati, terutama di tengah kondisi vegetasi kering. Gatot menyebut puntung rokok menjadi satu hal yang perlu diwaspadai ketika berada di kawasan hutan atau lahan. Puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat memicu percikan api ketika mengenai rumput dan daun kering. Selain puntung rokok, rokok, masyarakat diminta untuk tidak membuat api unggun sembarangan, khususnya di kawasan hutan atau padang rumput yang kering. Percikan api dapat terbawa angin kencang dan memicu kebakaran di area yang memiliki material mudah terbakar.
16: Yang kedua, jangan membuat api unggun sembarangan, terutama di kawasan hutan atau padang rumput yang kering, karena percikan api yang bisa melalui media angin kencang itu bisa memicu kebakaran. Yang ketiga adalah jangan melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar, karena hal tersebut bisa memicu kebakaran yang lebih luas dan kita tidak tahu arah angin pada saat melakukan pembukaan lahan dengan membakar.
15: Apabila pembakaran dilakukan pada kondisi dan lokasi tertentu, masyarakat diminta melakukan pemeriksaan area serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Aktivitas pembakaran juga perlu dihindari di sekitar pepohonan, rumput, maupun serasa yang telah mengering karena kondisi tersebut dapat mempercepat perluasan api. 5 hal tersebut menjadi perhatian dalam pencegahan karhutla, mulai dari tidak membuang puntung rokok, menghindari api unggun sembarangan, tidak membakar lahan, memastikan api benar-benar padam, hingga menjauhi area dengan vegetasi kering. Langkah tersebut menempatkan kehati-hatian masyarakat sebagai bagian penting untuk mencegah percikan api berkembang menjadi kebakaran yang meluas. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Seleksi kontes robot terbang drone penyelamat Aeronautika Brawijaya berhasil meraih poin penuh. Kita ikuti laporan Hanum Oktavia.
17: Tim Aeronautika Brawijaya dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menuntaskan seluruh misi pada seleksi wilayah kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Mengusung konsep drone penyelamat, tim berhasil meraih full point atau poin penuh dengan waktu penyelesaian 55 detik. Seleksi wilayah KRTI 2026 diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berlangsung secara daring melalui Zoom. Sebanyak 51 perguruan tinggi dari berbagai daerah ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 2 hari. Dari seluruh peserta, 16 tim terbaik akan dipilih untuk melaju ke tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Tim Aeronautika Brawijaya didampingi dosen pembimbing Chris Avian. Muhammad Fadil Kotrunada, pilot sekaligus elektrikal, mengatakan, dalam seleksi tersebut, peserta menghadapi misi menerbangkan drone untuk membawa dan menjatuhkan medical kit ke dalam kota yang telah disediakan. Drone juga harus melewati lintasan berupa lorong atau gate dengan navigasi tanpa mengandalkan GPS sebagai sistem utama. Keberhasilan tim ditentukan berdasarkan kemampuan menyelesaikan seluruh misi, ketepatan menjatuhkan medical kit, serta waktu tempuh apabila terdapat peserta dengan capaian misi yang sama. Fadil Kotrunada menyebut kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan misi. Angin kencang berpotensi mengganggu kestabilan drone saat terbang. Namun, kondisi tersebut telah diantisipasi melalui serangkaian uji coba yang dilakukan beberapa hari sebelum kompetisi. Tim menguji sejumlah metode untuk mendapatkan sistem yang paling tepat dalam menjaga kestabilan dan akurasi penerbangan.
18: Paling terasa adalah kendala eksternal seperti cuaca, yaitu terkait angin yang berembus terlalu kencang karena hal itu dapat menyebabkan drone-nya tidak menjadi stabil. Namun berkat kerja keras tim, dari hari sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kali uji coba untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menggunakan metode yang berbeda, menggunakan metode-metode yang sudah terbukti akurat.
17: Capaian tersebut menjadi hasil dari persiapan dan kolaborasi seluruh anggota tim. Meski hasil resmi tim yang lolos ke tahap berikutnya belum diumumkan, Aeronautika Brawijaya optimistis dapat melanjutkan perjuangan di KRTI 2026. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Malang kembali mendatangkan 14 sapi impor dari Australia untuk menjaga ketersediaan daging sapi di pasaran. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersiap mengganti kendaraan dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Kita mulai lagi hari yang baru untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Apakah di antara Anda juga sudah bersiap untuk pergi ke tempat kerja pada pagi hari ini? Beberapa titik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang sudah saya lihat di aplikasi Waze.com. Terlihat ada beberapa titik yang sudah mengalami kepadatan lalu lintas ya. Untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, sekali lagi hati-hati untuk Anda yang berkendara, pendengar. Karena kalau saya lihat di wilayah Kota Batu, dari kawasan IR Soekarno, pagi hari ini juga sudah tampak kepadatan lalu lintas. Kemudian kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang, kawasan Borobudur, Kota Malang, hingga kawasan Letjen S. Warman, Kota Malang, juga pagi hari ini padat ya lalu lintasnya. Sementara itu di kawasan Panji Suroso, Kota Malang, pendengar, ada pula kepadatan lalu lintas juga terjadi di Jalan Ciliwung. Kemudian ada titik yang mengalami kepadatan lalu lintas selanjutnya di Jalan Kaliurang, Kota Malang. Masih di wilayah Kota Malang, kawasan Soekarno-Hatta pada pagi hari ini juga sudah padat. Kawasan MT Haryono, kawasan Sumbersari, kawasan Jalan Bandung, Kota Malang, kemudian kawasan Tidaraya, Kota Malang. Selanjutnya titik kepadatan terdapat di kawasan Kebalen Wetan, Kota Malang, pendengar, serta di Jalan Raya Gadang, Kota Malang ya. Untuk Anda yang sepagian ini sudah berkendara, sudah mobile di wilayah Malang Raya, saya himbau untuk senantiasa tertib dalam berkendara, hati-hati dalam berkendara, pendengar, kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Semoga Anda selamat sampai dengan tujuan. Kami temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang Pagi ini.

Bendera Kebangsaan Indonesia yang digunakan di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, yang mana bendera merah putih tersebut berasal dari spray tempat tidurnya yang berwarna putih, yang juga membeli kain tenda merah dari penjual soto yang ditebus dengan harga 500 sen.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kalau Anda tadi menyimak warta berita pagi yang kami siarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, topik utama yang kami hadirkan diantaranya tadi adalah kalau di Kota Malang, pendengar, harga daging sapi itu melonjak tinggi begitu ya. Ternyata saya kutip dari suara.com, tidak hanya daging sapi, kali ini gula pasir kabarnya juga lagi tinggi ini harganya, pendengar. Jadi sejumlah harga pangan mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa 18 Agustus. Kenaikan paling tinggi terjadi pada daging sapi kualitas 2 dan gula pasir kualitas premium, pendengar. Berdasarkan data panel harga pangan strategis nasional atau PIHPS Bank Indonesia yang dilihat melalui situs web bi.go.id pada pukul 9.42 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa kemarin, pendengar, harga rata-rata pangan nasional itu di pasar tradisional pada 18 Agustus menunjukkan daging sapi kualitas 2 mencapai Rp148.200 per kilogram. Harga tersebut naik 4,33% atau sekitar Rp6.150 dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan lebih

Rp1.150 per kilogram atau naik 0,1% atau sekitar Rp150. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah ukuran sedang yang mencapai Rp40.700 per kilogram, harganya naik 3,33% atau sekitar Rp1.300 per kilogram, pendengar. Bawang putih ukuran sedang juga ikut naik sekitar 1,11% dari yaitu kenaikannya sekitar Rp450 menjadi Rp41.100 per kilogram. Di kelompok beras, pendengar, pergerakan harga juga relatif terbatas. Beras kualitas bawah 1 naik 2,69% atau sekitar Rp400 menjadi Rp15.250 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 naik 4,1% atau sekitar Rp600 menjadi Rp15.250 per kilogram. Sementara beras medium 1 tercatat Rp16.550 per kilogram atau naik 0,61% setara Rp100. Sedangkan beras medium 2 justru turun 0,62% atau sekitar Rp100 menjadi Rp16.150 per kilogramnya, pendengar. Untuk kualitas beras per 1 ya, harganya mencapai Rp17.550 per kilogram atau naik 1,13% atau sekitar Rp200. Beras kualitas super 2 berada di harga Rp17.000 per kilogram, naik 1,16% atau sekitar Rp200, pendengar. Komoditas cabai lainnya bergerak berbeda. Cabai merah besar turun 9,45% atau sekitar Rp4.650 menjadi Rp44.550 per kilogram. Cabai merah keriting turun 4,1% yaitu Rp2.100 menjadi Rp49.100 per kilogramnya. Cabai rawit juga turun, pendengar, 7,96% sekitar Rp4.300 menjadi Rp49.750 per kilogram. Di sisi yang lain, harga daging ayam ras segar turun 34,5% sekitar Rp1.400 menjadi Rp39.200 per kilogram. Harga telur ayam ras segar juga turun signifikan, yakni 4,24% atau sekitar Rp1.250 menjadi Rp28.200 per kilogramnya. Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah turun 1,71% sekitar Rp350 menjadi Rp20.150 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek turun 1,24% sekitar Rp300 menjadi Rp23.950 per kilogramnya. Sedangkan kemasan bermerek 2, pendengar, turun 0,21% atau Rp50 menjadi Rp23.450 per kilogramnya. Sementara itu untuk harga gula pasir lokal, pendengar, naik tipis 0,79% menjadi Rp150 kenaikannya, sekitar Rp19.250 per kilogram di pasaran. Nah, untuk Anda yang mendapati harga kemudian kebutuhan pokok ini menjadi naik begitu ya, atau beberapa komoditas yang menjadi turun, pendengar, Anda boleh sampaikan, boleh laporkan kepada kami. Silakan, saya tunggu WA-nya di 081555-60915. Sementara nanti selepas Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI kami hadirkan, pendengar, Malang Menyapa dari Opini Publik dan juga Informasi, sampai dalam dialog interaktif. Hari ini kita akan berbincang seputar harga daging sapi yang melonjak, pasokan terbatas atau tata niaganya yang tengah bermasalah. Anda juga boleh sampaikan sekali lagi pantauan harga kebutuhan pokok ketika Anda sempat berbelanja, begitu, mendengar ya, di berbagai pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Boleh update kepada kami ya bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Silakan, saya tunggu WA-nya di 081555-60915 ya. Sekali lagi di 081555-60915. Sembari mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.